0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cituan dan Puan, peringatan hari ulang tahun HUT ke-1 Kodam Tuanku Tambusai tahun 2026 pada Senin 10 Agustus 2026 menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pamdan Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa pembentukan Kodam TT tidak semata-mata berkaitan dengan penguatan organisasi pertahanan, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan wilayah pertahanan secara menyeluruh. Selain itu, Cituan dan Tuan, ia menjelaskan persiapan wilayah pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup pemanfaatan seluruh potensi yang ada di daerah, mulai dari kondisi geografis, demografis, hingga kondisi sosial masyarakat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Di tepak pagi.
5: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

Cik Tuan dan Puan, selain itu dalam kehidupan masyarakat Melayu kita mengenal nilai adat bersendi syarat-syarat bersendi kitabullah. Nilai inilah yang menunjukkan eratnya hubungan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: Dan cuaca nampun selanjutnya Anda ikuti informasi perakiran cuaca
1: di Provinsi Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Kita akan simak laporan kami hadirkan langsung pendengar dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca, laporan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru, kita simak selengkapnya disampaikan oleh Yudhistira. Selamat pagi, Yudhistira. Silakan laporan Anda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Untuk siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun untuk dini hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara kembali hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan namun tidak merata diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut, di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 696 titik. 53 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu 16 titik, Bengkalis 24 titik, Kota Dumai 1 titik, Rokan Hilir 2 titik, Indragiri Hilir 7 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Rokan Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan konsumsi air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang disampaikan Yudhistira. Selanjutnya masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, kami masih hadirkan berbagai program siaran kami.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya riang.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan yang sudah sampai di tempat kerja, selamat bekerja. Yang masih dalam perjalanan agar berhati-hati, utamakan rambu-rambu lalu lintas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Inci Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Inci Tuan dan Puan, pemerintah provinsi Pemprov Riau berkomitmen meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam momentum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu 9 Agustus 2026. SF Haryanto mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan pemerintah yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Namun pemerintah berjanji akan terus melakukan perbaikan dan perubahan berupaya menyelesaikan berbagai program pembangunan. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, SF Haryanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai program yang belum terselesaikan. Menurutnya, pemerintah akan terus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong. Abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih adek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
2: Iya abang. Terima kasih abang.
4: Sama-sama adek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wahid memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Gentlemen dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kalau kita berbicara tentang investasi, bagaimana kita investasi bukan hanya tentang duit. Investasi juga bisa berupa benda, emas dan yang lain-lain. Nah, baiknya lebih dini kita sudah berinvestasi. Mungkin investasinya, karena ini sangat penting Cik Tua dan Puan, investasi bisa sangat membantu kita. Kita menginvestasi apapun, mungkin kita senang berinvestasi emas, kita senang rumah atau tanah. Nah, ini menjadi salah satu cita-cita siapapun yang memiliki aset-aset, atau kita lebih memiliki berinvestasi kebun ya, menanam. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil-hasilnya ketika waktu masanya panen.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Kalau berbicara tentang tradisi, ya, seni tari, gerakan yang ditampilkan tidak sekedar indah dipandang, ada juga tata gerakan, sopan santun dan juga simbol tertentu yang mencerminkan karakter masyarakat Melayu.

0: Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Yang cik tuan dan puan kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen siaran komunitas di pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama siaran kami di saat ini, Perempat Suara Budaya Riau.
2: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909.
3: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kemerdekaan, pendidikan, dan agama. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, Minggu 9 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para tokoh dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Riau karena para penerima telah meninggalkan dunia. Nah, penghargaan tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Sekian kabar berita.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Ya, Enci Tuan Anpuan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami akan hadirkan dalam segmen selanjutnya, obrolan komunitas.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tua Men Puan kembali menemani dalam segmen obrolan komunitas di edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Fadli Umar akan menemani Cik Tua dan Puan di saat ini. Dan di pagi hari ini Cik Tua dan Puan kami akan bahas terkait dengan cerita keluarga pasien rumah singgah Pekanbaru di Kepulauan Meranti yang sudah hadir dan juga bersama pengelola rumah singgah. Dan kita sapa langsung Cik Tua dan Puan, kita sapa lebih dahulu Bu Marni sebagai pengelola rumah singgah. Assalamualaikum Kak Marni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh didekatin sedikit?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga kita sapa yang berikut yang sudah hadir bersama kami di studio di saat ini juga sebagai keluarga dari pasien rumah singgah yaitu Bu Lilis Suryati. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Bu Lilis.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana sehat Bu?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat di hari ini ya Bu Lilis. Ini kan kita terlebih dahulu ke Bu Marni sebagai pengelola rumah singgah. Bisa diceritakan Kak Marni terkait dengan topik kita bagaimana keluarga pasien di rumah singgah di Kepulauan Meranti. Silakan. Ya, silakan. Boleh didekatin sedikit mic-nya? Ya.
5: Maksudnya?
3: Boleh diceritakan gimana ceritanya keluarga pasien ini dia bisa anu ke rumah singgah Kepulauan Meranti ini?
5: Beliau dari Kepulauan Meranti. Mm-hmm. Dapat info dari relawan.
3: Iya.
5: Relawan untuk menuju ke rumah singgah.
3: Dapat informasi ya, gitu ya. Terus ketika dapat informasi dari rumah singgah situ gimana?
5: Kita jemput dengan ambulan.
3: Oh, dengan ambulan ya.
5: Di Sungai Dukunya kita jemput untuk menuju rumah singgah dan besoknya baru kita bawa ke rumah sakit untuk kontrol.
3: Oh, untuk kontrol ya. Jadi bisa diceritakan sedikit kembali lagi mungkin sebelum-sebelumnya sudah diceritakan. Nah, rumah singgah ini apa sih yang visi misinya, apa sih yang dilakukan sehari-hari?
5: Misi-misinya kita menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yang untuk dirujuk ke rumah sakit RSUD ataupun awal prosedur remaan. Kebanyakan rumah singgah kita ini dari kepulauan atau dari luar kabupaten.
3: Luar kabupaten Kota Pekanbaru.
5: Ya, ya. Jadi daripada beliau mengontrak atau ngekos, ya kan, untuk mengurangin ya perekonomian beliau juga.
3: Iya, iya.
5: Kita kasih gratis dan kita tawarkan kita ada rumah singgah.
3: Jadi ini bagi para pasien-pasien yang ingin berobat di Kota Pekanbaru ya, ada rumah singgah yang bisa tinggal di situ dan bisa sambil berobat ya. Oke, bisa sambil berobat. Rumah singgah ini sejak kapan sih, Kak Marni?
5: Kalau dari bantuan dari Rote dari 2016.
3: Dari 2016. Uh-huh. Dari Rote.
5: Iya, kalau dari rumah kita sendiri dari 98.
3: 98 ya. Nah,
5: kita buka sendiri.
3: Itu tempatnya di mana?
5: Kalau sekarang di Jalan Tanjung Uban.
3: Di Jalan Tanjung?
5: Tanjung Uban, Kelurahan 50 Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50.
3: Ya, jadi itu banyak ya yang itu ya menempati situ ya.
5: Insyaallah banyak.
3: Insyaallah banyak ya. Nah. Tapi setelah berobat kembali lagi ke kampung mereka. Kalau, nanti kalau mau kontrol balik lagi.
5: Kalau minta misalnya minta jemput dengan ambulan kita jemput.
3: Dijemput dengan ambulan. Ya. Kalau boleh tahu ambulan itu dari mana?
5: Kebetulan kita ya karena kita punya rumah singgah jadi kita ada link-link untuk ke ambulan.
3: Oh, untuk link-link untuk dihubungi gitu ya, dihubungi. Untuk bagaimana bisa menjemput pasien mau berobat di mana diantar langsung ke situ gitu. Nah setelah sampai berobat atau sebelum berobat itu kembali ke rumah singgah atau gimana ceritanya?
5: Pulang pergi lah dari rumah singgah ke rumah sakit nanti kita pulang lagi ke rumah singgah gitu.
3: Habis itu kembali ke kampung gitu ya?
5: Iya, kalau udah selesai pengobatannya misalnya kemo atau setelah operasi.
3: Iya. Jadi balik.
5: Ya, menunggu jadwal kontrol kan lama.
3: Jadi sampai saat ini kalau boleh tahu Kak Marni itu yang biasa tinggal di situ itu dari rata-rata itu umur untuk lanjut usia ataupun ada juga yang muda-muda atau gimana?
5: Ada yang bayi kemarin baru kemarin yang meninggal
3: Itu umur berapa?
5: Baru hitung hari.
3: Hitung hari ya. Maksudnya umurnya di usia berapa?
5: Si kan mamanya yang melahirkan. Jadi ya mamanya tinggal di rumah kita, si bayi tinggal di dirawat.
3: Gitu saat ini ya. Hamil ya. Jadi meninggal. Ibunya atau anaknya? Dua-duanya. Ibunya.
5: Anaknya.
3: Anaknya meninggal. Yang paling muda ya, itu yang paling
5: kecil ya.
3: Paling kecil ya.
5: Paling muda.
3: Yang untuk usia-usia belasan tahun atau yang lain-lain ada enggak?
5: Ada.
3: Ada ya. Ada. Itu dari mana kira-kira?
5: Semua kabupaten jadi kita lupa pula
3: dari kabupaten ya. Semua dari kabupaten ya, ada, dari situ ya.
5: Ada dari Kepulauan Riau.
3: Kepulauan Riau juga ada.
5: Dari Sumatera Barat ada juga.
3: Tapi rata-rata mereka mengetahui informasi ada rumah singgah di Pekanbaru itu dari mana?
5: Kalau kayak di Meranti dari relawan. Nah, kalau yang lain-lain dari APKHP aja.
3: APKHP ada hubungi gitu ya. Daripada ketika ke Pekanbaru berobat bingung mau tinggal di mana ini. Ditunjukkan ini ada rumah singgah bisa ditempati besar ya tempatnya.
5: Insya Allah
3: bisa mencukupi ya. Tapi kalau untuk mereka di situ untuk makan minum gimana tuh Kak?
5: Alhamdulillah kalau makan dan minum kita sediakan.
3: Sediakan ya.
5: Cuma beliau ini cuma masak sambal aja.
3: Nah gitu ya. Masak sambal ya. Jadi bisalah membantu ya mengurangi pengeluaran ya pengeluaran. Dari kamar ini sebelum kita ke ini Kak Lilis, kamar ini kan pasti tidak mudah ya menjalankan bagaimana mengelola rumah singgah ini ya sebagai pengelola. Ini pasti banyak tantangan-tantangan, rintangan ya. Itu gimana saat ini tantangan-tantangan yang paling sulit dirasakan?
5: Sebenarnya banyak.
3: Banyak ya.
5: Bisa
3: diceritakan beberapa pengalamannya, karena pengalaman ini sangat penting untuk bagaimana bisa memotivasi orang ya, agar mereka bisa termotivasi gitu.
5: Kadang begini loh bang, rambut boleh sama hitam, tapi kadang ada sulitnya kita mengatur orang. Ya itulah tuh, nggak bisa disebut lagi.
3: Jadi ada juga nggak bisa mengatur orang gitu ya. Itu jadi bagaimana kesulitan-kesulitan itu bisa dilewati ya. Bisa dilewati karena ini adalah salah satu tindakan yang sangat baik ya, bagaimana bisa membantu orang lagi memang membutuhkan tempat tinggal di posisi saat dia sedang pingin berobat ya. Oke, saya ke Kak Lilis. Kak Lilis ini keluarga pasien atau juga sering tinggal di situ? Bisa diceritakan?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini keluarga adik
3: Boleh lihat ke mic aja. Ya. Kameranya di sini tidak usah lihat ke saya, silakan.
6: Yang pasien tuh adik kandung saya.
3: Oh, adik kandung. Ya. Oh. Terus gimana ceritanya sampai bisa di rumah singgah?
6: Kami ini dibantu oleh relawan.
3: Oh, relawan. Nah, terus?
6: Dari relawan itulah kami bisa sampai ke Pekanbaru ini, ke rumah Ibu Ani ini.
3: Iya. Rumah singgah nih ya. Dari informasinya dari relawan dulu.
6: Iya. Dari relawan langsung sini naik jelatik itu, Pak. Disambut oleh Ibu Ani ini memakai ambulan
3: ya. Itu dijemputnya di mana?
6: Dijemput di Sungai Duku, Pak.
3: Di situ. Iya. Jadi cara menghubungi gimana?
6: Menghubunginya ini daripada Pak Jas Rizal. Relawan.
3: Relawan juga. Oh, ada ini ya, nomor kontak gitu ya.
6: Iya.
3: Ada nomor kontak yang bisa dihubungi, jadi dihubungi ya.
6: Iya.
3: Nah, ketika dihubungi cepat ya respon Ibu Marni ya.
6: Iya,
3: insyaallah. Alhamdulillah sangat membantu ya Bu Lilis ya, membantu keluarga. Jadi ini juga untuk bagi Cituan dan Puan pendengar kita yang mendengarkan siaran ini, ketika kita pengin berobat ya. Yeah. Berobat di Pekanbaru, bingung mau tinggal sementara di mana, bisa menghubungi Kak Marni ya. Nomornya ada di rumah singgah. Jadi cerita rumah singgah ini rumah singgah sementara untuk berobat gitu.
5: Bahkan untuk rumah ketiga.
3: Rumah ketiga. Bisa. Jadi kalau sambil berobat bisalah tinggal di situ daripada ngekos, daripada ke hotel mahal ya. Itu bisa membantu, apalagi kan rata-rata kan ini ketika banyak masyarakat, mungkin bukan hanya di Riau aja, di Pekanbaru aja, di Indonesia itu menggunakan BPJS ya. Menggunakan BPJS bukan Mandiri, BPJS. Jadi mengharapkan BPJS. Nah, untuk tambahan-tambahan yang lain, tempat tinggal dan lain-lain. Kalau satu minggu lumayan juga ya kalau nginep.

0: meringankan ya, meringankan kita ketika datang berobat di Pekanbaru ya. Biasa sering selain yang dari jauh-jauh, dari mana Bu Marni?
1: Yang paling jauh.
0: Ya paling jauh.
1: Paling jauh kemarin ini dari Kepulauan Riau, Batam.
0: Batam, dari Batam.
1: Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu, berobat ke sini. Iya, berobat itu kesini. Kalau dari jauh itu dia mendapat informasi dari mana tuh?
1: Kalau beliau dapat katanya dari mahasiswa.
0: Dari mahasiswa.
1: Iya, mahasiswa.
0: Mahasiswa di mana? Di Pekanbaru atau ya, di sini? Iya. Oh, ketika dia sampai di sini baru tahu atau bagaimana dari Batam udah tahu?
1: Mahasiswa tuh nelpon, nanti ada keluarga saya dari Batam, Tanjung Batu. Heeh. Mau berobat ke awal prosedur mana? Boleh saya singgah di rumah ibu?
0: Ya. Oh, jadi ya, di si mahasiswa ini yang menghubungi ya, Bu Marni. Ya. Nah, untuk bagaimana keluarganya datang berobat sini bisa si tinggal ya, ya di rumah singgah Ibu Marni ini. Oke, luar biasa ya.
1: Beliau hampir setahun di rumah saya.
0: Hampir setahun ya? Ya, karena hampir. berobatnya ini ya lama ya. Lama. Panjang ya.
1: Panjang.
0: Oke. Berarti yang datang itu semua pada berobat ya? Ya. Berobat memang berobat yang memang terus dia ini bertahap ya.
1: Bertahap. Kebanyakan kan kanker.
0: Kanker.
1: Atau sekarang ini ada yang cuci darah,
0: ginjal. HD ya, cuci ginjal, darah, ya, gagal ginjal. Ya. Banyak dari luar-luar kota tinggal ya, di situ juga ya. Tapi biasanya kalau HD itu kan satu minggu dua kali ya?
1: Dua kali.
0: Jadi ketika mau hari hanya datang sini.
1: Enggak pulang-pulang
0: ya?
1: Enggak pulang.
0: Oh, tinggal di situ aja. Di situ aja. Nanti waktu pulangnya kapan tuh?
1: Kalau si pasien minta pulang.
0: Oh, baru dia pulang ya, tinggal yeah, sementara di situ ya.
1: Itu pun kami batasin, cuma 3 hari boleh pulang.
0: Baru balik lagi ya, karena memang kalau HD ini wajib ya, enggak boleh melewatkan satu hari pun.
1: Apalagi beliau udah hampir 3 bulan ini enggak ada buang air kecil.
0: Nah,
1: harus disedot.
0: Disedot
1: dari,
0: ya.
1: Dari perut.
0: Oh, ya ini jadi memang harus ikut terus ya. Ikut terus. Dan itu pun kalau yang pasien seperti itu tidak boleh minum air berlebih, air dibatasi, tidak boleh makan-makan sembarang yang dilarang dokter ya. Ya. Ya, Encik Tuan dan Puan jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Boleh yang ingin bergabung bersama kami boleh bergabung, bertanya-tanya, silakan bertanya-tanya. Kita break sejenak, setelah itu kami akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
6: gitu
5: sini.
6: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
5: Ya udahlah. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
6: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
7: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
9: Wah.
10: Minutes later.
9: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Riel, Riel.
1: Yang Cituanan pun masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, masih dalam segmen obrolan komunitas cerita keluarga pasien rumah singgah Pekanbaru dari Kepulauan Meranti. Tadi sudah menceritakan bahwa proses ketika keluarga mau tinggal di rumah singgah itu dari relawan ya, Ibu Lilis ya, dari relawan menyampaikan dan hubungi ke Bu Marni ya sebagai pengelola rumah singgah. Jadi Encik Tuan dan Puan, siapa saja ya yang ketika pingin berobat di Pekanbaru ya, jangan khawatir ya, ada rumah singgah yang bisa membantu meringankan bagaimana ketika kita ada di Pekanbaru ketika berobat ya Bu Marni ya. Tadi sudah banyak cerita Bu Marni, ada juga dari Kepulauan Riau dari Batam ya. Juga pun datang tinggal di sini sudah
2: hampir setahun
1: karena berobat di sini. Nah, itu yang bagaimana bisa membantu ya Bu Marni, membantu siapapun. Nah, ini Bu Marni sebagai pengelola ini kan pastinya banyak tadi tantangan-tantangan, cukup banyak tantangan. Nah, bagaimana dari keluarga pasien itu, kesan-kesan dari keluarga pasien itu selama bagaimana berada di rumah singgah itu bagaimana tanggapan Bu Marni itu? Lihat yang bukan yang ini ya, bukan Bu Lilis, ya. Mungkin pengalaman Bu Marni sebelum kita ke Bu Lilis.
2: Banyak sebenarnya. Kejadian sedih, senang, duka, tapi banyaknya sedih.
1: Sedih ya. Sedih karena terharu.
2: Terharu. Kadang ada si pasien meninggal di pelukan. Sedih yang banyak.
1: Kalau Bu Lilis gimana Bu Lilis? Bu Lilis sempat juga ke rumah singgah juga.
2: Iya, kan beliau
1: temani itu
2: sudah
1: ya.
2: Sebulan.
1: Sudah sebulan ya temani keluarga. Gimana perasaannya di rumah singgah?
3: Ya, gitulah. Sedih ada gitu. Nah, itulah. Ibu inilah yang membantu saya,
1: Pak. Jadi selama di situ ya.
3: Apa kekurangan saya?
1: Jadi
3: segala-galanya.
1: Bisa karena rumah singgah, karena memang ada untuk bagaimana bisa membantu ya, bisa membantu.
2: Pengurusan suratnya.
1: Itu juga. Jadi surat-surat.
2: Ketemu dokter
1: itu rumah juga. Dampingi juga ya. Luar biasa ya. Jadi ketemu dokter itu didampingi ya, juga. Didampingin. Itu gimana proses ketika ini contoh nih Bu, Bu ini ya. Amar nih. Ada satu pasien baru datang. Ya. Dia bingung nih. Ya. Gimana cara berobatnya ke contoh di rumah sakit, salah satu rumah sakit lah, enggak usah disebut. Itu gimana Ibu Marni bisa menjelaskan?
2: Seperti beliau kan dari kepulauan. Bahasa dengan bahasa ini kan kita berlain. Jadi kita butuh kesabaran. Kadang miskomunikasi seringnya.
1: Seringnya. Jadi ketika itu surat-surat macam mungkin dari sana bawa rujukan, rujukan untuk berobat ke sini. Itu Bu Marni yang mendampingi. Terus ketika dari rumah ke rumah sakit itu menggunakan ini.
2: Kalau adik beliau pakai ambulan.
1: Ambulan. Kalau ke Marni ikut juga di situ. Ke rumah sakit. Antar. Nah, semua prosesnya diikuti juga ya. Tapi ketika itu banyak pasien gimana tuh Bu Marni itu?
2: Ya, kadang sudah lepas dari sini, kita pergi ke sini lagi.
1: Ke situ lagi.
2: Siapkan ini dulu kan. Misalnya sudah ketemu dokter atau menunggu panggilan. Nanti dapat panggilan lagi nih. Bu Ani bisa jemput pasien mau ke rumah singgah. Kita tinggalin dulu, nanti kita jemput di mana pasiennya, kita antar ke rumah singgah dulu.
1: Sering gitu ya. Baru sampai saat ini yang tinggal di situ ada berapa banyak Bu Marni?
2: Kalau dari itu enggak terhitung lagi kalau
1: Udah sampai yang sekarang ini kan kadang ada yang tinggal terus pulang kan karena berobat.
2: Kalau untuk bulan ini di Agustus ini kan dari tanggal 1 sampai sekarang ada udah 20 orang.
1: 20 orang ya.
2: Silih berganti
1: ya. 20 orang yang datang berobat di sini.
2: Kalau yang tetap sekarang ini 6 orang.
1: 6 orang ya yang sekarang menetap ini 6 orang. Oke, luar biasa Bu Marni. Cik Tuan dan Puan, ini bisa menjadi informasi juga ya, bagi siapapun mungkin ada keluarga yang berobat di Pekanbaru, ini sangat bisa sangat membantu ya. Gimana dalam kondisi yang sedang bagaimana menghadapi persoalan kesehatan ya. Tentu keluarga pasien juga membutuhkan dukungan secara emosional. Bagaimana pihak Rumah Singgah ini membantu memberikan semangat ya. Pastinya memberikan semangat, motivasi. Itu gimana dari Rumah Singgah itu memberikan semangat? Karena ini kan kondisi yang lagi
2: berbeda-beda.
1: Itu gimana? Boleh Ibu Lilis ceritakan?
2: Motivasinya
1: gimana dari Rumah Singgah memberikan semangat kepada rekan-rekan yang tinggal di Rumah Singgah untuk semangat terus berobat, gimana?
3: Terus berobat, apa kita bertanya lah kepada ibu ini macam mana,
1: Ya, berarti ibu ini dari Batam.
3: Saya dari
1: Kepulauan Meranti. Kepulauan dari mana? Meranti. Kepulauan Meranti. Jadi semangat dari Bu Marni ya, terus mendukung ya ibu dan keluarga ya. Bagaimana keluarga itu bisa tetap semangat berobat di Pekanbaru agar cepat sembuh ya. Bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Oke, luar biasa. Ya, Enci Tuan dan Puan, ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bagi siapapun mungkin ini sangat membantu sekali ya. Membantu sekali ketika kita ada keluarga yang berobat. Kalau boleh gambarkan Bu Marni, Rumah Singgah ini dengan satu kata apa yang paling tepat untuk bagaimana melihat situasi-situasi di Pekanbaru ini, bagaimana bisa di...
2: Kalau motivasi ini gini, Rumah Singgah tak akan berdiri bersama dengan sahabat-sahabat yang baik untuk membantukan donasinya untuk pasien-pasien Rumah Singgah. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih banyak juga dengan sahabat-sahabat yang telah membantu donasi ya, seperti beras, telur, minyak. Itu sebenarnya kebutuhan kita yang untuk prioritas si pasien. Jadi alhamdulillah sekarang ini banyaklah kawan-kawan yang membantu tiap bulan.
1: Membantu. Itu dari mana kira-kira?
2: Dari kawan-kawan aja,
1: sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat aja. Mungkin ada pernah dari dinas sosial datang?
2: Belum ada.
1: Oh, berarti
2: tapi
1: ini
2: dari sahabat kita.
1: Sahabat yang mengetahui. Apakah ini sudah tahu enggak dari dinas sosial ada Rumah Singgah nih?
2: Bahkan dulu ada Pak Dinas Sosial cuma ngantar pasien ya.
1: Ngantar pasien aja. Mereka enggak tahu situasi kayak gimana. Maksudnya singgah sebentar, melihat kondisinya kayak gimana. Enggak pernah ya. Ya. Ya, Encik Tuan dan Puan, ini sangat membantu siapapun ya yang pengen berobat ya. Bagaimana ada pesan-pesan enggak Bu Marni, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada yang pengen berobat, yang pengen berobat datang di Pekanbaru. Silakan.
2: Pesannya ya, bisa hubungin nomor saya. Nanti kalau memang pasien itu tidak bisa berjalan atau apa, bisa kami jemput dengan ambulan dan kami fasilitasi lah.
1: Jadi bisa hubungi ya, Marni ya. Karena kadang ada yang sungkan tuh Bu Marni. Gimana? Apakah selama ini yang hubungi kadang sungkan-sungkan gitu?
2: Kebanyakan dari relawan atau dari kawan-kawan untuk hubungin bahwa ada keluarga ya, keluarga dari misalnya dari Rupat atau Bengkalis. Nanti minta gitu ya, bagaimana ya untuk menyelesaikannya. Ya, kita datang ke tempat lokasi itu, kita jemput.
1: Tapi ketika datang ke sana menggunakan apa Bu Marni?
2: Kalau untuk pergi nanti pakai uangannya sendiri. Tapi nanti kalau dari sana kan misalnya ambulan desa. Kita misalkan Pak Kadesnya atau RT-nya
1: dihubungi ya.
2: Untuk membantu membawa ke Pekanbaru. Gitu. Kebanyakan gitu anak-anak sering bawa jemput.
1: Tapi saya pernah dengar dari mana ya, kabupaten mana yang dari pemerintah sudah siapkan rumah singgah gitu ya. Itu dari kabupaten mana ya?
2: Banyak,
1: ketika
2: ada dari Bengkalis, ada dari Dumai.
1: Mereka punya rumah singgah sendiri yang disiapkan pemerintah. Ketika mereka datang berobat, sehingga tinggal di situ. Lalu setelah berobat balik lagi. Ya. Ada ya dari
2: ada.
1: Dan juga termasuk ambulan-ambulannya juga ya dari sana mengantar ke sini. Ada pernah saya membaca itu, mendengar juga itu ada dari entah kabupaten mana, itu ada. Mereka dari pemerintah memang disiapkan ada. Untuk yang mungkin yang HD, yang Cidara itu sangat membantu juga ya dari ya. Pemerintah-pemerintah di sekitaran kabupaten provinsi
2: Riau
1: ini.
2: Yang ane lihat, yang ane dari mata ane lihat sendiri. Dumai.
1: Dumai hebat. Dari Dumai ya. Ya Dumai. Kalau enggak salah dari Dumai ya, itu.
2: Dumai yang hebat.
1: Yang menyiapkan itu ya.
2: Mobil ambulannya sampai transportasi enggak ambulan gitu.
1: Kan ada transportasi untuk bis, dari bis, rumah bis, iya bis ya.
2: Iya, bis sengaja dari Dumai itu. Dumai bermawah
1: iya.
2: Dumai apa tuh?
1: Iya, dari Dumai mengantarkan ke iya. rumah singgah dulu.
2: Menjemput pasien,
1: menjemput pasien dari Dumai.
2: Iya, dari Dumai, dari rumah-rumah Dumai
1: ke Dumai. Terus mengantarkan ke sini. Di rumah singgahnya. Setelah itu baru di
2: sampai diantar ke rumah sakit.
1: Antar ke rumah sakit.
2: Nah, itu Dumai yang hebat.
1: Itu luar biasa ya. Dumai, ya. Luar biasa karena itu sangat membantu, apalagi yang HD, yang cuci darah ini ya. Yang HD ini ya, karena satu minggu dua kali. Ya kalau kita berbicara mengeluarkan duit pribadi, habis juga habis. Kita ya. Ya. Habis juga belum makannya, belum transportasi dari Dumai ke sini. Ya. Itu banyak kali pengeluaran tuh.
2: Ya, jangan kan Dumai kan dibantu oleh pemerintahnya. Ya, kalau ane pakai uang sendiri, kadang ane dibilang orang gila. Di mana dapat ane dapat duit untuk bolak-balik? Ya itulah. Kan ane hanya meyakinkan punya Allah.
1: Semua ini punya Allah, rezeki iya. punya Allah ya. Pasti aja ada orang baik yang datang membantu, meringankan ya. Bagaimana bisa kita ada niat membantu orang, pasti ada juga orang yang datang bagaimana memberi semangat kita dengan memberikan bantuan ya. Walaupun enggak besar-besar, adalah bantuan ya untuk bagaimana meringankan.
2: Kadang pasien ini maaf sudah kehabisan di rumah sakit kan udah berbulan-bulan untuk biaya pulang pakai ambulan kadang nggak ada ya ane telepon kawan kak bisa bantu ane untuk biaya ambulan jadilah ini memang pasien betul-betul nggak mampu nanti dikirim
1: okay, dikirimnya dikirim. Jadi itu ambulannya nggak gratis
2: kalau untuk keluar kota sama ane bukan sama ane sih sama si ambulan ini kan kita ada kerjasama dan beliau tahu memang itu pasien-pasien ane yang tak mampu ya dikasih minim harganya
1: ya itu dari memang ambulan dari pribadi atau dari pemerintah atau apa
2: yayasan terus ada yang pribadi
1: dari yayasan dari pribadi ya kalau memang kalau dari yayasan masih bisa lah masih bisa lah gratis tapi kalau pribadi ya karena mungkin minyak ongkos minyak dan lain-lain ya ini menjadi ini juga ya oke. Tapi kalau menggunakan macam ambulan rumah sakit gitu belum pernah. Ya,
2: mahal.
1: Belum. Iya, mahal ya. Dibayar juga tuh, mahal ya. Dibayar juga mahal. Ya. Cituan dan Puan silakan yang ingin bertanya-tanya ya, ingin bertanya-tanya boleh bertanya ini menarik sekali ceritanya. Ketika kita ingin berobat di Pekanbaru bisa membantu dengan tempat tinggal rumah singgah bisa membantu meringankan ya tempat tinggal kita. Terakhir Kak Marni karena waktu apa yang ingin disampaikan kepada Cik Tuan dan Puan dengan pendengar kita silakan.
2: Ya, kalau ingin diucapkan ya kami mohon bantuan donasi untuk pasien-pasien rumah singgah sebab tanpa kalian kami tidak bisa apa-apa lagi. Sebab pasiennya memang ya seperti beliau dapat banyak bantuan donasi dari seperti Buddha Suci untuk kebutuhan makan selama di rumah singgah. Kan sebagian tidak ditanggung BPJS, PMPS, underpack dan banyak kebutuhan yang lain. Jadi kami insya Allah minta bantuan sahabat-sahabat semuanya bantu kami.
1: Apa juga yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat yang sudah membantu?
2: Hanya Allah yang akan membalas kebaikan sahabat-sahabat semuanya dan ane bisa apa enggak bisa untuk memberi ya timbal balik lagi Allah lah yang membalasnya
1: Kak Lilis mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita silakan
4: ya saya berterima kasih kepada donator yang telah membantu adik saya ini seperti Pak Jester Rizal Yayasan Buddha Suci terutama Ibu Ani dia bersusah payah membantu kami sehingga kami sampai di Pekanbaru ini. Semoga Allah yang membalaskan mereka-mereka
1: semua. Amin.
4: Semoga lancar segala urusannya, mulai
1: okay.
4: Disehatkan badannya.
1: Iya. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ini adalah bagaimana dengan Bu Marni cerita motivasi untuk kita ketika kita punya rezeki berlebih. Alangkah baiknya kita berbagi. Semoga rezeki kita terus berlimpah ya. Oke. Bersedekah tidak membuat kita miskin ya, Bu Marni ya. Justru melancarkan segala rezeki kita. Yang Cituan dan Puan, terima kasih yang sudah bersama siaran kami dalam obrolan komunitas cerita bagaimana cerita keluarga pasien rumah singgah dari Kepulauan Meranti dan juga cerita Bu Marni sebagai pengelola rumah singgah. Ini menjadi motivasi untuk kita semua dan menjadi informasi untuk Cituan dan Puan ketika ingin berobat di Pekanbaru bisa dihubungi rumah singgah untuk mungkin tempat tinggal sementara atau ini bisa dibantu lah ya, bisa dibantu prosesi, bisa kalau minim informasi terkait dengan rujukan di berobat di Pekanbaru, Ibu Marni bisa membantu ya, pendamping bisa membantu bagaimana mendampingi, menginformasikan harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Iya, dan saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama siaran kami dalam obrolan komunitas. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, Ruth tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau dan saatnya kita ikuti dalam segmen selanjutnya obrolan pendidikan.
2: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan. Kembali bersama saya, Fadli Umar, menemani dalam segmen obrolan pendidikan. Kita akan ngobrol seputar pendidikan, bagaimana sekolah di zaman now. Serunya belajar, berkarya, dan juga berprestasi. Karena kalau kita bercerita, Cik Tuan dan Puan, di zaman yang dulu dengan zaman sekarang, di era digital, teknologi pasti berbeda. Dan sudah hadir dua narasumber kami, guru yang luar biasa, sudah bergabung bersama kami dari Sekolah SD Negeri 189 Pekanbaru. Kita sapa pertama ada Bu Yuli Arta ST SPD. Kita sapa langsung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bu siapa?
2: Uli.
1: Bu Uli. Ya, Uli. Ibu Uli ya. Gimana kabarnya hari ini, Bu Uli?
2: Sehat, puji
1: Tuhan. Alhamdulillah sehat ya.
2: Terima kasih sudah diundang hadir di sini.
1: Iya, Bu Uli ini wakil kepala sekolah ya. Dari SD Negeri 189 Pekanbaru. Ada juga nih Bu Gusti Astuti, benar ya?
3: Benar.
1: Namanya enggak salah kan?
3: Enggak.
1: Ibu sapaannya apa, Bu Guru siapa? Biasa kan sekolah biasa dipanggil Ibu Gusti atau Astuti atau Tuti.
3: Kalau di sini boleh apa aja? Kalau di sekolah
1: boleh, mic-nya dekat dekat dikit.
3: Oke, boleh. Nah, Bu Gusti sih ya.
1: Bu Gusti, Bu Gusti, guru kelas 6 ya.
3: Kelas 6.
1: Dari SD Negeri 189 ini pasti

0: ceritakan biar pendengar kita tahu.
1: Oke, ya terima kasih ya Bang Ferdi ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu sekolah kita. Sekolah kita SDN 189. Sekolah kita berada di Jalan Sungkai di Cipta Karya. Oke, jadi kita masuk ke Kecamatan Tua Madani. Jadi di sekolah kita itu sekarang kita ada 23 rombel. Jadi memang di sana banyak penduduknya ya Bang. Banyak penduduknya. Jadi permintaan akan sekolah itu cukup besar di Panam. Favorit, ya. Jadi kita termasuk sekolah favorit
0: besar ya.
1: Bisa dibilang. Iya, karena kan penduduk muda banyak di area Panam ya, Jadi kapasitas sekolah kita hanya bisa menampung 23 rombel. Jadi kita ada dua shift di sana.
0: Dua shift ya?
1: Iya, ada pagi dan siang.
0: Pagi dan siang. Iya, berarti siang tuh sampai sore.
1: Iya, benar. Jadi kalau pagi tuh jam 7 sampai 12.30. Kalau yang siang itu 12.15 sampai jam setengah 6 sore. Senin sampai Sabtu.
0: Berarti banyak juga muridnya.
1: Banyak muridnya. Itu pun sudah dibatasi ya.
0: Oh, dibatasi ya. Kalau enggak tambah terus muridnya
1: bisa
0: ya.
1: Bisa sampai shift malam.
0: Tapi gimana tenaga guru di sana banyak ya?
1: Kalau guru cukup banyak. Jadi artinya 23 rombel ada 23 wali kelas ditambah dengan guru bidang studi, guru agama Islam ada 4 orang, guru PCOK. Kemudian guru bahasa Inggris ya bersama TU dan operator kita itu seperti itu ya kondisi di sekolah.
0: Apalagi sekarang nih perkembangan anak sekarang ini sistem belajarnya beda ya.
1: Sistem belajarnya sangat berbeda.
0: Nanti bolehlah diceritakan ya, diceritakan bagaimana karena ikuti perkembangan kan anak-anak SD dulu dengan sekarang beda ya.
1: Beda banget.
0: Beda dan juga pasti sistem belajarnya juga beda ya.
1: Iya beda.
0: Beda benar. Ini pasti orang-orang tua juga di rumah pasti pingin tahu penasaran ya bagaimana di SD Negeri 189 nih. Nah ini kita ke topiknya dulu nih, sekolah zaman now nih, serunya belajar, berkaya, berprestasi. Boleh Bu Uli? Bagaimana seperti saat ini dengan topik kita nih?
1: Ya. Kalau sekolah zaman now ini artinya kan zaman sekarang. Jadi artinya sekolah yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah harus beradaptasi, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu yang kita lakukan di sekolah kita. Tetapi artinya meskipun adanya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, kita tetap tidak bisa melupakan karakter, pendidikan karakter. Jadi yang kami lakukan di sekolah tentu dengan perkembangan zaman kita juga mengikuti teknologi di sekolah kita. Sekarang ada TV, smart TV ya namanya.
0: Smart TV.
1: Terus kadang-kadang juga ada tugas-tugas yang mau tidak mau kita harus membuka media sosial seperti YouTube gitu ya, channel YouTube gitu. Tapi tetap kita harus mengajarkan karakter kepada anak-anak. Jadi di sekolah kami kita memberikan pembiasaan setiap hari kepada anak-anak. Jadi seperti upacara bendera tetap ya Bang ya. Setiap hari Senin kami melakukan upacara bendera. Terus ada pembiasaan-pembiasaan di sekolah kami. Jadi setiap hari Senin dan Selasa kita ada pembiasaan membaca Quran untuk yang Muslim, yang Kristen membaca Alkitab. Ya Bu Gusti ya. Itu kita lakukan 15 menit setiap hari.
0: Oh, setiap hari ya, luar pagi, biasa.
1: Yang siang juga seperti itu. Jadi anak-anak memang harus bawa Quran.
0: Jadi, bawa dari rumah ya muridnya ya.
1: Jadi 15 menit mereka melakukan pembiasaan itu di kelas. Kemudian setiap hari Kamis kami ada literasi.
0: Literasi
1: itu jadi anak-anak memang harus membawa buku, buku bacaan.
0: Bawa buku bacaan dari rumah masing-masing.
1: Iya. Jadi kalau tidak punya mereka boleh pinjam dari perpustakaan. Kita kasih juga 15 menit. Jadi mereka membaca yang saya juga mengajar di kelas 6 ya.
0: Di kelas 6
1: jadi
0: juga ngajar ya.
1: Jadi literasi nanti saya kasih waktu sekitar singkat saja cuma mungkin satu halaman tapi mereka membaca dan memahami apa yang mereka baca. Jadi nanti secara acak saya suruh berdiri di tempatnya, ceritakan apa yang dibaca gitu. Kadang-kadang buku lagu daerah juga gak masalah atau lagu nasional tapi dia harus hafal nyanyikan saat itu. Jadi secara acak ya karena cuma 15 menit
0: ya.
1: Kemudian kalau hari Jumat kita imtak itu ada yaitu ambil 1 JP di sekolah kita, 1 jam pelajaran itu 35 menit. Kemudian Sabtu senam pagi sehat. Itulah pembiasaan di sekolah kita. Jadi artinya meskipun teknologi, ya perkembangan pendidikan yang sangat ini di zaman sekarang, karakter itu tetap kita tanamkan
0: ya. Apalagi sekarang zaman teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Kalau guru-gurunya harus juga ikuti perkembangan ya.
1: Iya benar.
0: Dan juga harus ikuti perkembangan media sosial juga ya. Enggak ikut teknologinya aja, perkembangan bagaimana informasi update. Iya. Karena murid ini lebih update juga daripada kita ya. Daripada yang zaman-zaman kita ini.

0: Kalau kita tidak sering-sering buka media sosial, kita ketinggalan juga dari murid kita.
1: Benar-benar.
0: Oke, kalau dari Bu Guru Gustin, ini kan ngajar kelas 6 ya?
2: Iya, saya ngajar kelas 6.
0: Gimana, gimana serunya sih ngajar di zaman sekarang nih? Bisa diceritakan untuk di sekolah SD Negeri 189 nih?
2: Iya, karena saya yang mengangkat tema itu.
0: Boleh dirapatkan dikit mic-nya.
2: Seru mengajar di zaman sekarang ini dengan anak-anak didik kita yang mereka memang notabene sudah lebih paham teknologi. Bahkan guru-gurunya aja mungkin yang mungkin guru senior bahkan tidak belum gitu ya, mahir, bahkan mereka udah duluan. Kalau saya sih melihat siswa kita ini tidak hanya pintar, cerdas ya, juga aktif, juga bahkan saya sebagai gurunya gitu ya, terinspirasi juga nih dari siswa-siswa ini gitu. Dan tiap tahun itu pasti ada angkatan atau orang-orang siswa murid-murid kita yang mereka menonjol di berbagai bidang.
0: Berbagai bidang ya.
2: Memang tidak semua siswa ya, karena siswa ini karakteristiknya kan berbeda. Dan kebetulan nih Bang, saya enggak cuman guru kelas aja nih. Saya juga aktif di berbagai ekskul di sekolah, kayak seni, bahkan olahraga pun.
0: Olahraga juga ya. Olahraga apa tuh?
2: Olahraga ini kayak futsal. Saya suka gitu ya kalau
0: suka
2: lihat
0: futsal ya.
2: Lihat anak-anak tuh antusias ayo Bu, karena mereka tahu saya megang ekskul di sekolah.
0: Iya.
2: Ada lomba di sini, Bu. Saya update tuh lomba-lomba apa aja ikut, dan alhamdulillah sih selama perjalanan lomba yang diikuti dan semangat yang saya berikan tuh alhamdulillah dapat juara.
0: Dapat juara juga ya.
2: Terakhir kita kemarin di ini ya Bu, PGSD Prison yang tingkat internasional, juara 3.
0: Apa
2: kemudian
0: tuh?
2: Futsal
0: ya. Itu satu tim dari sekolah atau?
3: Satu tim dari sekolah
0: ya, usia
2: 12-13.
0: 11-12 itu ya, ukuran kelas 5 gitu ya. Itu ikutnya di mana tuh?
2: Kemarin terakhir di PGSD Prison, PGSD Unri.
0: Di Unri ya.
2: Sebelumnya di Muhammadiyah
0: juara satu.
2: Dan kebetulan juga anak-anak kita ini sebenarnya nggak dapat dari sekolah juga sih.
0: Ada ikut juga. Dari ini ya, SSB gitu
3: SSB
0: ya.
3: Di luar,
2: makanya kami tekankan di sekolah kalau misalnya mereka juga harus mengasah diri mereka juga di luar.
0: Di luar.
2: Di sekolah aja gitu.
0: Jadi kalau di sekolah siapa yang coachnya? Guru. Ada coachnya sendiri atau guru olahraganya?
3: Ada guru olahraganya.
2: Untuk olahraga paling saya ofisialnya.
0: Ofisialnya ya.
2: Kalau seni turun langsung. Nah, kemarin terakhir dapat juara satu juga ya tingkat kecamatan tahun 2024 terakhir kemarin. Kalau 25 enggak ikut kita kemarin.
3: Nari.
2: Juara satu tingkat kecamatan. Untuk nari, kemudian di beberapa event di luar juga dapat juara 3. Banyak deh ya kalau untuk
0: event-event ya, seni tari ya.
2: Kemudian apalagi pramuka ya Bu ya.
3: Pramuka
2: kami juga aktif.
0: Aktif ya.
2: Alhamdulillah kemarin terakhir pesta siaga itu di akhir Desember kita bawa 7 piala.
0: 7 piala ya.
2: Jadi itu deh. Kalau siswa itu menurut saya kita berikan dia ruang untuk mereka mengembangkan bakatnya. Kalau dulu enggak seperti itu ya kalau zaman
0: dulu kita duduk aja gini ya, lipat tangan, dengar guru ngomong, ngantuk kita ya.
3: Ngantuk ya.
0: Tapi dulu memang kayak gitu. Sistem belajarnya kayak gitu. Kalau sekarang enggak bisa gitu ya.
3: Benar,
0: cepat bosan anak-anak sekarang kalau kayak gitu ya.
2: Duduk diam dengar udah. Kalau sekarang mereka yang kita buat untuk aktif di kelas gitu.
0: Dari gurunya bagaimana caranya ya. Iya.
2: Benar. Kan ada sekarang sistem pembelajaran kita itu pembelajaran mendalam ya. Beda dengan dulu. Kalau pembelajaran mendalam ini memang kita ya mendalamilah apa nih yang ada dalam siswa.
0: Karakter anaknya ya.
2: Ini, itu yang kita tonjolkan. Kita buat seperti apa yang mereka mau deh. Suasana belajarnya gitu. Ya dalam model pembelajarannya kita selingin games mungkin. Karena anak zaman now tuh suka yang kayak
0: suka
2: gitu.
0: Suka yang belajar sambil bermain istilahnya ya.
3: Bukan kayak dulu kan, kalau anak dulu kan misalnya suruh duduk masih dengar ya zaman-zaman kita. Kalau sekarang kan tidak.
0: Enggak.
2: Ribut dikit.
3: Jadi artinya kalau mereka sudah sadar itu pembelajaran mendalam. Kalau mereka sudah sadar bahwa ini penting dan mereka happy. artinya jadi mereka jadi berkembang sendiri.
0: Iya. Nah,
3: jadi mereka justru
0: mengikuti dengan baik, mengikuti
3: dan mau belajar dengan baik. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator gitu ya, membimbing. Dia terbuka sendiri karena mereka sudah sadar, sudah happy dan tahu dia itu penting. Akhirnya mereka bergerak sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan, membimbing begitu.
0: Kalau anak-anak sudah suka apapun iya, pasti mau suka, mereka ya.
3: Apapun pasti mau.
0: Tapi kalau kita pun tidak bagaimana pandai-pandainya kita melihat situasi anak-anak, memang harus kita ini ya, tadi seperti tadi baca karakter anak
3: iya,
0: ya
3: benar.
0: Karena karakter anak kan beda-beda ini iya. PR guru-guru juga iya, ya
3: benar PR guru
0: jadi masing-masing murid itu beda-beda ya beda-beda. Jadi ini yang sering harus dipelajari guru-guru guru wali kelas gitu ya
3: iya benar
0: ini karakternya harus seperti jeli, ini benar. Jeli ya.
3: Bayangkan menghadapi 28 sampai 30 siswa di kelas ya, yang beda-beda kan. Ada yang pendiam, ada yang mungkin aktif, ada yang sangat pintar di A, ada yang sangat lambat di B misalnya. Jadi guru harus tahu gitu. Belum lagi kondisi keluarga begitu kan. Jadi memang guru harus pandai-pandai.
0: Itulah
3: hebatnya guru SD kan. Guru SD harus bisa semua.
0: Guru SD, guru semua. TK itu PR bagi mereka PR. Tuh. Bagaimana kesabaran tuh dicoba ya. Kesabaran tuh nomor satu nomor ketika saya. Mengajar. Iya, karena ini kan mendidik anak-anak yang memang mereka rasa ingin tahunya tuh besar ya, rasa ingin tahunya tuh besar. Apalagi di zaman sekarang ya. Ini kan pasti ada batasan-batasan bagaimana guru-guru menyampaikan kita menggunakan handphone. Ini kan handphone ini kalau kita gunakan dengan baik, HP Android ini pasti banyak ilmu di situ. Namun kalau kita terlalu beri kebebasan juga kepada anak-anak, itu pasti menjadi tanda petik, itu bisa berbahaya juga ya. Ada positif, ada negatifnya. Benar. Tapi sistem pelajaran saat ini kalau dari sekolah sendiri gimana untuk perkembangan teknologi ini?
3: Kalau benar HP ini sangat penting ya, sangat penting untuk semua orang, termasuk juga anak-anak. Kalau di sekolah karena masih usia SD, memang kita tidak membenarkan bawa HP.
0: Nggak boleh ya,
3: tidak boleh. Jadi di sekolah kita ada grup orang tua. Jadi misalnya ada pembelajaran yang perlu teknologi di rumah, pemanfaatan teknologi di rumah, kita akan infokan di grup orang tua dan kita arahkan orang tua supaya membimbing anak-anak. Karena bagaimanapun juga kan di sekolah paling berapa jam ya, mungkin 5-6 jam begitu. Tetap peran orang tua sangat besar
0: sangat
3: untuk
0: besar.
3: Perkembangan anak-anak. Jadi kita harus menjadi mitra sekolah, guru dan orang tua. Jadi sebagai guru tentu kita mengingatkan ke anak-anak ya, misalnya di upacara pembina memberikan arahan kepada anak-anak, di kelas juga setiap hari diingatkan. Orang tua juga kami ya mengharapkan juga kerjasamanya. Artinya kan kalau kita bisa bilang anak-anak sekarang yang punya HP sendiri misalnya, dia sudah punya HP sendiri, punya WiFi di rumah begitu ya. Kan guru enggak mungkin sampai sejauh itu bisa mengontrol begitu. Artinya karena kita juga punya anak kandung ya.
0: Cewek
3: juga kan di rumah. Anak-anak di sekolah juga kita ingatkan, anak-anak di rumah juga kita ingatkan jam berapa batasan bisa pegang HP,
0: pegang
3: gitu.
0: HP.
3: Jam berapa maksimal bisa tidur gitu supaya tidak terganggu waktu istirahatnya. Itu yang kita ingatkan.
0: Jadi memang anak-anak di sekolah SD Negeri 189 ini tidak diperbolehkan bawa HP ya. Takutnya hilang ya. Hal-hal seperti itu ya, dihindari ya.
3: Atau hilang. Mungkin waktu istirahat misalnya menonton hal-hal yang tidak pantas begitu kan.
0: Itu. Nah, ada tidak pernah murid yang tersembunyi-sembunyi bawa HP, ada pernah jumpa enggak?
3: Tidak ya.
0: Sementara ini ada pernah jumpa atau tidak?
2: Tahun ini belum pernah.
0: Belum ada ya.
2: Cuman yang mereka bawa itu paling pada kegiatan-kegiatan
0: kegiatan tertentu.
3: Misalnya ada kita pernah pentas seni di sekolah. Mereka izin misalnya begini, "Bu, besok boleh bawa HP, bukan mau foto-foto, ambil dokumentasi." Kita jelaskan boleh. Tetapi ya tentu kalau hilang itu tanggung jawab sendiri. Karena kan aturan sekolah tidak boleh bawa
0: tidak
3: HP.
0: Boleh bawa
3: kita
0: HP.
3: Diskusikan juga di rapat, tapi kita sampaikan ke anak-anak, kita sampaikan ke orang tua. Kalau tetap pengen bawa, nanti jaga sendiri HP-nya dan tidak boleh digunakan pada saat acara. Tapi kalau misalnya sekedar mengambil foto silahkan.
0: Itu,
3: hanya itu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu tadi.
0: Oke. Jadi memang seharusnya seperti itu ya. Anak SD enggak boleh bawa HP. Kalau bawa HP takutnya terjadi hal-hal seperti itu ya. Nanti HP-nya hilang, nanti gurunya. Namun sekarang zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang orang tua anak murid dan orang tua wali murid itu berkomunikasi lancar dengan teknologi inilah yang membantu kita. Kalau zaman dulu orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah udah tunggu jemput pulang baru pulang. Sekarang bisa berkomunikasi. Bagaimana perkembangan anak? Kan pasti sekolah bisa menyampaikan bagaimana perkembangan anak saya, dan ini pastikan disampaikan di grup-grup atau ada event-event apapun. Orang tua kan ikuti perkembangan anak. Dulu kan karena nggak ada teknologi HP ini ya, kita susah untuk berkomunikasi sama orang tua wali murid. Oke, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, kita break sejenak dulu. Buli dan juga Bu Gusti, kita break sejenak. Setelah itu kita akan kembali menemani. Masih dalam obrolan pendidikan Cik Tuan dan Puan, dalam topik kita sekolah zaman now, serunya belajar, berkarya, dan juga berprestasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya ayang.
7: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Batu tuh aleona.

0: 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betuah. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Iya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam obrolan pendidikan sekolah zaman now, serunya belajar, berkarya, dan juga berprestasi. Kita masih bersama Bu Uli dan juga Bu Gusti dari SD Negeri 189 Pekanbaru. Tadi banyak hal ya, prestasi-prestasi juga, bagaimana sistem pembelajaran di sekolah SD Negeri 189 ya. Seperti hal yang kecil aja, kalau kita lihat memang anak sekolah SD zaman sekarang tidak boleh bawa HP ke sekolah ya. Itu wajib dilakukan. Jadi orang tua pun juga wajib mengontrol anaknya ya, Bu Uli ya. Karena ini sangat penting. Peran guru di sekolah mengajar hanya beberapa jam aja, tapi orang tua yang lebih banyak bersama anak-anak ya, di rumah. Bisa Bu Uli menggambarkan gimana di SD Negeri 189 nih, tadi kan banyak prestasi yang sudah dicapai. Apalagi sih yang ingin diceritakan Bu Uli dari SD Negeri 189 nih?
3: Baru-baru ini kami ikutkan program dari wali kota kita, Green City
2: Iya.
3: Jadi kita sebagai salah satu sekolah di Pekanbaru juga ikut mensukseskan itu. Kebetulan juga kami juga ikut Adiwiyata Nasional, jadi sejalan rasanya ya.
2: Sejalan. Nah,
3: jadi memang kami melakukan dan mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi mungkin sekolah lain juga melakukan hal yang sama ya. Tentu ada piket kelas. Jadi kita kan setiap anak-anak kita ajarkan seminggu itu dibagi 6 hari. Jadi mereka piket 1 kali seminggu. Menjaga kebersihan kelasnya di sekitar sekelas dengan sekolah. Tetapi kami juga ada program piket lingkungan namanya.
2: Oh, piket lingkungan.
3: Jadi nanti lingkungan itu artinya halaman sekolah. Memang kita ada cleaning service, ada sih ya,
2: ada
3: sekolah. Tetapi anak-anak juga diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi ada piket lingkungan. Jadi misalnya kita satu hari itu ada 2 kelas yang kerjasama. Kalau ada misalnya sampah atau apa, mengingatkan teman-temannya tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang, kita ada banyak pohon di sekolah misalnya pohonnya sekarang kan musim kemarau nih. Misalnya kalau sudah terlalu banyak sampah, mereka juga menyapu. Pokoknya menjaga bagaimana lingkungan itu bersih. Mengingatkan juga buang sampah itu harus di tempatnya. Jadi kan ada 3 sampah, 3 sampah warna merah, kuning, hijau, seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan di sekolah. Jadi anak-anak diingatkan bagaimana menjaga kebersihan. Jadi seperti toilet juga, toilet bersama. Jadi itu tugasnya piket lingkungan gitu.
2: Jadi gitu mengingatkan ya.
3: Nantinya kan ya kalau sudah buang air tentu harus dibersihkan karena kan itu WC bersama dan digunakan bersama. Itu sih ya yang,
2: tapi memang kalau kita lihat untuk khusus ya toilet ya, zaman dulu kita ya kalau namanya toilet sekolah umum beda dengan toilet anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita ke sekolah toiletnya pada bersih-bersih semuanya ya.
4: Karena
2: luar biasa.
4: Ada cleaning service-nya, Pak. Kalau dulu kan enggak ya.
2: Enggak ya.
4: Ke penjaga sekolah semua dibersihkan. Kalau sekarang emang di khusus kan, memang kalau di sekolah kami ada satu cleaning service yang khusus buat
2: yang khusus ya.
3: Ada yang khusus.
4: Khusus itu aja
2: gitu. Banyak khususnya itu aja ya. Terus bagaimana ini kan dari dini ya, dari dini kan ini hal-hal gini kan menanamkan bagaimana anak-anak ini dari dini ini bisa mengajarkan tidak membuang sampah sembarangan dan bagaimana ini bisa dibawa sampai mereka di jenjang-jenjang selanjutnya ya.
3: Iya,
2: ya, ini peran guru-guru SD nih yang luar biasa.
3: Benar. Jadi seperti Green City itu kita kan juga menanam beberapa tanaman begitu ya. Jadi anak menanam tanaman gitu. Terus merawatnya seperti itu kan. Jadi
4: bahkan
3: bekerja
4: membuat
3: sama
4: kompos ya, Kak.
3: Ya, membuat kompos juga.
2: Membuat kompos juga ya.
3: Iya, kita mengajarkan anak-anak bagaimana bekerja sama. Jadi pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri.
2: Nanti
3: ke depannya juga kan ketika mereka bekerja one day nanti kan bekerja dalam tim itu justru lebih baik begitu. Itu yang kita ajarkan. Jadi belajar berkelompok juga gitu. Jadi kami ya sering mengajarkan anak-anak untuk belajar kelompok di kelas. Jadi itu pun kita buat bervariasi, kadang-kadang kita sesuaikan dengan kemampuannya ya, misalnya guru harus punya trik lah gitu. Ada kalanya memang mereka kelompokkan berdasarkan akademiknya, ya strategi. Ada kalanya memang harus kita gabung gitu, yang lambat dengan yang pintar gitu. Ada strateginya gitu. Kelompok belajar pun bisa kita variatifkan.
2: Variatif gitu, ya, gitu. Karena memang anak-anak tuh beda-beda ya, masing-masing anak itu kemampuannya
4: yang,
2: beda-beda.
4: Yang lambat itu belum tentu tidak pintar. Mereka itu lebih ada kecerdasan tersendiri. Contohnya nih, kemarin itu dalam pelajaran IPAS. Mungkin dia nih lemah di matematika. Pada saat kami membuat alat peraga dari IPAS, dari pelajaran pada mata pelajaran IPAS, itu justru dia lebih aktif, lebih bisa. Kemarin itu membuat alat peraga peredaran darah ya. Jadi teman-temannya nih kebingungan, kan pakai botol plastik nih. Gimana kita masukin balon yang sudah kita potong itu ke dalam botolnya itu, teman-teman pada nggak bisa, tapi dia
3: bisa ya,
4: sendiri kelompok dia aja yang bisa, dan dia sendiri
2: yang bisa melakukannya ya.
4: Semua teman-teman kelompok lain
2: itu ya. Artinya kemampuan anak-anak kan beda-beda ya, beda-beda ya, caranya.
4: Langsung nge-adjust. Ini harus banyak belajar, kamu kurangnya di sini.
2: Karena kelebihannya masing-masing beda-beda ya.
4: Malah nanti males ke sekolah.
2: Iya, luar biasa. Oke, terakhir mungkin closing statement-nya Bu Uli duluan, boleh closing statement-nya apa yang ingin disampaikan dari Sekolah SD Negeri 189, juga secara umum disampaikan bagaimana sistem belajar zaman sekarang, bagaimana anak-anak harus menerapkan seperti apa, orang tua juga harus seperti apa. Silakan.
3: Mungkin seperti ini ya. Jadi kita harus merubah mindset kita dulu. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat untuk menjawab soal gitu. Tempat untuk pintar secara akademik. Tapi mari kita buat sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Anak-anak bebas untuk belajar berekspresi, belajar menghasilkan karya, belajar bekerja sama, belajar untuk salah. Ya, belajar meminta maaf, menghargai sesama. Dan semoga dengan ketika mereka senang untuk belajar, mereka paham arti bersosialisasi yang benar. Jadi mereka lebih siap untuk menghadapi masa depan mereka.
2: Oke, Bu Gusti, silakan closing statement-nya.
4: Kalau dari saya, ini pesan untuk anak-anakku di seluruh Indonesia barangkali ya, dan khususnya SDN 189. Kalian jangan takut belajar, jangan pernah takut belajar, harus selalu mencoba, karena pada prinsipnya kita manusia itu semuanya adalah cerdas, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan guru barangkali juga kita harus belajar juga ya, karena kalau di sekolah kami itu bang ada ini ya, ada apa kak? Kombel. Nah, kombel. Jadi guru itu juga belajar sebenarnya untuk menerapkan komunitas berbagai belajar. Bentuk strategi dan model-model pembelajaran kepada siswa kita yang tadi beragam karakteristiknya.
2: Itu. Apalagi sekarang zaman teknologi ya. Guru tidak boleh ketinggalan dari muridnya ya.
4: Justru kita terbantu kan sebenarnya dengan adanya IT tadi, apalagi AI ya sekarang modelnya. Dan anak-anak pun kalau bikin PR nggak bisa kita menutup kemungkinan
3: pasti dengan AI
2: juga.
4: Di situ peran kita sebenarnya untuk meluruskan. Apakah kalian paham nih jawaban yang kalian buat dari AI ini atau tidak?
2: Jadi guru juga harus mengikuti ya. Ketika mereka menggunakan teknologi itu, ya harus dipahami di bagaimana guru memahami karakter anak-anak itu, biar mereka paham ya dengan jawaban mereka, mereka bisa menjelaskan.
4: Kami
2: gitu ya.
4: Bisa tahu ini AI atau
2: tidak? Kan sering juga kita pakai ya. Jadi semua sangat membutuhkan teknologi semua itu ya. Oke, terima kasih Bu Uli sudah hadir, juga Gusti sudah sempat hadir bersama kami Pro4 RRI Pekanbaru, berbagi informasi cerita bagaimana dunia pendidikan di SD Negeri 189 Pekanbaru, dan khususnya di SD itu seperti apa ya, gimana, karena perkembangan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri ya, harus kita juga mengikuti sebagai guru juga, anak-anak tidak bisa kita larang juga, tapi ada batas-batas ya, batas-batas tertentu yang tidak bisa mereka menggunakan teknologi itu berlebihan ya, karena itu bisa berbahaya juga, bisa pengaruh karakter mereka. Dan Cik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih juga yang sudah bersama kami dalam obrolan pendidikan kali ini terkait dengan sekolah zaman now, serunya belajar, berkarya dan juga berprestasi. Dan kami akhiri di saat ini dalam obrolan pendidikan. Saya Fadi Umar, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
5: Budi, aku usap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
6: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih sudah menonton Anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara MBC FM 95,9 MHz atau bagi cedera puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR digital. Pukul 11.16 menit waktu Indonesia Barat, baik kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara obrolan teras UMKM hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.
2: RRI Pro 4 Pekan Baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cina Fuam. Dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik itu bagi encik tuan dan puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital ataupun melalui berisi FM 95,9 MHz. Kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda di acara obrolan teras UMKM hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Hari ini kita membahas tentang UMKM cemilan ya, atau ini luar yang lagi viral di Kota Pekanbaru. Nah, kita akan kembali mengobrol setelah hampir satu tahun dengan owner ini, Es Mambo ya, bersama narasumber kita ada Tika Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin lebih didekatkan lagi mikrofonnya biar suara Tika kedengar. Wah, ini baru bagus. Tika, hari ini yang kedua kali ya.
1: Iya.
0: Hadir di acara obrolan teras UMKM, tapi hari ini didampingi oleh mantan pacar, kebetulan jadi suami. Dengan Fukran ya, Kran?
2: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fukran, gimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini ownernya Fukran atau Tika ini? Owner dari apa?
2: Bu Tikanya.
0: Bu Tikanya.
1: Ini Pak ownernya.
0: Pak owner. Kalau Bu owner ini. Baik, jadi kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Ketika mereka bermula dengan usaha mereka, ya, beberapa bulan yang lalu, hampir setahun ya, Tika ya?
1: Iya, pas setahun.
0: Pas setahun ya?
1: Sebenarnya bulan besok bulan 9 pas 1 tahun kita di siaran langsung
0: dia, pas 9 ya, pas enggak salah tuh Pak, sebelum mau ulang tahun RRI kan,
1: iya,
0: September ya.
1: Uh-huh.
0: Jadi ini menjelang. Jadi kita nanti ada RRI Fest ya, juga UMKM nih. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Es Mambo. Ya, topiknya nostalgia bersama Es Gabus dan Es Mambo Pelangi. Iya. Surf PKU. Nah, ini banyak tanya nih. Ini awal namanya dari siapa nih? Asyifa ini.
1: Asyifa
0: ini dari mana, Tika? Atau siapa yang jawab ini? Ibu ownernya atau Pak ownernya nih?
1: Boleh. Ya, sebelumnya itu kan kita baru merintis itu kita ngasih nama anak. Jadi setelah suami bilang kebetulan suami sering sholat ibadah, terus dia bilang nggak baik itu usaha itu dijadikan nama anak gitu. Jadi dia dalam sholat itu dapatlah nama Asyifa. Asyifa itu artinya kan obat,
0: Pak. Obat.
1: Nah, jadi usaha kita ini obat dari segala obat galau, obat dahaga, obat haus, obat lelah ketika
0: dengan
1: panas.
0: Catatan bukan obat penyakit ya.
1: Bukan.
0: Tapi obat untuk bagaimana menyenangkan sesuatu pada diri kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau boleh tahu nih, Tika sama Fukron ini kan sebelum berumah tangga atau sudah berumah tangga usaha ini? Ini Fukron salah satu nih bekerja di ASN ya?
2: Enggak, Pak.
1: Dulu.
0: Enggak, dulu ya? Dulu ya?
1: Sekarang udah berhenti ngelanjutin usaha yang udah ada ini.
0: Iya, sekarang jadi bos.
1: Insyaallah.
0: Karena menjadi pengusaha itu lebih enak. Ya, kita tidak ada yang mengatur kita. Iya kan? Tapi selagi kita makan gaji tetap pasti kena marah. Iya.
1: Iya
0: kan? Kalau kita usaha siapa yang marah? Dalam agama kita juga kan dianjurkan untuk usaha dagang. Rasulullah aja berdagang dia kan.
1: Iya,
0: jadi ini Fukron sama Tika awal mendapat ide ini bikin Es Gabus ini sama Es Mambo ini gimana nih?
1: Awalnya itu lagi hamil, ngidamnya anak yang terakhir nomor 6.
0: Kebetulan nomor 6 ya.
1: Kami lagi banyak gitu kan, 6 bersaudara.
0: Pas main poli tuh.
1: Iya.
0: Main poli 6.
1: Main polinya.
0: Wasitnya ibu sama bapaknya.
1: Jadi terus pengen makan Es Gabus sebelum viral di Indonesia ini. Jadi
0: kalau orang

0: Bilang tuh ngidam ya,
1: iya,
0: anak yang keenam ya.
1: Anak yang keenam, yang terakhir.
0: Terus?
1: Di situlah rezekinya mungkin iseng. Ya udah scroll scroll YouTube, scroll scroll apa, sosmed media. Nengok tutorial gimana cara buat es gabus, langsung eksekusi itu Pak.
0: Langsung eksekusi.
1: Langsung eksekusi hari itu juga kita beli bahan, kita eksekusi, kita buat satu loyang, terus posting iseng di. WhatsApp gitu, bilang ngidam gitu kan. Terus ada salah satu teman online katanya, aku juga ngidam, aku mau pengen, katanya dijual nggak Mbak? Ya boleh, tapi ini perdana ya gitu kan. Soal rasa harap dimaklum gitu kan, karena kita juga perdana buatnya gitu. Ya udah pas coba-coba enak, tapi masih banyak kekurangan di kala itu kan. Ya udah, banyak baru buat udah langsung ada yang beli gitu Pak.
0: Langsung diposting ada yang beli.
1: Ada yang beli gitu.
0: Ya udah. Tetangga atau gimana Kak?
1: Online aja, teman di online.
0: Oh, teman di online ya. Terus
1: udah besok buat lagi lah katanya gitu. Buat lagi tapi yang versi adonannya kayak gabus, kini kan masih mencair katanya. Ya udah kita eksekusi lagi tiap hari ya udah, itu dijadikan ide jualan. Itu
0: kalau boleh tahu tahun berapa tuh Kak?
1: Itu tahun 2023.
0: 2003 pas-pas setelah kita COVID ya. Kan 2021 2022 itu kan pemulihan ya kan? Terus
1: ya udah, kebetulan kan warga Pekanbaru ini kan hobinya kuliner gitu kan,
0: iya.
1: Ya udah muncul aja ide tuh. Ya udah lah, kita jadikan aja nih usaha gitu kan. Mana tahu dengan ini kan nggak ada nih di Pekanbaru gitu kan Pak. Ini legend kali ini es gabus ini, pasti viral nih nanti gitu kan. Ya udah rikuk-rikuk aja terus, baca-baca buku di.
0: Suami internet. Sendiri pukulan gimana?
1: Dia waktu itu masih kerja, dia
0: masih kerja, belum fokus di usaha ini
1: belum,
0: ya.
1: Masih keluar bolak-balik keluar kota. Ya udah kita apa usaha sendiri, keliling sendiri, online-online kan gitu kan. Terus ikut-ikut grup-grup UMKM mengembangkan usaha ini. Barulah viralnya es gabus, barulah adanya es mambo ini untuk temen join dia gitu.
0: Misalnya ada tidak berdiri sendiri lagi ya, es gabusnya ada es mambo. Nah es mambo sendiri itu pertama kali Tika buat bagaimana, langsung dapat respon wah ini enak gitu atau gimana?
1: Iya, kebetulan kita es mambo kita ini Pak bukan es mambo kayak seperti es lilin zaman dulu, bukan.
0: Es mambo waktu zaman dulu saya es lilinnya pakai bambu tuh dicukin.
1: Iya, pakai tangkai gitu ya.
0: Iya, pakai tangkai.
1: Kalau sekarang nih es mambo kita nggak pakai sari manis, nggak pakai dari air pewarna, bukan.
0: Tapi es mambo yang kita lihat di YouTube kita nih banyak tanya, wah variannya bagus-bagus nih katanya warnanya kan.
1: Iya, kita punya banyak varian, ada 15 varian ini Pak kebetulan.
0: Ngejreng semua nih warnanya nih. Kalau berapa varian?
1: 15 varian
0: kalau sekarang. Luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau dulu pertama di siaran sini berapa varian Mar itu? Ada 15 juga ya Kak?
1: Belum Pak.
0: Belum ya?
1: Itu baru 6 atau 7 varian ya
0: waktu itu. Pertama kita siaran tahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: 6, sekarang jadi 15.
1: 15 varian.
0: Jadi yang tambahannya 9 itu varian dari mana aja? Kalau boleh tahu nih, banyak penasaran. Supaya kan ini di YouTube kita kelihatan nih warnanya ngejreng banget nih. Apa aja ini yang ada di depan kamera kita ini?
1: Oh, kalau untuk yang warna-warni itu kita kombinasi gitu. Kita aja yang punya ide kombinasi, kita buat kolaborasi varian taro atau varian mangga, kita kolaborasikan dengan varian lain. Jadi terbentuklah cotton candy, pedel pop, terbentuknya fruity, terbentuknya mix berry gitu.
0: Banyak sekali.
1: Iya.
0: Banyak ya, jadi pantes es mambo sudah kemana-mana, ya kan?
1: Iya, Pak.
0: Variannya itu luar biasa. 15 yang paling dari 15 varian itu Kak, apa ukuran yang paling banyak disenangi konsumen apa? Yang paling banyak dibeli orang lah. Yang paling sekarang jadi viralnya.
1: Cotton candy.
0: Itu rasa apa itu? Saya belum pernah.
1: Rasanya mendekati rasa permen candy gitu Pak. Rasa lebih ke cake sih.
0: Itu kalau boleh tahu ini semua ide yang apa ini dapatnya sehingga pas di rasanya itu, atau dicoba dulu terus dibagikan sama teman-teman atau gimana, atau langsung ujuk-ujuk the varian ini langsung coba langsung diterima atau gimana nih?
1: Iya, kita langsung eksekusi, langsung buat, terus langsung jual. Nanti dengan promo sale beli sekian, kita ada varian baru, free-nya varian baru gitu.
0: Oh gitu. Iya. Wah, marketingnya bagus ya. Beli, misalnya beli
1: 20, minimal 10. Nanti kita gratiskan sampelnya yang varian baru, misalnya 2.
0: Teasernya ya gitu, jadi promosinya dapat, esnya pun es teman-temannya kebawa semua jadinya ya kan. Untuk Pekanbaru sendiri nih, Bukron sama Tika, yang paling banyak ini di mana?
1: Kalau di Pekanbaru kita paling banyaknya di Car Free Day.
0: Car Free Day ya.
1: Setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu.
1: Terus
0: itu Tika sama Pura langsung jualan atau gimana? Iya. Langsung
2: iya. Gunung.
1: Mm-mm. Kita langsung stay di sana, terus di apa, di stadion utama di Panam.
0: Di Panam ada, di Jalan Naga Sakti itu ya?
1: Iya, ada karyawan kita satu di sana. Terus kebanyakan kita buka kemitraan gitu, Pak. Di Pekanbaru.
0: Di mana aja nih kalau boleh tahu banyak, supaya pendengar kita ataupun yang lagi nyaksin YouTube kita enggak pernah penasaran di mana bisa mendapatkan es mambu sama es gabus ini.
1: Nah, kalau untuk warga Pekanbaru, es mambu kita ready di berbagai cabang, seperti daerah Kualu, Seberantas depan Panam, Paus, ada Jalan Garuda, ada di Jalan Tengkubay, ada di Harapan Raya, ada.
0: Wah, udah banyak cabang ya, Kak?
1: Iya.
0: Saya dulu pertama sama saya dialog itu hanya beberapa aja ya.
1: Iya, dekat-dekat rumah aja waktu itu.
0: Istilahnya tetangga-tetangga, tapi sekarang sudah udah berapa tempat yang di sini sekarang nih, Kak?
1: Ya, alhamdulillah kita udah punya 50 kemitraan untuk join di area Pekanbaru aja. Yang
0: luar biasa ini. Ini sebagai motivator ini untuk usaha-usaha yang lain nih, untuk UMKM lain ya. Dengan bermula dari ngidam, terus bisa menjadikan usaha, menjadikan pendapatan rumah tangga, sampai Bukron rela meninggalkan tugasnya. Karena ini usaha ini menjanjikan ya kan.
1: Iya.
0: Selagi orang pun masih ada selera makan, atau pasti mereka tidak akan pernah ini lupa, apalagi dengan penampilan yang es gabus sama es mambu ini luar biasa penampilannya. Dekat rumah juga ada, dekat rumah saya, tapi enggak segejreng ini warnanya. Tidak. Karena dari warnanya aja Bukron sama Tika ini menarik, ya kan? Apalagi rasanya. Karena seseorang itu membuat orang itu ingin merasakan, karena kerasa penasaran ya. Nah, untuk saat ini nih Tika sama Bukron, usaha es gabus sama es mambu ini, yang paling banyak yang mana sekarang yang disenangi orang?
1: Yang paling banyak itu bestsellernya es gabus sih, Pak.
0: Es gabus ya?
1: Iya. Kalau kita langsung jualan di tepi jalan atau di stand-stand gitu, atau di bazar-bazar gitu, memang dicari orang memang es gabus. Karena es gabus kita nih beda dari es gabus yang zaman dulu sama yang viral-viral sekarang itu. Kita tampilan kita lebih beda dan rasanya pun lebih unik di kita gitu.
0: Jadi yang menjadi pentolan dari Pelangi Asafa ini es gabus ya, Kak?
1: Iya, es gabus.
0: Es gabusnya ada rasa apa aja, Kron?
2: Ini putih sama
1: velvet Oreo, yang ready.
2: Oreo.
0: Waduh. Ini pakai bahasa yang berlipat-lipat nih. Makanya enggak seribet makannya kan, makannya klik nih aja. Tapi mau beli es gabus harus tahu bahasa kampung juga nih. Iya kan?
2: Iya.
0: Kan enggak ujung mungkin, "Bu, apa mau beli es gabus?" Nanti kan ya tanya rasa apa.
1: Bingung jadinya.
0: Bukan bingung, mau beli rasa apa, Bu? Bahasanya pakai belipat. Itu memang bahasa memang dari sononya atau gimana kak? Atau Tika sama Pukranji memberikan nama ini?
1: Memang namanya memang Red Velvet gitu. Memang rasa Red Velvet zaman sekarang gitu.
0: Rasanya kayak apa? Manis, asam atau gimana itu?
1: Manis. Rasanya manis kayak Oreo. Kue Oreo gitu pak. Tapi dia yang Red Velvetnya gimana ya?
0: Oh gitu ya. Ya, jadi supaya pendengar kita ataupun yang lagi nyusun YouTube kalau penasaran itu tadi ada 50 cabang tempat yang bisa di apa? Dikunjungi. Yang paling banyak daerah Panem ya, Kak?
1: Enggak, Pak. Yang paling banyak itu daerah
3: Garuda.
1: Garuda, Paus sama Nangka.
0: Itu paling banyak.
1: Iya.
0: Jadi Bukran Martika kan tinggal di Jalan Duyung nih.
1: Iya.
0: Jadi yang paling banyak Jalan Paus,
1: Jalan Garuda,
0: Garuda,
1: Jalan Taskurun, Jalan Duyung, sama
3: Nenas,
1: iya,
0: Nenas juga ya.
3: Jalan Durian juga ada.
0: Durian juga ada. Ya. Itu di toko supermarket atau di mana nih?
1: Kita join sama toko-toko barang harian aja dulu. Sementara ini.
0: Yang serba ada lah ya.
1: Iya. Yang cepat dijangkau masyarakat.
0: Kalau boleh tahu nih Fukra sama Tika. Kan 1 tahun udah 11 bulan nggak tahu bagaimana ini cara pembuatan es mambu sama es gabus ini, itu sekali bikin itu per hari atau per minggu atau bagaimana ini?
1: Kita alhamdulillah sekarang kita udah punya rumah produksi sendiri. Kita udah punya anggota karyawan di rumah yang bantu-bantu untuk ngikat esnya.
0: Berarti udah bisa keluar sertifikat BPOM itu ya?
1: Iya, ini lagi diurus pak.
0: Iya, karena syarat pertama itu Pukuran sama apa untuk produksi itu kan harus ada rumah produksinya ya, BPOM itu. Kalau sertifikat halal sudah ya kan?
1: Sudah
0: kan pertama kali kan?
1: Iya, udah semua. Cuman yang belum cuman BPOM aja kita yang.
0: Nah, sekarang kan sudah ada modalnya, udah bisa usaha sendiri rumah sendiri ya kan?
1: Alhamdulillah udah.
0: Nah, sekarang rumah produksi itu kan Pukuran berapa orang nih tenaga kerjanya?
1: Untuk sekarang kita masih 3 orang yang kerja di rumah produksi. Jadi kita
0: ibu-ibu semua?
1: Iya, ibu-ibu semua.
0: Karena bapak-bapak enggak seninya kurang.
1: Enggak seninya
0: kurang. Bapak-bapak tetangga atau gimana nih kayak karyawannya kah?
1: Kita tetangga pak.
0: Tetangga ya.
3: Prioritas utamanya tetangga.
0: Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Di agama Islam juga begitu kan?
3: Iya.
0: Dulu kan tetanggamu.
3: Iya.
0: Sesuatu itu harus tetangga dulu karena tetangga itu saudara, walaupun yang tidak terdekat. saudara yang terdekat. Iya. Apa-apa dia yang tahu, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Kata orang CCTV yang paling mantap itu CCTV-nya tetangga.
3: Iya, iya.
0: Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi sekarang udah 3. Di satu hari bisa menghasilkan berapa piece itu?
1: Paling banyak kita untuk satu hari sementara ini baru 1000 pieces, Pak. Tiap hari.
0: Tiap hari 1000 ya?
1: Iya.
0: Jadi mendistribusikannya kemana ini? Bukan siapa bagian distribusinya?
1: Iya. Bukan?
3: Iya, saya sendiri turun. Distribusikannya.
0: Mengantar ke tempat 50 tadi itu?
3: Iya.
0: Itu tiap hari?
3: Enggak. Ya, hampir rata-rata setiap hari.
0: Habis juga waktunya tuh.
3: Iya.
0: 50 kan?
1: Iya. Keliling makan baru.
0: Itu namanya JJM noh.
3: Iya. Di jalan kan?
0: Jalan-jalan tapi menghasilkan gitu ya, makanya JJM
1: menghasilkan. Jalan-jalan menghasilkan ya betul.
0: Ya, jadi berarti mobil boxnya harus pakai kolkas atau gimana?
1: Untuk sementara ini kita masih pakai jalur alternatif yang cepat aja dulu pak, motor.
0: Pakai motor.
1: Iya.
0: Tapi bisa tahan begitu sampai di tempat tujuan gimana?
1: Kita ada cooler bagnya untuk penyimpanannya tahan untuk setengah hari di jalan.
0: Oh iya sehat. Iya. Jadi kita nggak perlu apa kulkas ya, lemari pendingin ya.
1: Nggak perlu.
0: Menjelang sampai di sana kan nggak pekan baru kan nggak sampai setengah hari tuh muter-muter ya kan. Jadi tiap hari tuh kurang ya.
3: Iya.
0: Jadi ini kalau hasil yang sekarang yang dibikin hari ini besok sudah bisa dijual itu kah?
1: Iya. Kita produksi malam sama pagi. Jadi yang malam udah pagi sama siang udah bisa kita antar. Kalau yang pagi untuk besok atau besok pagi yang bisa kita antar.
0: Ini pakai lemari freezer yang berapa pintu ini?
1: Alhamdulillah freezer kita udah 3 pak, makanya cepat untuk pembekuannya.
0: Yang kayak seperti penyimpanan daging gitu ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: freezer box dia.
0: Freezer box ya, mm-hmm. 3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, itu muatnya berapa tuh kak sama bukuran nih? Yang 3 itu? Bisa 2.000 lebih?
1: Lebih pak, 5.000-an bisa.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Nah, untuk saat ini kak kan lagi gencar nih ya es mabos sama es gabus ini.
1: Iya.
0: Nah, untuk bahan-bahannya sendiri susah nggak dapat?
1: Kalau untuk es mambo kan kita banyak varian nih pak. Memang susah untuk daerah Pekanbaru ini, masih mayoritas orang menyetok barang bahan baku ini yang biasa dipakai sehari-hari aja. Nah, kebetulan es mambo kita ini kan banyak varian nih pak. Jadi kita butuh bahan baku juga dari online gitu, dari luar kota Pekanbaru. Jadi
0: kalau boleh tahu dari kota mana?
1: Seperti Surabaya, daerah Bandung.
0: Surabaya. Oh jauh ya?
1: Jauh, gitu.
0: Luar Pulau Sumatera nih?
1: Iya. Makanya kita beli online aja pak, karena di Pekanbaru belum ada yang nyetok gitu pak.
0: Di Pekanbaru sendiri belum ada yang nyetok ya?
1: Belum.
0: Selama berusaha es mambo, es gabus ini, kendala apa yang Tika sama Pukeran rasakan? Kendalanya apa sehingga seperti tadi kan untuk bahan bakunya sendiri kan harus impor nih dari Pulau Jawa, dari Bandung, ya kan?
1: Iya.
0: Nah,
1: paling sih seperti susu ya pak, susu UHT kan es mambo kita nih kan dari bahan bakunya yang paling utama kan susu.
0: Iya iya.
1: Apalagi bener. Di Riau ini susu UHT itu memang terbatas sekali. Adapun bahan itu mahal gitu,
0: ya,
1: harganya apalagi, juga melonjak.
0: Iya, itu kan disebabkan di MBG.
1: Iya betul, salah satunya begitu.
0: Maka salah satu bahan-bahan yang dibutuhkan MBG itu semuanya harganya sekarang naik.
1: Iya betul.
0: Baik ayam, buah-buahan, apa saja yang itu termasuk susu UHT itu.
1: Iya.
0: Dulu orang nggak ada yang mau beli susu UHT itu.
1: Nggak ada.
0: Iya.
1: Sekarang yang viral-viral, makanan yang viral tuh bahan utamanya memang susu UHT sekarang gitu.
0: Makanya untuk saat ini es mambo sama es gabus juga menyesuaikan harga bahan baku ya kayaknya.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk es mambo sendiri itu sekarang, kalau dulu kan 1.000 ya kayak?
1: Enggak, dulu 2.000 pak.
0: Dulu 2.000 ya, ya es mambo ya.
1: Iya.
0: Es gabusnya?
1: Sama.
0: Sama ya. Es mambo sama es gabus sama 2.000. Untuk sekarang dengan segala sesuatu yang naik ini bahan bakunya gimana?
1: Kami enggak naikin harga yang begitu tinggi sih pak, cuma menyesuaikan pasar sama ini aja sih, bahan paling naiknya sedikit aja 2.500 per pieces gitu.
0: 2.500 ya?
1: Iya.
0: Itu sudah berapa lama Tika sama Pukeran naikkan ini?
1: Udah ada sih 5-6 bulan lah pak.
0: Sejak MBG ya?
1: Iya.
0: Jadi ya sejak MBG ini. Pendek kalau nanti pas libur sekolah itu murah dia, lagi turun lagi dia.
1: Iya.
0: Iya karena nggak ada ini. Jadi Pukeran Matika luar biasa. Untuk saat ini selain Kota Pekanbaru, es gabus sama es mambo ini kemana saja nih kak yang sudah di apa orang?
1: Udah sampai ke Sumbar, udah ke Jambi, Muaro Bungo, pernah ke Pelalawan juga.
0: Jauh ya?
1: Itu iya.
0: Itu supaya mereka bisa menikmati es mambo sama es gabus ini kan harus butuh box ini.
1: Iya.
0: Iya kan, bagaimana kita cara pengirimannya ya, kak?
1: Kita menyediakan langsung box yang udah kita modif, udah kita buat seaman mungkin nyampe di sana es kita tuh tetap beku gitu.
0: Caranya gimana kak? Dikasih apa itu?
1: Kita buat dari box styrofoam gitu pak, styrofoam gitu, nanti kita modif sama aluminium foil dan beberapa expect gel gitu biar dia
0: kemudian tetap dikasih es.
1: Enggak, expect gel aja gitu.
0: Expect gel aja ya.
1: Jadi kita kan pengiriman paling jauh estimasinya cuma ngambil 1 hari perjalanan.
0: Iya.
1: Lewat dari 1 hari kita nggak berani kirim ke daerah tersebut gitu.
0: Tentu kita MOU juga sama yang konsumennya ya.
1: Iya.
0: Bahwa 1 hari itu apa? Jadi tahan ya pakai gel itu ya.
1: Tahan.
0: Itu ya.
1: Untuk 1 hari ketahanannya tahan.
0: Jadi selain menciptakan es gabus juga tempat apa ini, tempat pengiriman juga pertama kali yang paling jauh setelah menemukan tempat pengiri apa untuk pakaian ini kemana kah?
1: Ke Muara Bungo.
0: Muara Bungo ya?
1: Yang paling jauh.
0: Itu mereka bisa tahu Es Mambo sama Es Gabus ini
1: dari media sosial.
0: Saat ini di mana, di TikTok ya, apakah di Facebook atau barangkali di Instagram, di mana orang yang banyak apa?
1: Kalau dulu ya? Di pertama-tama kali itu di Facebook dia viralnya, baru ke Instagram.
0: Namanya apa?
1: Es Mambo Asifa Pekanbaru.
0: Oh, masih pakai Asifa ya? Asifa Pekanbaru. IG-nya juga sama ya?
1: IG-nya sama, Es Mambo Asifa PKU.
0: Jadi saya balik ke Bukeran, jadi setelah resign dari pekerjaan, memang sudah yakin untuk mengembangkan usaha ini. Ke depan harapan Bukeran apa ini? Sebagai bapak ownernya nih. Karena manajernya kan Ibu Tika nih.
3: Ya, harapan ke depannya lebih berkembang lagi, bisa bermanfaat, bisa membantu saudara-saudara. Itulah cita-citanya itu sih, Pak.
0: Iya. Bisa buka. Untuk anak-anak sendiri sudah bisa membantu atau belum kah?
1: Alhamdulillah udah sih.
0: Bantu makan?
1: Bukan, bantu ikut produksi.
0: Oh, bantu produksi ya? Iya. Jadi selain 3 orang dari tetangga, anak-anak yang udah bisa bantu ya?
1: Udah.
0: Kecuali yang ke-6 ya?
1: Belum.
0: Yang ke-6 bantu juga, tapi bantu makan.
1: Bantu ngabisin. Iya.
0: Jinam Puan, para pendengar kami dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran obrolan terus sama KM ini, luar biasa mengobrol dengan dua owner yang pelangi Asifa Pekanbaru ini, produksi Es Mambo dan Es Gabus ini. Mereka betul-betul memberikan sesuatu yang luar biasa untuk selera orang Pekanbaru. Jadi untuk kedepannya Neka, selain memberikan tempat-tempat apa, ini tadi Anda tanya daerah Rumai kok enggak diantar nih Pak katanya.
1: Iya, itu memang banyak permintaan, tapi karena dulu keterbatasan tenaga kerja, makanya sebelum dapat rumah produksi itu udah banyak yang request, Kak, ke Tenayan Raya, Kak, ke Rumbai, Kak. Memang target kita bulan depan itu Rumbai, insya Allah kita.
0: Ini Pak Owner gimana nih? Pak Owner kan usahakan. Sudah fokus nih sama usaha nih, ya kan? Jangan berkutik di sekitar Danangka ini ada juga yang apa, Pak, ke Rumbai kapan sama daerah Limbungan gitu ya.
1: Kami juga pernah online ke Limbungan yang ke pulau apa gitu yang di ujung tuh, sampai ke sana kita
0: Akura,
1: antar.
0: Akura itu.
1: Sampai ya kan? Kita antar alamat waktu Akura, itu ya. Untuk viral gitu.
0: Ini kan memang betul-betul usaha menjanjikan ini, Kron, ya kan? Mudah-mudahan dengan hadirnya YouTube Pro 4 ini, apalagi sudah melihat bagaimana beraneka macam Es Mambo dan Es Gabusnya, ya kan? Ya. Nah, untuk Es Gabus ini cuma 2 varian aja ya, Kak ya?
1: Kalau kita produksi biasanya kita banyak varian, Pak.
0: Kalau dari Es Mambo kan ada 15 toh?
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk Es Gabus berapa?
1: Ada 6 varian.
0: Di antaranya apa aja toh?
1: Ada rasa fruity, ada rasa avocado coklat, ada red velvet oreo, ada taro, ada blue star, sama ada matcha coklat.
0: Wah, pakai nama yang yang patah-patah lidah ya.
1: Yang digemari
0: anak-anak muda
1: sekarang.
0: Ya, anak gadget ya.
1: Gadget.
0: Saya tahunya cuma rasa taro aja sih, tahu ya, ya kan? Ini luar biasa ini apa? Jadi ini ternyata yang menyaksikan kita saat ini banyak yang berharap nih, daerah Kulim sama Rumbai.
1: Iya, ini ya target kan? Kita besok insya Allah bulan
0: untuk depan. Panam sendiri bagaimana, Kak?
1: Panam belum menyeluruh sih, Pak. Kebanyakan online. Jadi kita bukannya tidak mau menyebar luaskan, untuk di daerah yang dekat-dekat pusatnya aja kita udah kewalahan untuk produksinya gitu.
0: Orang kewalahan untuk mencari konsumen ini, kewalahan untuk mengapa?
1: Makanya udah ada target nih, udah dia kan kadang seminggu, kadang ada yang bahkan 4 hari udah habis di toko itu, Pak. Jadi kita muter-muter nggak tahu, udah seminggu, udah 4 hari, ini mau diisi ke tempat yang baru, malah yang lama malah request. Ini udah habis, katanya udah 2 hari habis. Ya kita nanti, ngejar lagi yang
0: nanti di bulan 11 saya jadi ownernya lagi. Amin. Iya kan? Saya distributornya. Saya bilang sama Bukur Mantika, ya udah. Nanti saya setelah pernah bakti nih, saya udah jual es mambu aja lah. Iya kan? Ya, ini kan siap. Usaha yang luar biasa ini, ya kan?
1: Iya,
0: murah, mengobati selera, tidak ketinggalan zaman, iya, ya kan? Dengan variannya luar biasa, es mambunya ada 15, kemudian es gabusnya ada 6. Ini satu langkah terobos yang luar biasa nih, Kak. Ya, ini semua ide dari Tika sendiri ya, dari ibu owner ya?
1: Iya.
0: Pak owner cuma melihat aja. Ya,
3: kita dukung aja.
1: Pak owner cuma support dan doa yang paling penting.
0: Doanya ya, sebagai imam ya, imam keluarga ya.
1: Berkah dia.
0: Enggak sebagai tukang tester ya? Ini gimana ya? Kayak gitu ya?
1: Iya.
3: Sekalian.
0: Jadi kan?
3: Tes awalnya itu kadang coba dulu bi gimana.
0: Kebalik ya, biasanya ibu-ibu yang ngetak lidahnya ini. Ini bapak ayahnya, bapak suaminya yang ini. Nah, untuk saat ini Kak, kan tadi kita sudah bicara tentang 15 variannya kapan. Nah, ini dari konsumen sendiri ada yang bilang, Bu Tika atau Pak Bukron, besok es mambunya lebih kan yang ini loh, banyak yang beli yang rasa ini atau gimana dengan es gabus juga. Ada yang bilang begitu enggak?
1: Ada, kita juga ada pelanggan, bahkan kita sampai ke dulu untuk acara-acara ulang tahun, kita selalu hadir di sana, acara-acara pesta, kita juga join sama beberapa WO. Jadi pernah kita sampai ke Muara Jolai, Bang Kinang, kita
0: ngantar langsung ke Muara Jolai ya, Bang Kinang seberang.
1: Bang Kinang seberang.
0: Tak tempat mandi Balimau.
1: Kita juga sampai ke sana ngantar langsung untuk acara ulang tahun anaknya. Ada juga yang nyetok.
0: Itu berapa yang kayak seperti begitu, berapa pieces pesan itu ke atau
1: kurang? Biasanya orang tuh paling sedikit 100 pieces, kadang ada yang ratusan juga. Serta jual langsung kita sama boxnya itu. Sama tempatnya.
0: Baik, Encik dan Puan, para pendengar kami di mana pun Anda tengah mendengarkan obrolan terasa MKM atau menyaksikan YouTube Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas berapa pieces bisa diantar langsung oleh ownernya atau barangkali yang luar kota, bagaimana caranya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Depokan Baru, Suara Budaya Riau, masih di obrolan terasa MKM bersama saya Air Mansur.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
8: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Nama capaan sampah di lapak dan kau di onde banyak puluh sampah kau makan cok. Oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capaan sampah di tompek dan kau
10: lupa pula aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
9: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
10: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
9: Cok, tompek sampah lah disodiokan, waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
10: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku ya.
9: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
11: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
12: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
13: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
12: Halaman rumah? Memang bisa kak.
13: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
12: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
13: Boleh dong.
14: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cina Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 dari program Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami sehari melalui RR Digital atau juga menyaksikan YouTube Pro 4. Kita masih di Teras UMKM bersama owner dari Pelangi Asafa PKU bersama ya supaya bersama Fukuran dan Tika. Nah Tika, tadi kita sudah banyak bercerita panjang lebar bagaimana ini. Nah kedepannya ini untuk konsumen yang mungkin seperti kata Tika untuk acara ulang tahun dan sebagainya itu bisa diantar. Nah kalau yang diantar-antar itu ongkirnya bagaimana ini? Misalnya seperti tadi di daerah Bangkinang ya Morojala itu ongkirnya gimana? Dibebankan sama mereka atau gratis?
1: Biasanya ongkir itu ditanggung sama konsumen sih biasanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu persetujuan dari awal
0: MOU-nya ya.
1: MOU-nya sama customer itu langsung gitu. Biasanya kita pengiriman melalui lewat jalur travel atau Gojek atau apa gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi lebih banyaknya kita langsung antar biasanya gitu. Lebih menghemat ongkir sih.
0: Iya. Yeah. Iya, mungkin kurang mikirnya lebih dekat lagi biar suaranya lebih enak dengernya. Yang penting jangan sampai kegigit seperti es mambu. Yang digigit es mambu sama es gabus, baiknya jangan. Jadi untuk seperti yang jauh-jauh itu seperti yang tadi ke Morabungo dan sebagainya, itu ongkir ditanggung oleh pembeli ya.
1: Iya, pembeli langsung.
0: Iya, Kak ya?
1: Iya, pembeli langsung.
0: Tidak mempengaruhi harga dari yang 2.500 ini ya.
1: Oh beda Pak, kalau untuk di luar kota kita harga bukan harga perpisis, tapi harga reseller gitu.
0: Oh, reseller ya. Nah, jadi, ini kan kalau kayak nggak kita bahas kan orang nggak yang tahu nih.
1: Iya.
0: Ini kabar gembira nih. Jadi kalau untuk luar kota yang dihargai dengan harga reseller itu berapa piece dulu ini bisa?
1: Minimal kalau untuk di dalam kota minimal pembelian 50 pieces udah dapat harga reseller.
0: Berapa itu harga resellernya?
1: 2.200 sampai 2.000 rupiah per pieces.
0: Jadi untung 500 ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau beli 50 biji sama ini baik itu es gabus ataupun es mambo, harganya harga reseller.
1: Iya, harga reseller.
0: Kalau misalnya di dalam kota Pekanbaru, misalnya nih di daerah Jalan Dahlia dan sebagainya, mana tahu besok kan cucu saya ulang tahun nih.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya. Karena besok cucu saya ulang tahun nih, mana tahu bisa ke sana. Nah, itu paling minim 50 ya atau berapa ini?
1: Iya, paling minim 50 pieces, nanti kita kasih harga reseller. Semakin banyak kita kasih harga distributor.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Dan nanti yang pertama nanti saya coba nanti MOU dulu sama guru TK-nya. Karena besok dia ulang tahun.
1: Iya.
0: Ulang tahun di TK di Jalan Dahlia itu. Mungkin anak-anaknya kan seneng juga ini kan.
1: Iya. Karena target pasar kita memang acara ulang tahun anak-anak, anak-anak sekolah gitu.
0: Jadi nanti itu. Tapi kalau sama presenternya bukan harga reseller lagi ya.
1: Bukan, distributor.
0: Distributor ya. Oh, ini luar biasa. Oh, makanya besok saya mau daftar nih. Besok pernah bakti saya daftar nih. Karena pasarnya ini itu biasanya itu di sekolah-sekolah, anak-anak. Karena dengan warna yang menarik ini itu membuat anak-anak penasaran.
1: Iya betul.
0: Jadi kan biasanya es itu kan warnanya cuma warna merah,
1: polos
0: ungu,
1: aja.
0: Polos. Ya. Tidak sepolos anak-anaknya sekarang. Sekarang enggak polos-polos. Udah tahu gue gadget enggak?
1: Udah
0: ya. Tahu. Nah, jadi itu tadi. Nah, untuk pembelian lebih dari berapa dapat bonus ini?
1: 50 pieces itu kita udah, biasanya kita udah free-kan 5 pieces.
0: 5 pieces ya? Dengan varian yang baru atau gimana ini, Kak?
1: Tergantung request dari konsumen mau yang baru atau... Kadang request sendiri dia suka lebih ke dominan ke mana favoritnya gitu. Kebanyakan ada sih ke cotton candy misalnya, ke red velvet atau ke coklat gitu.
0: Iya luar biasa. Waduh, tempat rasa sudah 1 jam nih, jam 12. Baik Tika sama Bu Kron, sebelum kita sudah obrolan ini cukup menarik yang jelas, nanti saya coba ke berkomunikasi dulu dengan kepala sekolahnya bisa enggak ini. Nah, Tika sebagai owner dari ini es gabus sama es mambo, harapan ke depan apa ini? Ini kan sudah menjanjikan, sudah ada lampu hijau ini.
1: Iya. Harapan kami ke depan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Pekanbaru yang belum mendapat pekerjaan. Terus kita harapannya ke depan mudah-mudahan es mambo dan es gabus Asifa Pekanbaru dikenal lebih banyak dan lebih luas di masyarakat Riau. Dan bisa membuka kemitraan lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai ke supermarket-supermarket yang terbesar di Riau.
0: Ini kan luar biasa dan banyak penggemarnya nih. Nah, Bukro sendiri nih sebagai bapak ownernya nih, apa ini gimana nih?
3: Ya lebih kurang sama sih, sama
0: yang lebih kurang lebih itu kurang lagi jadi
1: iya.
0: kurang lebih ya kan iya. Lebih kurang dan lebih dikurangin
1: iya.
0: Tuh
1: iya.
3: kurang lebih sama ya.
0: Jadi pada intinya Urem istilahnya menunjang ya sebagai mendukung ya apa yang diharapkan ini bisa menjadi maju lagi pelangi Asifa VKU ini, terutama es mambu sama es gabus ini. Jadi berawal dari ngidam menghasilkan ekonomi rumah tangga yang luar biasa, bahkan sudah mempekerjakan orang lain.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini buka lowongan juga ya untuk tenaga kerja ya.
1: Iya.
0: Saya daftar ya, 15-11. Baik, Cinomban, kiranya mengobrol dengan dua owner kita yang ini luar biasa. Mereka berawal dari iseng sampai sekarang menjadi besar, dari Pelangi Siva Pekanbaru ini, es gabus sama es mambu ini kedengarannya seperti es apa tapi menjanjikan ekonomi yang luar biasa. Untuk Tika sama Fukron, selamat ya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi menjadi lebih besar lagi. Mungkin sudah punya pabrik ya. Baik, Cilopan, saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di Obrolan Tas UMKM menyampaikan terima kasih atas kebersamaan sekali lagi kepada Tika dan Fukron. Terima kasih, sukses selalu. Es gabus sama es mambonya, mudah-mudahan kedepannya lebih menjanjikan lagi, bisa memenuhi keinginan dari masyarakat Pekanbaru baru, bisa meratakan es gabus sama es mambo di mana saja mereka bisa mencarinya. Sekarang di daerah Rumbai sama Kulim belum ya? Ya
1: itu.
0: Mudah-mudahan PR ya. Mudah-mudahan minggu depan, bulan depan sudah bisa terpenuhi ya.
1: Insyaallah.
0: Kado ulang tahun kemerdekaan nih.
1: Iya. Ya.
0: Baik, terima kasih kebersamaannya. Saya Air Mansur menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 12.23 menit waktu Malaysia Barat, Cina Puan. Tiba saatnya kami kemanakan seruan azan, tanda masuknya waktu solat fardzur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja, mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
2: Apa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
3: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman pandan, rotan, ada juga tepkat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
2: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
3: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
2: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Bang, akap ndu mancikangi pagi kita sama tua bagenda bang.
1: Lang dek, sebab lebih pagi asasi eh.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Kamu
0: goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Mataram dan Jakarta dengan topik ritual Rebo Bontong dan Media Sapar.
2: Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Si
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di hari ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram, sudah ada Kadiza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kadiza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Baik, gimana di sana?
3: Ya?
2: Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
3: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
3: Oke.
2: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa ini Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok.
2: Besok.
3: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa itu?
3: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus. Dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
2: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via
3: hadir
2: online nih Kak Diza?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Oh, alah. Iya. Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
3: Mandi itu mandi ya.
2: Siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya, benar-benar benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safarnya.
2: Oh gitu, siap gitu. Deh kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
3: ya.
2: Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di

0: di sambungan kita, dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perompat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti
1: itu besar. Itu
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan,
0: ada
1: dia
0: juga
1: yang ikut.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-wali yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari
0: jadinya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan.

0: kemudian ada namanya kerodokan, pancor 9 perempuan, pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
1: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu, atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman? Yeah.
0: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Safar itu.
1: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
0: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
1: Jadi leluasa ya?
0: Leluasa.
1: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
1: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok, Pak Sirman. Yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
0: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang gitu, bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik.
1: Oh, dari 99 nama Allah ya.
0: Nama Allah
1: Asmaul Husna.
0: Ya, itu Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
1: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
0: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
1: ada dulang penamat juga ya?
0: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
1: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya. Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
0: Pakai dulang kayu itu kan?
1: Iya. Oh masih ada dulang kayu. Masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya?
0: Masih. Okay. Masih di situ.
1: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya?
0: Ada.
1: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu. Yeah.

0: Jadi tetap itu kita laksanakan, ya, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
1: Ada prosesi pakai, seperti itu juga ya.
0: Ada.
1: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
0: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
1: Iya.
0: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
1: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu ya. Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Suirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
0: Ya. Selalu itu ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih, nah kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
1: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Suirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Suirman, ada ayam opor itu yang terpenting.
0: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
1: Seperti apa ketentuan?
0: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: hasil bumi ya?
0: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
0: gitu.
1: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Suirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Suirman?
0: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
1: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa dulu. Apa ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suirman?
0: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
1: apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Iya. Oke. Nah, peran strategis kiai ketika Rebo Bontong itu apa sih Pak Sirman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Mm-hmm. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti mm-hmm. pada saat acara itu setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengerak sekitar di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka okay. yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi ya. Religiositasnya ada di ya, sana ya?
0: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan. Penasaran.
1: Oh iya. Atau, diniatkan ya?
0: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya? Yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9, 9, 9 gitu.
1: Oke, okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke, okay. Ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap Kak ya. Jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar Pempat ya sama apa namanya Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor Pro4 Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Mataram. Tapi sejenak kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
1: Boleh.
2: Ya, nanti kita akan kembali lagi ya pendengar Pro4 dan tentunya masih dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato merua sa

0: Semai tacua kasabuang gahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
3: Iya, bunyi. Iya, tunggu. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Yes,
4: dengan Cikgu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Oh kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti
4: itu,
3: ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu, iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman.
2: Oke.
3: Ya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Nah, inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, ke Lombok Barat, ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang.
3: Okay.
5: Itu jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cek Gu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur merah dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk bubur merahnya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur BA. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita, masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah bubur putih dan bubur BA ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo, begitu.
2: Okay. Jadi banyak yang cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kariza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kak Diza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Okay. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan.
3: Gitu ya,
5: ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu, Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
5: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kalau disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya, biasa.
3: Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti pikir dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kentang nuansanya seperti itu ya.
5: Masih sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
2: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Bisa, sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih dari
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Karena itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling
2: di,
3: berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Kalau
3: Lebaran juga,
2: Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Ya,
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa?
5: Petangan.
3: Petangan itu
5: pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
3: Lebaran.
2: Iya, puasa Lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsa dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsa. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air dari situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan.
2: Oke, ya, makanya, betul, Pak Firman, ya? Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Iya. Nah, dari Narmada air awet muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah kan seperti itu
5: Pak Firman. Punya air Lingsar di Narmada.
3: Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lagi usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegerang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke siap. Kadiza di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, okay. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, okay, teleponnya terputus. Oke, okay, coba kita di sana aja, Kak Diza. Ya,
3: silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
5: Iya, sebenarnya sama saja, doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perempat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Iya. Tapi Kak Diza nih kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir Mulukuta Kaponjo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
6: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya di sini juga daerah Mulukuta juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau ya di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Tahir.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
3: Pak Syairman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya.
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu, dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya.
3: Yang tadinya Bantar, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, ya, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan bisa apa ya.
2: Oke, okay, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua, adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya. Tinggal diteruskan, jangan diciderai
5: begitu.
3: Jadi
5: harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi rebo bontong atau mandi safar di bulan safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surah Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Buan Anda bersama kami. Rompah dan berkembar suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, baik Cituan dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, itu Asana Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citu Anak Puan kembali bersama kami, Perempuan Bergambar Suara Budaya Riau. Kita kembali bersama di acara Sana Budaya. Hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Alhamdulillah narasumber kita dari Alam Riau, Datuk Sri Datuk Ikram Kamil, alhamdulillah sudah ada di studio. Dan kita nanti akan berbincang dengan Datuk Ikram Kamil dengan topik lahirnya Provinsi Riau hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, dari studio di Jalan Jenderal Sudirman 420 Pekanbaru, selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Baik, Citu dan Puan, tanpa terasa hari ini sudah hari ke-11 ya di bulan Agustus 2026. Memang perjalanan waktu begitu cepat tanpa kita rasakan, walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Hari ini Citu dan Puan kita akan berbincang dengan Datuk ya, lahirnya Provinsi Riau. Dan tentunya masih hangat-hangatnya ya. Beberapa hari yang lalu kita masyarakat Riau merayakan atau memperingati hari lahir, hari jadi Provinsi Riau yang ke-69, tepatnya 9 Agustus ya. Dan kita akan mengupas lebih jauh, lebih dalam bersama narasumber kita, bersama Datuk Ikram Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Datuk, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita bahas Melayu lah ya. Jumpa senior sama senior. Alhamdulillah. Saya dengar Datuk petang ni lawa betul lah.
1: Oh, memang betul, memang harus berlawa
0: kita ni. Kita lawa. Apalagi kita beberapa hari yang lalu kita masyarakat Riau baru saja memperingati hari jadi Provinsi Riau ke-69 itu ya.
1: Betul.
0: Tanpa terasa memang usianya sudah mulai dikatakan tidak muda.
1: Ya
0: kan Tok ya.
1: Jadi
0: Cik Mabuan, kita akan berbincang dengan Datuk bagaimana lahirnya Provinsi Riau ini. Dan tentu saja Cik Mabuan, kita nanti akan mengetahui sejauh mana nanti memahami makna lahirnya Provinsi Riau. Baik, mungkin sedikit Datuk bisa jelaskan tentang di program asal budaya kepada masyarakat Riau khususnya. Jadi jangan kata orang kita tahu-tahu udah tahu lahirnya aja. Tapi sejarah lahirnya Provinsi Riau itu macam mana? Mungkin Datuk bisa cerita nih.
1: Baik. Mengenai jadinya Provinsi Riau ini sudah ada beberapa buku ya yang menulis itu ya, tapi secara khusus memang sangat terbatas. Di antara terbatas itu adalah buku yang saya tulis bersama kawan-kawan tahun 90-an, judul Dari Percikan Kisah Membentuk Provinsi Riau. Nah, itu tahun 90 diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Riau bersama DPRD Riau. Tapi juga kita punya buku yang cukup ikonik lah gitu ya, meskipun yang namanya sejarah itu harus kita perbarui, ada keadaan terbaru, tapi juga sangat banyak tercantum dalam buku Sejarah Riau yang ditulis atau diterbitkan tahun 75 oleh almarhum Muhtar Lutfi dan kawan-kawan.
0: Tahun berapa tu?
1: Yang mana nih?
0: Yang kita ni tahun 90-an atau 90 apa tu?
1: Ya, buku ni. Buku tahun 75.
0: 75.
1: Itu satu. Yang satu lagi kalau yang saya tulis itu tahun 94.
0: Yang pertama 75.
1: 75. Jadi ini
0: cukup lama itu ya.
1: Cukup lama buku ini. Dan buku ini meskipun bisa kita update, tapi bisa menjadi pegangan kita lah ya. Dari beberapa buku ini, dari penelitian kita juga tergambar bahwa pembentukan Provinsi Riau itu memang dijiwai oleh semangat untuk berdikari dalam konteks kemelayuan. Nah, ini jadi itu apa sangat jelas sekali tertera di dalam sejarah itu gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kita, seperti kita ketahui, begitu Indonesia merdeka, Sumatera ini kan ada satu provinsi cuma, yaitu Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan.
0: Jadi dulu kok pusat itu Medan, Sumatera.
1: Medan, Provinsi Sumatera. Meskipun di zaman Hindia Belanda, Sumatera Timur ini pusatnya di Bengkalis gitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Bengkalis pernah menjadi pusat Sumatera Timur ya.
0: Jadi ketika zaman Belanda, Bengkalis menjadi pusat
1: Sumatera Timur. Sumatera Timur.
0: Sumatera Timur
1: membawai Medan gitu, kemudian dipindahkan ke Medan dan gitu kan. Jadi nah, kemudian ketika Indonesia merdeka, sesuai dengan hasil musyawarah dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, itu Indonesia ini waktu sekarang, waktu dulu itu dibagi dalam 8 provinsi. Sumatera satu provinsi. Nah, Sumatera satu provinsi. Provinsi Sumatera berpusat di Medan. Nah, pada tahun 48 pemerintah memekarkan semua provinsi, termasuklah Sumatera, sehingga Sumatera itu tahun 48 menjadi
0: tiga provinsi.
1: Nama provinsi ada Provinsi Sumatera bagian utara, kemudian itu meliputi Aceh dan
0: Medan,
1: Sumatera utara ya. Kemudian Provinsi Sumatera bagian selatan, meliputi daerah Sarang Sumatera Selatan sekarang, kemudian ada Jambi, Bengkulu, ada Lampung gitu ya. Nah, kemudian ada pula Provinsi Sumatera bagian tengah. Nah, Provinsi Sumatera bagian tengah ini adalah provinsi di dalamnya ada tiga keresidenan, ada Keresidenan Sumatera Barat, ada Keresidenan Riau dan ada Keresidenan Jambi. Tetapi seperti yang diketahui kita bersama bahwa sejak terbentuknya Indonesia, apalagi setelah dibagi dalam tiga provinsi Sumatera itu, sebetulnya berbagai-bagai daerah memperjuangkan bagaimana mereka memiliki provinsi tersendiri dengan karakteristiknya tersendiri gitu. Nah, termasuklah di Riau gitu. Jadi termasuk di Riau itu, dan kita mengetahui bahwa Keresidenan Riau itu memang pada awalnya beribu kota di Tanjung Pinang ya.
0: Residen Riau itu ibu kota dulu Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang ya.
0: Sekarang jadi ibu kota provinsi Kepri.
1: Kepriana. Kemudian terus saja digaungkan adanya Riau ini. Jadi Riau itu, Keresidenan Riau waktu itu terdiri dari 4 kabupaten. Ada namanya Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri dan Kabupaten Kampar.
0: Jadi empat saja itu ya.
1: Dan Kabupaten Kampar ini ada sebagian dari Kabupaten Kampar yang sebelumnya itu adalah di bawah Keresidenan Sumatera Barat, masuk ke 50 koto di misalnya Bangkinang dan beberapa itu masuk itu. Tapi kemudian ketika ketika Sumatera Tengah, yang Bangkinang itu masuk ke Keresidenan Riau gitu. Jadi seperti yang ada sekarang ini gitu ya.
0: Jadi dulunya Bangkinang apa itu termasuk 50 koto itu ya. Ke Sumatera Barat.
1: Itu pemerintah yang awal gitu ya. Nah, kemudian ketika Sumatera Tengah dimasukkan Sumatera Tengah, dan sejak itu pula lah bagaimana keempat kabupaten ini berusaha untuk mendirikan provinsi itu sendiri. Dan itu memang kalau kita lihat pada sejarah, memang kena pusat Keresidenan Riau itu berada di Tanjung Pinang, artinya kaum-kaum elit dan masyarakat apa itu Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang itu sudah diserukan bagaimana adanya Provinsi Riau, sehingga ada upaya untuk melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret tahun 53. Jadi akan diadakan itu. Cuma gini, karena ini Kepulauan Riau, berarti kan ini Riau.
0: Iya.
1: Nah, yang kabupaten-kabupaten lain juga menuntut, kami juga harus ikut kongres itu. Harus ikut. Nah, terjadilah perdebatan. Dan pasti gini, tapi juga perdebatan begini, bagaimana kalau kongres itu tidak dilaksanakan di Tanjung Pinang? Karena ini Tanjung Pinang.
0: Iya. Ya.
1: Bagaimana kalau itu tidak di Tanjung Pinang? Karena kalau di Tanjung Pinang, orang misalnya orang Kampar, orang Indragiri kan mahal.
0: Iya, Bekali betul.
1: Mahal lagi. Sebab apalagi di Tanjung Pinang waktu itu berlaku dolar ya. Biaya tinggi. Jadi sehingga perdebatan terjadi, akhirnya tidak dapat dilaksanakan di Tanjung Pinang. Kemudian berbagai kalangan kemudian melaksanakan Kongres Pemuda di Pekanbaru tapi itu namanya Kongres
0: itu tahun berapa tuh Tok?
1: Yang mana nih?
0: Yang Kongres tuh yang dari Tanjung Pinang diarahkan ke Pekanbaru tuh?
1: Tahun 55.
0: Berarti sebelum berdirinya Provinsi Riau itu?
1: Sebelum. Tapi kemudian kemudian juga dibicarakan di dalam pertemuan anggota DPRDS Dewan Pengerahan Daerah keempat kabupaten di Bengkalis gitu. Di Bengkalis itu sampai kemudian mereka kemudian mengirim utusan ke Mendagri agar Mendagri dapat
0: menyelesaikan
1: dirinya Provinsi Riau. Waktu itu ada lucu juga tuh
0: cerita. Apa cerita itu?
1: Lucu gini. Menteri Dalam Negeri tak tahu Riau gitu.
0: Jadi setelah kita bergabung ke negara Republik Indonesia, Sultan Siak kita memberikan bantuan sebagainya.
1: Dia masih berita Riau gitu. Jadi membuat utusan tersinggung gitu.
0: Tahun berapa tuh, Dok?
1: Itu tak kata tahun 54, 55.
0: Sebelum kita masukkan ya.
1: Masih itu. Kemudian terus digulirkan. Terus digulirkan, kemudian timbullah kemudian Kongres Riau yang pertama pada tahun 56. Jadi gini, itu jadi tetapi perlu juga diingat bahwa sebelum Riau ini bergabung dengan Republik Indonesia, itu ada 9 sistem pemerintahan yang masih hidup. Jadi gini, ada misalnya 9 kerajaan betul, seperti Siak, Indragiri, Pelalawan,
0: Rohul juga termasuk itu.
1: Rohul ada lima kerajaan yang luar ya. Kemudian ada kerajaan misalnya juga Gunung Sahilan gitu. Jadi dan mereka bergabung dengan republik ini gitu. Jadi itu ya. Kemudian apa perintah itu akhirnya tahun 56 itu 56 Kongres Rakyat pertama. Pada bulan Januari gitu ya. Januari gitu. Itulah akhirnya diutuslah ada
0: ke menghadap Mendagri.
1: Nah, itu sudah seperti itu dah. Nah, dan perjuangan ini perjuangan rakyat.
0: Jadi orang kita macam mana tak singgung. Kita nak bikin dia tak tahu.
1: Tak tahu siapa anda dia itu
0: kata. Riau macam mana?
1: Jadi dia dalam kongres itu diputuskan bahwa Riau menjadi provinsi tersendiri gitu.
0: Pada tahun 57 itu tuh.
1: Ya, bukan 56 kongres.
0: 56, kongres 56.
1: Nah, jadi dalam setahun itulah perjuangan begitu luar biasa perjuangan luar biasa sampai kita harus membuat perjuangan ini kalau sudah rakyat sudah bersatu semua. Rakyat sudah bersatu semua dan perjuangan tinggal kemauan politik ya, arus politik. Nah, arus politik berada di Jakarta, oleh karena itu dibentuklah badan penghubung yang diketuai oleh Wan Galib almarhum ya. Dialah memperjuangkan artinya menjadi
0: tokoh Riau. Tokoh
1: Riau di Jakarta, berjuang di Jakarta. Jadi sementara kan di Riau Daratan sini itu kan sudah dimulai dikuasai oleh PRRI. Yang kita ingat ya.
0: PRRI.
1: Kan, itu perjuangan ya, artinya di situ ada berbagai kepentingan gitu ya. Kepentingan kita tidak mengatakan mana baik mana buruk, tetapi yang jelas sama lah gini, kalau kita berpisah dengan sesuatu yang saat ini memang berat tapi kadang-kadang harus kita lakukan. Sementara penguasaan PRRI ini sungguh luar biasa ya, di daerah Sumatera ini ya, apalagi di Sumatera Tengah, sehingga
0: apalagi di Sumatera Barat ya Dok.
1: Dan juga Riau, sehingga tokoh-tokoh kita kan tidak begitu leluasa untuk memperjuangkan ini, sehingga ujung tombak yang di Jakarta itu makanya sangat penting sekali. Makanya seolah-olah nama Wan Galib yang muncul, tapi memang betul dia kan memang bertaruh harta dan nyawa untuk itu. Sebab kondisi, artinya gini, kita ini kan berada di bawah Sumatera Tengah.

0: Bansing, tapi dia memang mewakili, ya nama dia dulu kan Sumatera Tengah kan. Tapi dia menyuarakan Provinsi Riau itu. Sampai-sampai dia mengatakan ini memang tidak, saya susah kita mencari sumber resmi, tapi yang beredar kalau Riau tidak diberi provinsi sampai tanggal 31 Agustus maka Riau akan bergabung dengan Malaysia. Ingat, Malaysia mau merdeka waktu tanggal 31 Agustus.
1: Iya, dulu kan ada orang yang dengar ganjang Malaysia itu.
0: Nah, itu kemudian yang
1: dengar. Iya.
0: Makanya didahulukan maka 9 Agustus. Jadi Malaysia merdeka 31 Agustus 57.
1: Ya.
0: Kita 9 Agustus 57.
1: Oh, itu sejarah dia tanggal 9 Agustus itu.
0: Iya, itu anjarin. Jadi kemudian makanya tanggal 9 Agustus itu tahun 57 itu Undang-Undang Riau, akhirnya keluar Undang-Undang Riau nomor 19 tahun 57 itu Undang-Undang Darurat namanya. Yang diteken oleh Soekarno bukan di Jakarta dia neken. Dia suruh nekennya di Bali.
1: Jauh betul. Tidak sedikit perjuangan masyarakat Riau itu.
0: Tapi buat itu Riau paling kompak dan itulah kita di situ juga muncul yang menyatukan itu lagu Lancang Kuning tadi yang kita dengar.
1: Lancang, saya nggak seputar lagu Lancang Kuning tadi.
0: Lagu Lancang Kuning itu memang waktu itu memang menyatukan kita gitu, menyatukan kita semua Riau ini. Dan saya masih ingat itu yang main biolanya waktu itu adalah Sulaiman Sapeng almarhum, sarjana musik pertama dari Riau gitu kan.
1: Tokoh Riau musik Riau itu luar biasa.
0: Jadi itu apa?
1: Jadi sedikit menambah pengetahuan untuk masyarakat Riau sendiri, mengapa tanggal 9 Agustus itu dijadikan hari lahirnya Provinsi Riau. Itu sejarahnya.
0: Karena tanggal 9 Agustus itulah ditandatangani undang-undang Provinsi Riau
1: oleh Presiden Soekarno.
0: Tapi ibu kotanya bukan di Pekanbaru. Ibu kota di Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang waktu itu.
0: Ya, ibu kota Tanjung Pinang. Dan gubernur pertama itu SM Amin. Kita ada jalan Riau ini kan, SM Amin.
1: Iya betul, SM Amin.
0: Itu gubernur pertama kita. Dan dia pun dilantik pada bulan pada bulan Maret tahun 58 dia dilantik. Jadi kita gini. Ini kadang di Riau ini pernah terjadi dua gubernur. Di Riau ini pernah terjadi dua gubernur.
1: Luar biasa itu perjuangan masyarakat Riau.
0: Gubernur diangkat oleh PRRI. Berpusat di Pekanbaru. Yang kedua, gubernur yang diangkat oleh pemerintah pusat. Berpusat di Tanjung Pinang. Nah, kenapa pemerintah pusat di Tanjung Pinang? Karena memang wilayah Riau Daratan ini juga semua itu kan sudah dikuasai oleh PRRI. Jadi yang kalau di Tanjung Pinang kan kelautan gitu. Jadi itu satu sejarah yang harus kita ingat bahwa Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau menjadi pelopor berdirinya Provinsi Riau, kemudian dia pertama dan kemudian dia pula berpisah dari kita kan gitu kan. Jadi ini satu perjalanan yang unik, kadang-kadang kita bisa ketawa lah kena
1: bangunan,
0: tapi itu ada
1: Datuk sebagai tokoh masyarakat lama Riau. Apa yang udah ini baru untuk anak cucu kita nih, Tok. Sejarah bangsa Riau tuh, rakyat Riau tuh bagaimana sehingga bisa menjadi usia 69. Ada yang unik, dia punya gubernur dua.
0: Iya
1: kan?
0: Tapi akhirnya meskipun akhirnya
1: PRRI, dia pula pisah sama kita.
0: Akhirnya gubernur yang diangkat oleh PRRI itu kemudian dia mengundurkan diri. Sehingga tetaplah berada di sana. Tapi itu satu kenyataan betul. Riau pun sempat punya dua gubernur sekaligus gitu kan. Apa itu kemudian apa, dan baru pindah ke Pekanbaru tahun 59 kan.
1: 59 tuh.
0: 60 baru ditata kembali betul-betul pindah besar-besar.
1: Jadi boleh kita tahu nih untuk masa karya sendiri. Jadi selama ibu kota Provinsi Riau di Tanjung Pinang bisa balik ke Pekanbaru itu tahun berapa tuh?
0: Tahun 59.
1: 59.
0: Undang-undang, tapi yang aduna konkretnya 60. Awal 60.
1: 60. Itu berdasarkan perintah dari pusat atau pusat, memang pusat, dari pusat?
0: Pusat.
1: Pusat menentukan bahwa Pekanbaru ibu kota dia.
0: Iya, ibu kota Pekanbaru itu. Dan itu ini berbagai, bisa katakan berbagai perspektif lah ya. Tapi tentu ini semuanya sudah terjadi. Kita semua juga tahu bahwa misalnya Provinsi Riau waktu itu ya, itu 3000 jumlah pulau tadi 3214 gitu.
1: 3214. Wah, wow, luar biasa.
0: Ya, 3214.
1: Karena jadi, setahu saya sudah 58 tahun pula nih, Tok, ya kan? Riau itu adalah dikasih istilah sama orang luar itu, di atas minyak, di bawah minyak.
0: Itu Riau sekarang gitu kan.
1: Iya.

0: juga, juga ingat Pak, Pak ini ingat ketika Provinsi Riau itu berdiri, nah gini ya.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa itu kan pertanyaannya, kenapa Riau itu mau berdiri provinsi sendiri?
1: Uh-uh.
0: Riau Jambi gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah, Riau Jambi itu kompak waktu itu. Walaupun Jambi tidak gini, undang-undang Provinsi Riau dan Jambi itu sama Pak sebetulnya. Nah, nomor kalau Jambi nomor 20 tahun 58 eh 57, kita nomor 19 tahun. Nah, karena pertama memang karakteristik gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karakteristik bahwa kawasan kawasan yang namanya ingat nama Riau itu nama budaya bukan nama geopolitis Pak.
1: Mm-mm.
0: Coba nama Riau sendiri, coba Pak bayangkan nama Riau itu sendiri sudah dikenal sejak 3 abad lalu Pak. Ya kan?
1: 3 abad lalu.
0: 3 abad lalu nama Riau. Coba Pak banding-banding.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya kan? Kan? Jadi kalau Jawa Timur itu kan temuan baru, nama baru kan?
1: Iya.
0: Nah, Jawa Barat itu kan di Jawa Tengah itu kan.
1: Jadi Riau tak pernah berpaling.
0: Jadi kalau Riau itu 300 tahun lalu.
1: Walaupun itu hanya 4 huruf, iya. Tapi dia 3 abad yang lalu.
0: Iya, iya, 3 abad lalu. Jadi dia nama, nah, di, kemudian dia, artinya dia kemudian, kalau kita mengetahui, kita apa, disitulah, disini Pak, karena itu kita harus sebagai satu kelemahan, artinya ketika, ketika pusat pembangunan dipindahkan ke Pekanbaru, bagaimana kan daratan, sehingga wawasan kebaharian kita itu ditanggalkan dari bangsa ini. Itu dan kita sibuk di Indonesia ini, kan kita harus mengakui itu. Kita sibuk misalnya kami lah bangsa bahari, bangsa laut, tetapi kita kan tidak pernah bangun laut.
1: Yeah.
0: Kita justru misalnya meninggalkan kepulauan gitu kan, gitu kan?
1: Iya. Yeah. Padahal kita tahu. Pahlawan-pahlawan yang di Riau itu semuanya berbasis di laut. Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir.
0: Dan itu Pak gini. Dan ketika dalam pembangunan dalam zaman Orde Baru, mohon maaf, pembangunan jumlah dana yang disalurkan ke provinsi itu berdasarkan panjang jalan.
1: Panjang jalan.
0: Nah, panjang jalan itu daratan. Sementara Riau itu tak punya jalan sebab jalan mereka itu pelabuhan.
1: Betul. Nah,
0: sehingga akhirnya. Jadi akhirnya kita mengetahui bahwa misalnya sementara Sumatera Barat misalnya itu jalan semua kan?
1: Iya betul.
0: Dari jalan semua jadi sehingga dana untuk mereka lebih banyak daripada bandingkan Riau. Padahal Riau itu pada tahun 45 saja menghasilkan minyak terbaik di dunia, satu hari itu 50 ribu barel Pak.
1: Iya.
0: Dari Riau itu, waktu itu. Makanya berdirinya Provinsi Riau antaranya juga pertimbangan ekonomi itu Pak. Apalagi sekolah-sekolah kita itu sangat sedikit Pak. Sekolah-sekolah kita sangat sedikit.
1: Nah, jadi anak cucu kita supaya tahu zaman dulu itu pembagian sekarang itu APBD itu berdasarkan jalan.
0: Ya, jalan. Sementara Riau tak punya jalan kan? Kan dari pelabuhan kan?
1: Jadi kalau dari Teluk Kuantan sampai Pelita Pantai putus jalan.
0: Sungainya. Apalagi ketika Kepri itu 3.214 pulau itu Pak. Jadi sungguh tantangan luar biasa. Memang daerahnya kaya tetapi kan tantangan juga luar biasa.
1: Iya. Apalagi dulu Riau bagan penghasil ikan terbanyak itu. Luar biasa.
0: Iya
1: kan?
0: Iya betul.
1: Memang kita itu negeri kita ini memang negeri bahari.
0: Iya.
1: Laut. Tapi seperti kata Datuk tadi, hilang semua
0: deh. Ya ditinggalkan. Dan itu kan kalau kita tapi dalam konteks pembangunan dunia kan seperti itu Pak. Bagaimana daratan yang di apa kemudian daratan yang dieksploitasi habis-habisan kan. Riau kan itu terjadi Pak. Bagaimana sehingga hutan Riau itu kan sangat sangat terbatas jadinya karena eksploitasi daratan itu. Justru ya kita harus terlepas daripada penilaian kita. Baru pada zaman Jokowi ada upaya tol laut gitu ya. Tol laut itu justru dulu kan sudah dilakukan gitu. Ya itu yang kalau sebab itu terhubung semua kawasan-kawasan perairan ini akan lebih mudah gitu.
1: Ya kalau boleh yang terhubung tuh ketika zaman Habibie yang Batam itulah Brelang.
0: Iya.
1: Itu ya satu-satu jembatan Brelang yang menjadi ikon Provinsi Riau.
0: Iya betul.
1: Iya kan tuh?
0: Iya.
1: Tuh. Iya. Kan kita sudah tahu nih, Kak Tato sudah menceritakan apa yang melatar belakang munculnya keinginan masa Riau, tokoh-tokoh daerah untuk membentuk Provinsi Riau, kemudian masa perjuangannya untuk Provinsi Riau luar biasa, bahkan APBD dihitung dengan hitung jalan. Saya baru ketahuan nih, nama pensiun pula saya kerja nih. Inilah baru tahu. Jadi macam mana tak sedikit yeah. jalannya pendek.
0: Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Iya kan? Yeah. Tanjung Balai Karimun berapa betul lah panjang yeah. pulau tuh. Yeah. Yeah. Jalannya tak yeah. ada. Dari Merak ke Pasir Panjang yeah. habis. Iya. Yeah. Ya kan Tanjung Pinang itu. Waktu Tanjung Pinang sampai Uban habis. Waktu yeah. itu mana ada hutan.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Lagi begini tuh. Seperti yeah. apa kondisi masyarakat dan wilayah Riau pada masa sebelum Provinsi Riau resmi berdiri itu? Nah, waktu itu.
0: Kalau waktu itu kita masyarakat kita itu kalau boleh kita katakan itu cukup maju gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Cukup maju lah. Dan arti segi ekonomi dan sosial
1: yeah.
0: sebab gini, mereka memiliki perdagangan langsung ke Selat Melaka. Gini, Riau ni bukan saja kena kaya sumber daya alam tapi tapi juga didukung oleh kondisi daerahnya. Empat sungai besar di Riau itu semuanya bermuara di Selat Melaka. Dan Selat Melaka ini adalah selat nomor dua teramai di dunia.
1: Yeah.
0: Dalam arti bisnisnya sangat. Dari orang-orang Riau itu terbiasa berdagang dan orientasinya itu kena ke tanah Semenanjung.
1: Mm-mm.
0: Sebelum kandang Malaysia contohnya kita.
1: Ini yeah.
0: kan, sebab ini kan gini, kampung saya itu dulu waktu saya masih SD saja.
1: Mm-mm.
0: Itu kalau kita mau makan es itu datangnya dari Batu Pahat.
1: Dari Batu Pahat.
0: Batu Pahat. Sebab gini
1: makan es. Sedih betul tu.
0: Itu bukan sedih pak. Itu begitu dekat nang gitu.
1: Iya. Sama gitu tuh. Macam kita duduk di apa di Batam tengok Singapura ya, macam berenang kita kan.
0: Itu kan. Nah, waktu zaman itu misalnya kita taruhlah sebelum gandang Malaysia tahun 60-an.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebab dari dulu seperti itu. Orang berdagang itu misalnya dia dia datang dari Rokan. Dia bawa dia bawa misalnya getah apa nama itu nilainya 10. Nilai 10. Kemudian dia pulang nilainya 40.
1: Mm-mm.
0: Jadi sangat banyak sekali yang dia dapat gitu kan ya. Yang
1: yeah.
0: dia dapat bawa modal 10 untungnya 30 gitu.
1: Mm-mm.
0: Tentu dia kayak apalagi yang dikatakan orang-orang ya di zaman Republik Indonesia itu memang katakanlah haram gitu ya.
1: Yeah.
0: Smokil gak, itu kan gelap itu kak.
1: Iya yeah. Sekarang kata smokil tak ada tuh. Tapi zaman kita itu tuh.
0: Iya, kita.
1: Iya kan? Sapan cangkuk, smokil. Barangnya pun nih kalau smokil.
0: Itu kan kalau tapi sebelum 60-an itu kan sebelum kena Malaysia itu kan dibenarkan. Apalagi sama Belanda itu kan dibenarkan sehingga kita nih perdagangan kita sudah perdagang internasional masyarakatnya gitu.
1: Jadi dari dulu.
0: Dari madu gitu. Jadi madu. Jadi secara ekonomi kita cukup senang gitu.
1: Iya. Tok, kalau gue boleh tahu nih Tok.
0: Tetapi dilihat daripada keadilan dari apa itu tidak adil. Misalnya sekolah misalnya di satu tempat di Sumatera Barat SMP-nya ada 14, Pekanbaru cuma satu. Ah gitu gitu.
1: Jauh jadi, betul itu.
0: Jadi ada kesenangan itu ya artinya sesama kita lah. Itu makanya diminta diperbaiki gitu. Diperbaiki dengan mendirikan provinsi tersendiri itu.
1: Ya seperti kata Dato tadi dana apa dia berdasarkan jalan. Macam mana tak marah orang gitu.
0: Ya itulah.
1: Aduh. Tuh. Ya. Seperti kondisi masyarakat di wilayah Riau yang pada masa sebelum Provinsi Riau sendiri. Nah, pada masa perjuangan pembentukan Provinsi Riau, ini kan Datuk ini orang lama. Siapa saja tokoh yang penting yang betul memiliki peran besar sehingga memperjuangkan lahirnya Provinsi Riau ini. Ada beberapa tokoh yang kira yang Datuk bisa ingat.
0: Saya ini sekarang sedang buku nih. Mm-hmm. Tapi yang nama yang terkenal misalnya yang kita kenal itu misalnya Pak Yahya tuh ya. Pak Yahya
1: itu tokoh tokoh penting ya.
0: Pak Yahya kemudian
1: orang mana tuh Tok?
0: Kok saya tahu Muhammad Amin saya tahu. Muhammad Amin orang Kampar.
1: Orang Kampar.
0: Yahya Muhammad Amin. Yahya ini malahan dia ketua ini orang Bengkali sebenarnya. Coba dia yang ketua Kongres Rakyat Riau pertama itu. Kemudian Amin kemudian Kamaruzaman gitu ya.
1: Kamaruzaman
0: di samping tentu Wan Galib sendiri kemudian ada juga misalnya macam banyak juga misalnya yang golongan muda ni seperti yang golongan muda juga masih banyak tapi tiga nama dan empat nama itu juga Kolonel Hasan Basri gitu ya. Nah, itu cukup kuat nama-nama ini sekedar menyebut nama lah tapi banyak sekali nama-nama yang sangat berjasa.
1: Yeah. Itu salah satu tokoh-tokoh apa penting sehingga yang memperjuangkan terjadi Provinsi Riau itu ya.
0: Iya, termasuk misalnya juga jangan lupa meskipun dia kemudian jadi warga negara Malaysia itu Raja Muhammad Yunus. Nah, sebab Raja Mahimunus ini tokoh penting, sebab apalagi dia ini keturunan Raja Lahaji gitu kan. Sebab itu yang pertama kali menggemarkan Provinsi Riau itu dia gitu. Di Tanjung Pinang dia punya hotel. Saya masih ingat hotel, tapi sekarang apakah dia punya Hotel Surya? Tapi Hotel Surya itu masih ada gitu. Dia, dia, tapi dia kemudian pada tahun 60-an itu dia pindah ke Malaysia. Dan buka usaha Malaysia, lebih maju lah di sana gitu.
1: Iya.
0: Dan anak cucu-cucunya macam banyak di Pulau Riau sana gitu.
1: Di Pulau Riau gitu ya. Jadi kalau kita kaji balik ke flashback ke kata orang kampung kita, flashback ke balik. Jadi Tanjung Pinang itu dulu apa, sekarang dia jadi ibu kota provinsi Kepri.
0: Nah, itu wajar karena memang
1: Dari situ dulu itu.
0: Yang dua rentangan ini, rentang jarak ini kan. Bayangkanlah, nah gini ya. 3,214 pulau itu sebab 90 berada di Riau daratan sekarang. Ya selebihnya itu di Kepulauan Riau gitu. Jadi rentangan meskipun tetap kita, saya menyaksikan peresmian Provinsi Kepri, dan saya waktu di Tanjung Pinang dan saya sampai menangis, tapi itu satu kenyataan bahwa lebih mudah kalau itu dipangkas gitu ya, supaya lebih jaraknya itu kan lebih dekat lah gitu apanya.
1: Saya waktu deklarasi provinsi Kepri, saya juga ada di sana. Kebetulan keluarga besar saya di sana semua. Sampai sekarang. Baik Tanjung Uban, Datin Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, di Kundur, Tanjung Batu, banyak saudara saya sana tuh. Cuma saya sini. Jadi kalau kita lihat historinya memang itu, apalagi tokoh-tokoh dia yang pertama gubernur Kepri itu kan tuh. Yeah. Oh, bagaimana Kepri pisah sama kita waktu dulu, sejarah dia memang ini. Tuh, mulai Riau hari ini kan dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Bagaimana semangat kebersamaan masyarakat pada masa awal Riau dapat kita jadikan teladan untuk menjaga persatuan hari ini, Tok?
0: Yang jelas.
1: Gimana, Tok?
0: Yang jelas kalau kita lihat ukuran secara konkret ya. Secara konkret bahwa Riau ini nomor dua toleransinya di Indonesia.
1: Nomor dua ya,
0: Tok? Nomor dua. Nah, artinya bagus sekali dia punya kerukunan antar agama, antar suku yang ada itu. Jadi ini satu keistimewaan bagi kita. Sebab Riau ini begitu beragamnya.
1: Penduduknya heterogen.
0: Heterogen. Tapi mereka bersatu dan tetap menghormati kebudayaan Melayu sebagai satu payung yang harus dibina bersama-sama. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Riau. Undang-Undang Provinsi Riau, jadi gini. Undang-Undang Provinsi Riau kan direvisi. Nomor 19 tahun 2007 itu ketika undang-undang dibuat pada zaman darurat ya. Nah, kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2022. Di situ disebut bahwa karakteristik Provinsi Riau itu adalah adat dan budaya Melayu dengan keragaman di berbagai kabupaten kota yang ada di daerah ini. Nah, itu jadi ini kita bersyukur bahwa dari leluhur Riau juga mengajarkan keterbukaan ya. Membuka sementara masyarakat yang datang pun mereka dapat melaksanakan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, kemudian ini dapat kita pertahankan. Dan apalagi kalau kita bicara budaya ini sifatnya mengumpulkan, bukan menolak gitu. Yang perbedaan kita samakan gitu kan. Yang salah besar kita perkecilkan, kalau salah kecil kita hapus sama sekali kan gitu.
1: Iya. Alhamdulillah itu. Jadi kita termasuk nomor 2 itu.
0: Iya, nomor 2
1: di yang terbaik itu ya. Iya. Luar biasa memang kalau kita lihat bagaimana masyarakat Riau sendiri yang nitrogen bermacam-macam dari suku. Tidak pernah kita membedakan ini Jawa, ini Minang, ini Batak semua.
0: Kalau orang Riau kan cakap begini. Orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita gitu. Nah, kan tidak. Jadi pada ini menarik sebetulnya kata kami dan kita dalam bahasa Inggris kami dan kita tu sama. We are. Tapi kalau dalam bahasa Melayu berbeda. Kalau misalnya kita itu semua, kita membawa semua. Tapi kalau kami itu berarti ada pihak di sini, ada pihak di sana. Dan ketika komunikasi yang terjadi, orang Melayu mengatakan orang kita Batak, orang kita Jawa. Artinya dia membawa bersama-sama, bukan bukan ada Anda dan di sini, bukan di sana ini, tapi kita bersama-sama. Itu satu prinsip. Karena seperti juga dikatakan oleh Pujangga Melayu Raja Lahaji, tanda daerah itu maju, satu kawasan itu maju, itu banyak ditanya orang.
1: Iya, iya, iya.
0: Tanya. Dan Hang Tuah berpesan, kita Melayu ini kacukan, campuran gitu. Nah, itu baru dia biar hidup gitu. Jadi demikian dia, makanya gini. Makanya istilah atau ungkapan yang kita yang paling terkenal, tidak takkan Melayu hilang di bumi itu, itu bukan berarti sesuatu itu ada, bukan. Tapi kemampuan kita, kemampuan orang Melayu, Melayu Riau, berakulturasi gitu.
1: Iya.
0: Menanggapi apa yang datang luar, dia akulturasinya. Sebagai contohnya, contoh misalnya, tulisan Melayu Riau, itu justru kan Arab Melayu kan? Tetapi ingat, bukan semua tulisan Arab itu bisa dipakai di dalam Melayu Riau, tapi ada lima dari, tidak ada di Arab, tapi ada, justru ada di
1: Riau.
0: Di Riau, dan itu dimodifikasi. Begitu juga soal kata-kata misalnya. Kata-kata di depan kita sekarang aja misalnya. Mana yang kata asli Melayu Riau? Tetapi semuanya sudah menjadi apa? Depan saya ini mic. Tak mungkin kan, buku. Kita ada yang asli kan? Meja dari mana? Dan kursi dan tapi itulah dia menangkap berakulturasi begitu, sehingga dia begitu mudah menyerap dan bisa melaksanakan. Dan diharapkan kita orang Melayu ini bisa, kemampuan beradaptasi itu bisa memajukan kita.
1: Tapi perlu juga diingat tuh, ya kan, bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu.
0: Iya, itu. Iya, kan? Ya, kena kemampuan dia berakulturasi itu, Pak. Dan kemampuan dia berakulturasi, maka jadilah dia dapat kita nikmati bersama-sama.
1: Menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ya, ya. Bahasa Melayu itu, ya kan, Tok?
0: Iya, betul.
1: Baik, Encik Nur Puan, berbicara tentang lahirnya Provinsi Riau sama Dato, orang tua kita dari lama ini. Saya pun sampai tergelitik hati saya sampai ketawa. Dana ditunggu ada hitung jalan. Macam mana nak besar dana dia? Jalan tak ada, orang laut. Jadi kita ke mana-mana, Encik Nur Puan. Kita nanti akan berbincang dengan Dato, Dato Ikram. Bagaimana tentang lahirnya Provinsi Riau, bagaimana saat ini, ya. Sudah begitu usianya takkan muda lagi itu ya. Sampai saat ini apa saja yang sudah diraih oleh Provinsi Riau untuk mencerahkan masyarakatnya sendiri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempatan Pekanbaru, Suara Budaya Riau, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
3: Man, mengapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
4: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
3: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
4: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
3: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basti. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
5: Siapa nama capak sampah di lapak dan kau? Di onde banyak pulau sampah kau makan. Cok, cok. Nampak dia waalnya. Siapa nama capak sampah di tompek dan kau?
6: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
5: Lapak dan kau bukan tompek sampah. copek yang ambil.
6: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
5: Eh, Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Buang buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
6: Oke lah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
5: Jangan oke, Eko. Eh, suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas buang iya.
7: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapa lah bang nih? Main nyelonong aja?
4: Tenanglah Bu, kan di depan tidak ada polisi.
8: Tenang-tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
4: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
8: Nah, gitulah.
7: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Terima kasih Cik Tuan dan Puan. Masih bersama kami perempat yang bergambar suara budaya Riau di program Ngasana Budaya. Masih kita bicara dengan orang tua kita dari Lam, Datuk Trihad, Datuk Ikram Jamil. Tuk, gimana semangat itu? Oh, iya. Jadi kalau kita sejarah tentang Provinsi Riau, saat ini kita tahu terutama untuk anak cucu kita, Tuk, supaya tahu pula bagaimana sejarah berdirinya Provinsi Riau itu. Tok, kalau kita boleh tahu nih, Tok, sekarang ini kan banyak generasi muda mungkin hanya mengenal sejarah lahirnya Provinsi Riau dari buku pelajaran. Mengapa mereka penting mengetahui sejarah tersebut secara lebih mendalam? Ini menurut Datuk bagaimana, Tok? Supaya mereka tahu bagaimana cara paling menarik untuk memperkenalkan sejarah Riau ini kepada generasi muda kita agar tidak terasa sebagai pelajaran yang membosankan, Tok.
1: Ini mungkin bagi saya sendiri sebuah otokritik ya. Tapi kami bagaimana otokritik kami sudah jalankan. Begini, sebetulnya kalau menurut pengamatan kami, dengan kita lah barangkali ya, itu anak-anak muda kita, Gen Z apa macam ini, itu sebetulnya mereka tidak anti pada sejarah, tidak anti pada tradisi.
0: Yeah.
1: Cuma mereka itu belum memiliki bahan yang sesuai dengan cara mereka gitu.
0: Yeah.
1: Nah, contoh begini. Cara mereka begini, itu pengamatan kita ya, cara mereka gini. Mereka mungkin tidak mungkin kita baca video sampai 5 menit, itu susah.
0: Gitu. Iya.
1: Cuman mereka tuh mungkin satu menit sedikit. Nah, bisa tak kita mengemaskan benda yang ada ini bisa dipotong-potong gitu. Ya? Jadi saya melihat misalnya, justru misalnya seorang ustaz seperti Ustaz Hadi ya, Hadi Dayak misalnya.
0: Yeah.
1: Dia punya ceramah potongan-potongan satu menit. Ah, ini bisa kita juga buat sejarah itu satu menit setengah selesai satu debat. Tapi yeah. memang banyak memang ya. Nah, memang banyak. Ah, itu, bagaimana membahas kita buat juga macam buku tebal-tebal. Itu bukan itu bagus, itu secara perlu. Tapi kalau untuk sifatnya pewarisan seperti yang Anda bilang tadi itu, itu kita harus gunakan bahasa mereka gitu.
0: Yeah.
1: Bahasa mereka. Nah, satu, yang kedua bahasa mereka tuh Bahasa mereka itu banyak sekarang di medsos. Bisa kita masuk ke TikTok, bisa masuk ke Instagram, ya, bisa masuk ke FB macam gitu. Jadi
0: yeah.
1: kita harus pakai itu. Ah, kami di dalam Riau sendiri mencoba itu. Pertama kami lihat yang formal itu, dan alhamdulillah, nah ini kami katakan yang formal itu kita kurikulum, dan alhamdulillah pelajaran budaya Melayu Riau itu sudah terdaftar di pendidikan data pendidikan nasional.
0: Alhamdulillah.
1: Dari 38 provinsi, 4 provinsi cuma yang punya. Pertama pelajaran bahasa Jawa, yang kedua bahasa Sunda, yang ketiga bahasa Bali, yang keempat pelajaran budaya Melayu Riau. Ah, ini untuk formalnya.
0: Yeah.
1: Nah, untuk non formalnya, untuk yang sifatnya yang itu, maka kami dalam beberapa bulan terakhir ini satu hari kami mempostingkan 3 objek budaya.
0: Iya. Yeah.
1: Pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali. Dan itu sesuai dengan yang menurut kita, sesuai dengan tingkat generasi itu. Nah, yang ketiga, ini yang kita rasakan ini kan artinya kan ini kerjasama RRI dengan LAM.
0: Iya.
1: Yeah. Bagaimana LAM itu dapat
0: sosialisasikan kepada masyarakat.
1: Kepada masyarakat
0: yang untuk memberikan
1: mungkin itu untuk orang agak
0: pencerahan
1: untuk orang agak dewasa gitu
0: kan.
1: Ini segmennya seperti ini pula. Itu pula segmen pendidikan formal, alhamdulillah itu sudah kita lakukan itu. Jadi bagaimana harus tidak boleh cuek sama bahasa mereka. Sebab bahasa mereka itu
0: gitu. Jadi kita harus menyelami jiwa mereka.
1: Jiwa mereka.
0: Zaman mereka saat ini itu.
1: Nilai tetap, sopan santun pada orang tua itu tetap.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi cara menyampaikan itu, dan ini memang memerlukan.
0: Yang perlu kita ingat tuh, tunjuk ajar tokoh kita, tunjuk ajar Melayu.
1: Coba bayangkan, tunjuk ajar Melayu tempat tanah semendi itu, maksudnya kita bicara itu 700 halaman.
0: Iya.
1: Kalau kita, saya tuh terang aja di dalam zaman literasi sekarang ini, zaman yang serba digital, itu memandang buku itu aja. Itu berkerut dayung gitu. Tapi kalau dipotong-potong ambil sedikit,
0: dirangkum kan, itu.
1: Itu kan barangkali bisa sampai. Kita yang paling penting kan pesannya sampai gitu.
0: Iya. Apa yang menurut Datuk masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi masyarakat Riau dalam menjaga identitas dan kebudayaannya saat ini?
1: pertama memang memperjuangkan hak-hak adat, ya. Hmm. Yang kedua pengakuan. Pengakuan.
0: Hmm.
1: Dah, ini nampaknya khusus dengan pengakuan nampak sederhana. Tapi yeah. tapi jangan lupa sederhana ini, contoh begini. Sama seperti tadi ketika urusan Riau datang menghadap Mendagri,
0: Riau mana?
1: Betul. Bapak tahu, Pak? Tahu tahun
0: 2018.
1: Digugat bahawa bahasa Indonesia itu bukan berasal dari Riau. Digugat, Pak, di Jakarta.
0: 2018.
1: Saya akhirnya pergi. Mm-mm. Waktu itu orang pergi takut. Sebab yeah. takut kan. Saya bilang saya yang akan berangkat. Saya kau ini saya kita terangkan ini adalah salah. Waktu itu disidangkan di pusat bahasa.
0: Kemudian,
1: artinya walaupun pada akhirnya Omar O berarti betul lah bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Dan ingatnya bahasa Melayu Riau itu juga berarti bahasa yang di Kepri. Jadi jadi gini, bahasa itu pada hakikatnya lisan. Dia kemudian distandarkan oleh Raja Lahaji. Jadi ekoran seperti itu. Nah, jadi dan lisan itu ya pusat yang lisan itu kita di Riau Daratan ini, Pak.
0: Iya.
1: Jangan lupa. Jadi sementara bahasa itu pernah kena pengakuan itu penting, Pak.
0: Iya. Ya.
1: Sekarang Bapak mungkin masih lihat juga. Pekanbaru sebelah mana Batam, masih ada yang gitu, Pak.
0: Duh, saya jauh-jauh lagi itu. Kalau ada saudara kita yang dari Sumatera Utara, pernah ke Pekanbaru? Pernah, Pak. Di mana? Di Balam katanya.
1: Jadi pengakuan oleh sebab itulah makanya di Lam sendiri atas apa permintaan berbagai elemen masyarakat memperjuangkan berdirinya daerah istimewa Riau itu diakui. Pengakuan yang paling banyak itu pengakuan oh diakui itu dan pengakuan ini luar biasa betul, Pak. Jangan korang kan apa ngakui jangan sebab ini dalam ilmu budaya pengakuan itu nomor satu. Malahan dalam Islam pun pengakuan nomor satu, Pak. Bukan solat kan nomor satu pengakuan syahadat.
0: Maka syahadat.
1: Oh betul Riau itu menumbangkan minyak, menumbangkan bahasa, menumbangkan ingat, Pak, ya. Orang pertama kali yang menentang penjajah asing itu justru dari Riau, Pak. Tahun 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. 1512 orang-orang dari Riau ini sudah pergi menyerang Portugis di Melaka, Pak. Orang lain belum perang lagi, Pak. Orang kita dah berperang, Pak. Makanya Bengkalis itu lihat deh, Bengkalis berulang tahun 31 Juli. 30 Juli. Itu lebih tua dari Jakarta umurnya. Memang betul sebab Jakarta kan mengambil Fatahillah menyerang Portugis di Melaka. Menyerang Portugis di Melaka itu pangkalannya di Bengkalis. Jadi Bengkalis berusia 512 tahun dengan apa mengambil sejarah penyerangan bangsa asing, penjajah asing Melaka. Dan ingat kalau kita memandang Melayu ini Melaka itu bukan luar negeri.
0: Sekarang dulu tetangga, tetangga sebelah.
1: Sekarang tetangga dulu satu kan.
0: Dulu
1: kan satu.
0: Masalah tu boleh kita katakan kalau pahlawan kita tu kayak Hang Jebat, Hang Kerang Tua tu itu dia permainan mereka tu. Naik kapal kan tu. Kalau kita bicara tentang perbisi kita tu tak habis-habis. Apalagi bicara dengan Datuk yang luar biasa menguasai semua dia. Nah, sebagai tokoh masyarakat di dalam Riau tu, apa pesan Datuk kepada masyarakat Riau dalam momentum memperingati hari lahir Provinsi Riau yang baru saja kita rayakan, Dok?
1: Mari kita sama-sama berdoa. Ini kami memakan berdoa. Sebab berdoa itu senjata umum Muslim dan berdoa itu paling penting. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa diridoinya gitu. Itu aja sebetulnya, Pak. Doa dan diridoi. Dan usaha diridoi itu berarti kalau kita diridoi, soal politik tidak masalah, soal ekonomi tidak masalah, dia namanya pun diridoi, Pak. itu sederhana tapi itu sangat bagi kami sendiri itu sangat mendalam. Oleh kerana itu Lam macam setiap bulan itu mengadakan majlis zikir. Artinya berzikir itu mendekat diri kepada Allah tetapi juga adalah keperluan kita. Di samping itu juga punya nilai budaya yang sangat tinggi. So ada tiga zikir Riau diakui sebagai zikir nasional melalui WBTB, Warisan Budaya Tak Benda kan.
0: Kaitan seperti itu. Luar biasa. Jadi memang sejarah Riau ini memang perlu kita gali, apalagi Datuk sebagai salah satu tokoh masyarakat Riau Lam ini memang kita harus banyak bercerita kepada generasi muda kita, Tok, sehingga mereka tahu provinsi dia ini, provinsi Riau bukan Boleh kata anak muda sekarang bukan profesi kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng. Dan kita sangat, dan kita sangat berperan kepada republik ini. Kita menyumbang harta, menyumbang bahasa, juga menyumbang jiwa dan raga.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Ya kan. Kalau baik itu nanti di Asana Budaya berikutnya kita akan banyak cerita tentang ini. Karena ini luar biasa tuh. Saya pun udah 50-an tahun baru tahu ini pembagian hasil tuh berdasarkan jalan. Dan terakhir dalam satu kalimat, bagaimana Datuk memaknai Riau bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang tuh?
1: Ya,
0: ini pertanyaan terakhir nih untuk kita.
1: Bahwa ini milik kita bersama, maka kita pelihara bersama-sama. Insya Allah.
0: Jadi ini perlu kita camkan di hati dan pikiran kita. Seperti kata Datuk, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi mari sama-sama kita membangun provinsi tercinta kita dengan usia yang tidak muda lagi, Dok. Dan 69 tahun, ya kan, Dok? Bagaimana kalau dulu tokoh-tokoh kita memperjuangkan sehingga bisa berdiri provinsi Riau, dan kita generasi muda, bagaimana mengisi perjuangan mereka dengan membangun di segala bidang, terutama dalam pendidikan, terutama sejarah Melayu, Dok. Riau jangan sampai hilang. Terima kasih, Dok. Kita sudah berbincang luar biasa. Memang ini cukup menarik. Sampai saat ini sama saya masih tergelitik apa yang Datuk cakap tadi. Gubernur ada dua. Kemudian pembagian hasil, ya kan, DAU dia berdasarkan jalan. Tentu pendek jalan. Sampai batas sungai sih habis. Tak ada lagi Cak Sudirman. Terima kasih Datuk Ikram Jamil. Mudah-mudahan sehat selalu, Dok. Memberikan pencerahan kepada semua generasi muda. Jangan lupa untuk memberikan sesuatu yang berharga, kita wariskan kepada generasi muda kita yang zamannya tak zaman kita zaman dulu lagi, kata Datuk, zaman gadget. Kalau permisi dibilang jangan bukan permisi kaleng-kaleng, ya kan. Mudah-mudahan apa perbincangan kita sore hari ini di Asana Budaya melalui siaran Perempat Pekan Baru ini ada menambah pengetahuan kita, menambah rasa cinta kita terhadap provinsi kita ini, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Baik, Encik dan Puan, saya Hairi Mansur dan narasumber kita Datuk Ikram Jamil menyampaikan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua di sore hari ini. Topik kita lahirnya Provinsi Riau. Akhirnya Asana Budaya, saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirang buan para penggemar musik dangdut, kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kembali bersama saya Air Mansur dan teman-teman yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagaimana suasana sore hari, cukup menyenangkan ya? Tetap semangat. Dan Cirang buan, segera saja kita buka tampil kegembiraan kita di acara Dan Radio hari ini dengan satu nomor lagu yang sudah disiapkan oleh Bung Operator. Siapa lagunya? Dari Nila Karisma.

0: Apa itu cinta? Sudah mengalir jumpa kita di acara dan tiap hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Baik, sudah ada yang tersambung, kita terima penelpon pertama. Halo, Dangdut Yo.
1: Dangdut Purampat RI, Lalu Diati.
0: Kembali kepada Kampar. Yang pertama.
1: Kembali kepada Kampar, apa kabar ya, Mas Ari?
0: Kabar sehat. Patang kalah, mungkin ini amin nomor satu, Lek.
1: Enggak ada rumah. Awal lagi keliling-keliling.
0: Sehat, Min.
1: Bawa anak-anak main keliling. Alhamdulillah sehat, Mas Ari.
0: Bawa keliling-keliling, yang enggak pon, yang enggak main?
1: Iya, bawa jauh motor.
0: Oh, jauh motor. Sanggup keliling-keliling rumah.
1: Pusing-pusing pon, ya, Pak. Jadi,
0: enggak sanggup keliling rumah, yang udah putus.
1: Keliling rumah, enggak pakai motor rumah.
0: Apa lagu, Min?
1: Lagu yang lama tak dengar lah, Bang Mas Ari.
0: Apa tuh?
1: Pasrah dari Muksin.
0: Pasrah?
1: Iya.
0: Apa gitu pasrah no? Nggak ada semangat deh.
1: Lagi semangat deh pasrah, terserah apa jadilah.
0: Min, ada titip salam dari Angga di Kulim, Min.
1: Oh iya tuh. Angga tuh selalu salaminya tuh.
0: Iya.
1: Di Pro 1 selalu salaminya tuh.
0: Salam tempel sekali.
1: Iya.
0: Nggak lagi pantun.
1: Salam pertama untuk Mas Ari yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin. Men, monitor pakai AM, FM anca, men?
1: Anca ya?
0: Browsing ini, ya?
1: Hah?
0: Browsing ya, FM, Wak?
1: Browsing ya, FM,
0: ya? Iyalah, alhamdulillah. Itu siapa boleh?
1: Itu untuk operator, kan? Untuk Kak Iyo, semua kami, Tika dan Selfie. Kak Emma, Bunda Selfie ini. Bunda seperti ini ada pantun.
0: Balik, men.
1: Ayo, ada pantunnya. Kalau nak tahu di padi jambi, jatuhlah none ke dalam kebun. Kalau nak tahu diuntung kami, siang bapane malam bambun.
0: Apa dong?

0: Ali Umar, ada untuk Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Udi, Adi juga, ada untuk Bang Yono, Bang Arman, ada untuk Ani Prawang, Tujawai sama Cibuyung, Mama Pami, Pika dan Selfie.
1: Ya.
0: Untuk Pak Yus Casila Boy. Untuk Arjuna juga, Tengku Ardiansa di Tanjung Balai Kerimun.
1: Operatornya cek. Lagu oke.
0: Untuk operator mudah-mudahan saya selalu. Untuk Angga di Kulim tadi. Untuk semua-semua lah Mas Ari.
1: Oke.
0: Lagunya ada Mas Ari.
1: Lah siap operator kecek.
0: Oke, makasih Mas Ari.
1: Yo min.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pasrah. Lagu favorit saya tuh men Jawa tuh tahun 83 bunuhlah aku kan daripada kau bunuh cintaku itu Citolo. Halo dangdut
2: perempat tekan baru.
1: Ibu Emma rencana mengalahkan Cua Aam. Ternyata Cua Aam masih nomor 6.
2: Kalah yang lain-lain sama ibu nanti.
1: Iya, sesama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
2: apa
1: ibu?
2: Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, ibu sehat.
1: Ibu punya pantun?
2: Ibu kabarnya bersama keluarga?
1: Sehat, ya kan? Nah. Ini Cua Aam nih minta lagu pasrah, lagu favorit katanya.
2: Ibu nggak tahu ibu lagi nih sekarang lagunya enggak, belum ada ibu persiapan dari tadi. Anak ibu dua orang menelpon tadi. Dia cuma menelpon itu aja. Baru berhenti.
1: Iya.
2: Semalam enggak nelpon dia ada pelatihan di hotel katanya.
1: Iya.
2: Bilang mama enggak bisa nelpon mama katanya. Ayah satu ini bilang anaknya jembar pindek dari kedua-duanya. Dan nelpon itu pula lama-lama pula Mas Heri panjang pula ceritanya. Orang mau nunggu penunggu dangdut.
1: Iya iya.
2: Apa lah Mas Heri yang tak bingung pula ibu nih.
1: Apa ibu lagu mau?
2: Cildan sama Lesti itu aja lah Mas Heri.
1: Boleh.
2: Setia selamanya apa?
1: Selamanya. Ketawa Luis. Ibu salah terus katanya.
2: Siapa? Siapa? Apa operator Mas Heri?
1: Alwis hari ini bu.
2: Alwis. Ya, tadi Mas Alwis itu ada tadi baca apa? Baca berita di.
1: Iya.
2: Satu.
1: Ketawa dia. Oke bu, langsung siap. Lebih dari selamanya, kata ibu.
2: Iya, lebih dari selamanya. Terima kasih ya, Mas Operator.
1: Ibu dibalik-baliknya selamat.
2: Tahu deh. Ibu lagu aneh, ada bagi Mas Heri yang aneh. Ibu maunya agak Mas Heri. Kalau ibu minta rembulan, terus bosan ibu sekarang besok lagi. Kan Mas Heri, insya Allah kita ibu panjang umur, Mas Heri panjang umur.
1: Iya.
2: Kita
1: besok ya, Mas Heri. Rembulan bersinar lagi kan biar terang terus, nggak usah hujan-hujan.
2: Terus, kalau hujan hari nanti ibu minta lagu hujan dari Yeri Susan.
1: Iya, hujan pulang saya. Oke bu, udah siap.
2: Mas Heri pakai mobil lah tambahan. Udah, salamnya untuk semua yang lagi yang monitor aja ya Mas Heri.
1: Iya bu.
2: Semua yang monitor dapat salam dari Bu Emma. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
1: Yeah.
2: Dan istimewanya buat Mas Heri bersama Mas Operator beserta keluarga. Insya Allah juga sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya
1: yang
2: banyak dan aktivitasnya lancar semua.
1: Iya, banyak
2: sampai
1: duitnya.
2: Kapanpun.
1: Banyak duitnya.
2: Insya Allah pulangnya nanti dalam keadaan dia dalam lindungan Allah SWT. Mas Operator juga, Mas
1: Heri
2: juga.
1: Iya bu. Oke lagunya langsung siap bu. Lagunya ya,
2: jangan
1: udah.
2: Jangan lama-lama diputar Mas Heri. Bu nanti mandi pula, mau sholat pula.
1: Iya. Nah, ini dari siapa Alwis? Saya putarkan lagu ya bu katanya.
2: Iya putar lagunya dulu. Terima kasih Mas Operator putar lagu ibu duluan ya. Ibu mau sholat mau mandi gimana Tuhan? Ya terima kasih waktunya dan lagunya ya Mas Heri, Mas Operator.
1: Oke bu, ditunggu ya bu lagunya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Baik untuk Ibu Emma, sudah boleh mandi ya. Karena lagu yang diputar sudah ada yang tersambung. Terima lagi 2306. Halo, dangdut yuk.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk bersama Eri di Pulau Empat.
0: Mati yuk.
1: Apa kabarnya itu?
0: Alhamdulillah operator sehat. Apa kabarnya? Operator lagi mesem-mesem, dia makan bingkuang.
1: Waduh.
0: Bikin rujak.
1: Cinta aja lah, gak apa dari apa tuh nyanyian.
0: Semalam udah dikabulkan. Lagu-lagu apa? Gayus.
1: Apa?
0: Ibu Yus mau lagu apa katanya?
1: Ya dokter cinta.
0: Eh? Siapa yang sakit cintanya?
1: Cintanya sakit nampaknya operator. Demam panas.
0: Demam panas. Makanya dokter marah, Pak. Ya, Bapak sakit apa? Panas dingin dokter. Bapak bagus-bagus Pak. Ngapa? Kalau panas panas aja, kalau dingin dingin aja. Jangan
1: iya,
0: dua-dua.
1: Ini panas dingin.
0: Macam mana saya obat? Saya kasih obat panas, Bapak dingin. Saya kasih obat dingin, Bapak panas. Obat nanti mana, Bang?
1: Ada operator.
0: Oke, katanya langsung iya. Ada.
1: Apa?
0: Langsung ada, Bu.
1: Katanya. Ayolah, salamnya buat operator ya, ya. Yang sering memenuhi permintaan Bu Yus. Juga Lasima dengan Yadi, Ojo Amin, pindah di Perawang.
0: Jadi pasiennya Lasiman.
1: Oh iya. Dokter cintanya Siman sih penyakit.
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja lari orang muazzin nih ya.
0: Iya.
1: Istimewanya Bu Eri bersama operator ya.
0: Oke, makasih Bu Yus.
1: Ya, makasih juga operator. Makasih juga Eri. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Setelah itu kita azan. Halo, dangdut yuk.
2: Rompak sali hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk pas mau azan. Gimana, Vin? Sehat, Vin?
2: Sehat, Bang Eri sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke,
2: okay, lagu Astra Bang Eri.
0: Apa tuh?
2: Carmilla.
0: Boleh, langsung siap. Wah, habis kalau Vina minta langsung siap nih.
2: Iya dong, makasih dong operator.
0: Oke, okay, langsung di jempol tiga salam. Nih.
2: Salamnya buat semua pendengar Perempat. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga ya.
0: Oke, okay, makasih Vin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Encik Nampuan saya istirahat di rumah Vina dulu ya. Sesaat lagi akan kami kemandangkan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Baik, Cik Puan, kita break sejenak dan nanti kembali kita lanjutkan acara dan video hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bahasanya kami kemandangkan surah azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.

0: Di Cirebon, Anda kembali bersama kami Pro 4 yang bergambar suara boleh riang di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi tidak puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui hari kita. Kembali kita lanjutkan jumpa kita di acara Dangdut Yuk untuk sesi kedua. Halo Dangdut Yuk. Halo Dangdut Yuk. Waalaikumsalam. Pasti udah mandi dah sholat, seperti gitu tuh. Iya, sehat, Bu Minar. Oke, silakan. Ya, lagunya apa nih? Operator tanya lagunya apa katanya?
1: Wah, apa ya?
0: Nikah ngasih mana miss call dia?
1: Tidak semua laki-laki ada mas.
0: Baru udah diputar, aduh. Oke, ya. Sekarang deh, baru aja diputar.
1: Pertemuan ada mas, pertemuan.
0: Roma-Roma? Ada.
1: Pertemuan.
0: Dari Roma ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Buat sangsal mas. Iya, buat mas yang sedang bertugas untuk keluarga dan operator. Dan semoga nanti pergi dan pulang dilindungi oleh Allah. Ya, selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
1: Ya, umur berkah, tak beramal ibadah, rezeki, dan berkah. Lancar dalam berurusan. Malam yang lainnya buat Bu Darmenis, Bu Surtin, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, dan Bu Ros. Bu Emma, Bu Inar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parida, Ocu Jawa ya. Pak Mali, Suamin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Bucu Buyung.
0: Banyak tuh.
1: Bucu Buyung, Bapak Rudi, yeah. Ahmad Zakir, Tengkur Gensan, Mas Hinson, Bapak D. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, berkah, beras, rezeki, lancar dalam berusaha. Amin. Terima kasih mas.
0: Oke, lagunya sudah siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada yang tersambung lagi. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati. Assalamualaikum mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, men terakhir.
2: Iya, di enak enggak
0: lagunya. Wah, pasti. Operator. Iwis, kalau untuk Barus OKI, katanya OKI. Enggak, masih ada setengah jam lagi loh mbak.
2: Oh iya, lagunya ini aja lah.
0: Lagu apa mbak?
2: Lagunya dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara apa judulnya mbak?
2: Biar gendut tetap ku cinta.
0: Oh iya dong, dulu kan gak gendut, sekarang baru.
2: Iya.
0: Sekarang itu kan namanya perubahan kan.
2: Proses ya mas. Boleh salam mas.
0: Boleh boleh mbak. Ayo monggo.
2: Salamnya buat Ibu Emma di rumah, sehat sehat selalu Bu Emma.
0: Bu Emma ada lagu pertama dia mbak.
2: Oh iya.
0: Dia bawa mandi dulu.
2: Bu Surtini, Bu Dharma, Bunda Aini sama Mbak Tina di Pawang sehat selalu. Bu Mina, Nenek Aska. Siapa lagi? Bu Atika, Ocu Amin Ambo, Cu Boyung, Papa Simpson. Pak Dianto yang tadi siapa ya yang sebelum Ibu Ros?
0: Ibu Ros.
2: Ibu siapa tadi?
0: Yang di Arengka mbak. Ayo. Minar. Ah pinter.
2: Bu Minar sehat selalu. Buat Mbak Yani sama anak-anak sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mary tak tunggu lagi nih
0: yo. Oke mbak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak saya yang ada di Rumbe, biar gendut, ya kan? Biar gendut apa? Oke, sudah ada yang tersambung ya? Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri dengan operatornya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sekampung ketawa lu bisa.
3: Biarlah dulu orang itu masuk dulu kita belakangan.
0: Kalau belakang itu lama-lama bang.
3: Kalau gitu marah mulu Bunda ini.
0: Bunda ini apa-apa deh bang. Dia sekali. Iya kan. Lagu banyak nih bang. Apa abang bang?
3: Lagu? Lagu dia kasih aja Johnny pula, Amri Palu.
0: Amir Palu apa coba, Bang?
3: Undangan palsu.
0: Kok undangan palsu? Macam mana nih, Bang?
3: Tak tahu, weh. Kadang-kadang salah undang, kata dia. Undang pula nyuci, suruh nyuci piring pula tuh.
0: Iya, bahaya betul, Bang.
3: Tak tahu,
0: iya kan?
3: Disuruh bawa kado, awak minum untuk nyuci piring, kata dia.
0: Iya.
3: Mana kisah ini, Bang?
0: Terpaksa bungkus balik. Apa deh, Bang? Lagu dari siapa, Bang?
3: John Amri Palu.
0: Amri Palu judulnya? Undangan palsu.
3: Undangan palsu.
0: Oh, Alvis dia bilang, Pak, orang kampung Bapak, oke langsung, Pak, dia.
3: Iya, mengkasih operator yang ganteng. Saya selalu dia.
0: Iya. Mendang-mendang orang gak sekampung semua bapak penyiarnya langsung dia bilang, oke, dia.
3: Oke, iyalah.
0: Terus apa, Bang?
3: Sehat keluarga ya, Bang Eri?
0: Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang.
3: Operator kita sehat juga keluarga.
0: Oh, dia itu belum keluarga ya, Bang. Si Rajang, Bujang Tingtong nih, Bang.
3: Masih cari keluarga.
0: Bukan Bujang Tingting, Bujang Tingtong.
3: Kalau Tingting perempuan ya.
0: Iya, iya.
3: Yang penting tempat-tempat.
0: Iya.
3: Yang sesuai-suai, kata orang.
0: Kalau udah sesuai, apa lagi ya, Bang?
3: Apa lagi lah, angkat lah.
0: Langsung nih lah.
3: Lengkung apa itu? Apa nama itu?
0: Janur kuning.
3: Jangan jalur merah, apa bendera merah.
0: Bendera merah lain kisahnya, Bang.
3: Apa jalur merah tuh?
0: Iya. Baik, Bang. Langsung siap, kata dia, Bang.
3: Terima kasih. Salam lah,
0: Salam
3: buat Bang Heri dan keluarga dan operator kita ya. Sehat selalu, murah rezeki dia, sukses dan pekerjaan.
0: Amin.
3: Panjang umur dia, kalau balik hati-hati. Kawan apa saudara kita Tengku tu belum masuk.
0: Wah, biasa deh, Bang. Anjut-anjut dulu.
3: Aduh, Tengku masuklah. Tengku ni saudara kita ni. Ya. Kita ada ke apa? Macam mana lagi?
0: Iya, mana pula dia pergi-pergi ya, Bang?
3: Jangan pula cari Senjolong sana. Senjolong tak ada lagi, Tengku. Dah habis.
0: Kita dah main di pantai Pangke, di Pangke. Dia ke mana pergi, Bang?
3: Itu dia.
0: Kan dia orang main pantai Ketam.
3: Dari Ketam.
0: Sore kita jalan di Jembatan Kuning ya, Bang? Jembatan Kuning.
3: Salam lagi ya. Buat Fina di Perawang ya, Bu Rosa dia, saya selalu dia. Itu biasa cepat dia masuk tu. Ini lapar
0: pulang.
3: Dia itu Atika tadi, Atika siap ya. Selalu ya. Atika di Kampar, udah tu Otu Amin. Bunda Aini, saya selalu dan keluarga ya. Otu Buyung, Putra Beliang. Pak Diyanto dan Nur Aininya, Pak Rida, Pak Diman.
0: Udah
3: itu. Siapa Suryani dari suaranya ya, sudah itu siapa lagi ya,
0: banyak gitu, Bang. Pak Dianto,
3: banyak
0: Bang.
3: Siapa lagi Surtini ya,
0: Surtini. Ibu deh, belum deh mbak lawan pantun Camin.
3: Kau Camin tuh, kau tuh mana bisa lawan dia tuh.
0: Iya,
3: orang raja putri pantun tuh.
0: Iya, kalau bahasa kampung kita queen ya, Bang.
3: Queen
0: pantun ya. Kalau kita di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada apa? Ada lembah, saya bilang.
3: Lembah tuh kalau tak ada air tak apa-apa.
0: Iya, ada lah. Iya, ada lumpur-lumpur hidup habis lah.
3: Itu deh, kena sentuh di ke dalam.
0: Kena sentuh dia. Iya.
3: Kayak dekat apa? Dekat mana tu yang dekat galian apa benua tu? Anu dekat yang bauksit tu ah.
0: Oh iya, dekat apa tu, Pak? Kolong, Bang.
3: Kolong kan ada kemarin tu.
0: Ada di kolong, Bang. Kan dua tu yang dekat rumah sakit satu.
3: Rumah sakit ada.
0: Ada sebelah rumah sakit tu, danau tu kan bekas bauksit juga tu, Bang.
3: Iya, iya.
0: Yang sebelah depan rumah sakit tu. Jalan poros tu.
3: Tahu. Jadi itu dah ditutup belum?
0: Belum, jadi tempat wisata, Bang.
3: Mak mereka lagi. Enggak, orang kadang-kadang kan nak berenang kena situ lumpur hidup.
0: Iya, itu kan tembus tuh, Bang, tembus ke kolong yang sampai ke dekat sungai laut tuh, Bang.
3: Iya, tahu.
0: Dekat pasar Telaga Emas tuh, Bang. Sebelah itu tuh tembus tuh, Bang.
3: Ya, mudah-mudahan lah orang kita balik dan ada berenang
0: situ. Enggak perlu berenang pula ke sana, ya, Bang.
3: Nanti
0: berenang di PN lah.
3: Nanti kalau datang pulang ada tak pulang nak pulang tak ada pula nanti.
0: Iya, pindah pula kita ke alamat ya, Bang.
3: Ke dalam pula. Sayang gali itu.
0: Iya.
3: Tukang gali jangan masuk lagi.
0: Oke, lagu deh. Oke, Bang. Udah siap lah kok. Oke bang.
3: Oke, terima kasih ya operator ya.
0: Yes, senyum-senyum dia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara saya di Bang Simpson di Rindu Sepadan. Ini dia lagu dia, Mbak.

Baik, pukul 16.40 menit baru disebar. Selamat sore untuk keluarga saya yang ada di Rawagambut. Apa kabar untuk kalian si Manin lagi ngeleh-leyeh gitu ya. Sambil nikmati kopi. Salam untuk keluarga di sana di Rawagambut, untuk kalian si Manin dan juga untuk Yadi. Udah pulang belum ya dari kantor ya? Oke. Untuk keluarga saya di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Satu nomor lagu lama namun cukup enak musik untuk menghangatkan suasana sore hari di acara Dangdut. Dari Amir Palu, Undangan Palsu.

0: Baik, kembali kita lanjutkan Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang tersambung lagi. Halo, Dangdut Yuk.
1: Yo.
0: Kok yuk? Waalaikumsalam. Dangdut Yuk kok yuk kemana? Emang ngajak mau kemana?
1: Baru perdana saya nih, Kak Eri.
0: Oh, baru perdana. Yeah. Selama ini kemana aja?
1: Di sinilah, adalah.
0: Lagi di mana sekarang duduk nih?
1: Di jalan ini, jalan Beringin dari Hitam.
0: Di mana tuh?
1: Di jalan Beringin dari Hitam.
0: Oh, dekat Prunas.
1: Pemakaman Pemda.
0: Iya, ke Prunas peristirahatan terakhir. Oh iya, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, dengar suara Adinda tuh sehat lagi nih. Cakep lah juga
0: saya udah lama, gak ada suara abang, kemana nih bang?
1: Adalah, tapi aja.
0: Iyalah, tak lama lagi bang, pernah lama bakti pula gitu ya. Dua bulan lagi selesai, iya. Dari 83 sampai 2006, asik di udara aja gitu kan. 2/3 umur untuk siaran. Yeah. Baik, bang, apa lagu sore ini, bang?
1: Lagu dangdut ya?
0: Boleh.
1: Ini ya, Semua Untukmu.
0: Siapa tuh, bang?
1: Dari Imam Masyarifin.
0: Oh, Semua Untukmu. Yeah. Dari Imam, boleh, bang?
1: Ya. Yeah.
0: Untuk siapa, bang? Untuk siapa lagu, bang?
1: Lagunya untuk siapa tuh? Simpson ya?
0: Simpson, orang sekampung saya tuh, bang.
1: Hah?
0: Orang sekampung saya nih bang.
1: Orang sekampung?
0: Di Balai.
1: Oh, dan orang Melayu sih, condoh.
0: Orang Balai nih bang, dekat Pangku mari tuh bang.
1: Oh, Balai Karimun atau Balai Asahan?
0: Tanjung Balai Karimun.
1: Di mana Tanjung Balai Karimunnya? Kami di Tanjung Balai Karimun di Teluk Air.
0: Oh, Teluk Air, tahu lah tempat kami main sepeda tuh bang. Dari dekat Taman Bunga tuh, dekat Laut Mencur Suar.
1: Senang, nanti itu ada rumah juga, senang.
0: Abang itu Indoyani?
1: Yani.
0: Indo Yani, Jalan Santara tuh.
1: Iya.
0: Ah, itu punya saya tuh bang.
1: Oh, aduh.
0: Abang kau tahu Pak Bahtiar Mustafa atau abang saya? Satu-satu sumur yang tak pernah kering sampai sekarang tuh yang di bawah Bukit Senang tuh. Kita semua tuh.
1: Kan apa Telkom tahu? Telkom hari.
0: Tahu semua. Nah. Picing aja saya, picing mata nampak semua tuh bang, balai tuh bang.
1: Ada penagihan yang terjal itu kan? Kami di Pajak Gade itu rumah Tok Kemba tu.
0: Bukit dekat Bukit Tiong.
1: Bukit Tiong di Pajak Gade di bawah itu kan dekat Tasar itu kan?
0: Iya. Yeah. Bukit Senang tu tempat kami main tu bang.
1: Kalau pagi-pagi tu melatun Taman Bunga.
0: Taman Bunga kan satu aja Taman Bunga ada TV tua satu.
1: Meral kan?
0: Meral kan? PN tuh belum ramai dulu kok, yang paling keren kan PN tuh aja bang, ada kolam renang, PN tuh lah kami melo.
1: Oh iya pasir panjang pun
0: apa ya. Pasir panjang tuh nek nengok lori jongkit. Sama bas kayu tuh, beda yang kalau diesel bas kayu, break.
1: Betul.
0: Kami ke sana naik bisikal, kalau sana balai kan bisikal. Saya dari tahun 76 bang, sih ke balai bang. Sana kakak saya semua.
1: Aku tahun 86. Balai Lantap aku ikut kapal mama itu kan. Ada om itu Bento Tiro.
0: Itu kalau dari 76 tuh ada nama Salokampar, ada Gemini, ada Jelati baru nih bang. Kami dulu 3 hari 3 malam kalau ke balai. Dari sini berangkat siang, sampai pula siang sore di Selat Panjang. Mandi di Taman Cipuan tuh. Malam baru berangkat ke balai.
1: Selat Panjang. Sore baru berangkat. Naik Beringin 17 dulu. Ada
0: Iya. Pertama yang kapal yang paling laju itu kan Laba-Laba bang.
1: Laba-Laba top dulu Beringin
0: 17. Oh, dia ke Pinang tuh bang. Dua mesin dia. Kalau dia lewat di Sungai Siak habis gitu begini tuh.
1: Kami dulu lewat Surat Melaka itu gelombang bukan main.
0: Itu apa tuh bang nama dia? Pulau Burung. Pulau Burung nama tuh bang. Lewat dari Pulau Burung sikit itu Pulau Parit. Depannya Pulau Babi, depan semua apal. Sekarang tinggal batu aja. Tak ada lagi pulau dia habis.
1: Jadi, aku main di singgah selat panjang di dekat rumah sakit dalam meninggal.
0: Iya. Orang tak Tanjung Harapan. Tapi kalau zaman kami dulu nama tak Tanjung Harapan, Tanjung Mayat.
1: Oh, iya, Tanjung Mayat. Hmm, ya,
0: betul-betul. Iya, sekarang Tanjung Harapan nama dia, Bang.
1: Iya, iya, Harapan. Tanjung Mayat ngeri kali nama dia.
0: Iya, memang. Oh, iya, situ, oh, ya kan?
1: Ah, iya, iya, iya.
0: Satu-satu dia kan rumah makan dia yang paling jauh tuh di Klenteng itu tuh ada rumah makan Padang tuh semua beskop. Beskop seminggu sekali nyala tuh.
1: Hidup. Aku di tengah salah satu tukang pangkas tuh.
0: Ah, tukang pangkas. Di ke masjid tuh, Bang. Iya. Alah. Saya tahun 76 satu tuh Bang, camat aja punya mobil.
1: 76 dari sana dah.
0: Enggak ada pergi balik ke balai. Keluarga saya di balai semua. Di balai itu tahun 76 itu Bang, itu ya. Dua dia pakai duit Singapura. Rupiah ya, kurang. Ya,
1: belanja itu duit Singapura. Satu tahun 86 masih pakai itu juga.
0: Iya, kan? Campur mulai banyak rupiah Bang.
1: Iya.
0: Jadi kalau siang-siang sore kami mandi di Taman Bunga tuh Bang, depan tuh. Taman Bunga tuh di rumah Pak Kandau. Dulu Pak Kandau tuh kan lindiakan itu kan ya, bapak ya. Dia becukai tuh. Nah, Taman Bunga tuh
1: yang tembus ke Gang Buntu, yang dari Gang Buntu tembus ke Senang tuh ada Pekong.
0: Ada. TK yang paling lama kan dekat SMA 1 tuh TK-nya. Nah,
1: turun-turun juga SMA 1 ada tangga
0: ke
1: panjang apa.
0: TK balai pertama tuh TK kakak saya kepala sekolahnya.
1: Waduh, kenapa udah ada dulu kita kenari?
0: Waduh, Bang. Bukit Caru tuh punya saya tuh, Bang. Bukit Caru PLN tuh. Ya, abang saya punya tuh.
1: Orang dari PLN
0: tuh. Iya, PLN dulu kan listriknya hidup jam 6 mati jam 6 itu. Bang, lagu apa nih Bang nak pilih, Bang?
1: Itu tadi tuh semua untukmu.
0: Siapa tuh, Bang?
1: Arifin Imam.
0: Oh iya, oke. Okay. Langsung ada nih, Bang.
1: Semua untukmu adakah?
0: Ada, Bang.
1: Ada aku cinta kamu.
0: Iya.
1: Oke, okay, salam-salamnya ya. Tadi itu simpan untuk Pak Mali juga ya.
0: Uh-huh.
1: Untuk semua-semua lah. Aku biar monitor juga nih. Monitor pun udah melepannya. Tahu tuh.
0: Iya.
1: Lagi tugas ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Ya, spesial untuk Mama Rere di rumah ini.
0: Iya, Bang.
1: Semua sehat selalu, Bri ya.
0: Amin. Yo. Sama-sama ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nanti dong Puan, para penggemar musik dangdut, kita sampai di sini dulu jumpa kita di acara dangdut hari ini di edisi siaran Selasa tanggal 11 Agustus 2006. Saya Herman Suran, seluruh teman-teman yang bertugas di acara dangdut yuk. Mohon diri, dan sebelum pamit seperti biasa kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu belum sempat kami kabulkan. Insya Allah besok kembali kita bersama di acara dangdut yuk dari pukul 15 hingga 17 waktu Isbarat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cideung Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan seluruh aset di kawasan Sukarame Train Center STC termasuk tanah dan bangunan kini telah menjadi milik pemerintah daerah. Hal tersebut menyusul berakhirnya perjanjian kerjasama antara Pemkab Pekanbaru dan PT Makmur Papan Pramata MPP pada 9 Februari 2006 yang lalu. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zuhelmi Arifin usai rapat dengar dengan pendapat dengan pedagang STC di DPRD Senin kemarin mengatakan kepastian status aset tersebut penting agar Pemko DPRD dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait pengelolaan STC ke depan. Di mana berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat pada tahun 1996, masa kerjasama antara Pemko Pekanbaru dan PT MPP berakhir pada 9 Februari 2006 setelah masa kerja sama berakhir, aset berupa kantor dan toko termasuk ruko-ruko di sekitar ETC diserah terimakan pada Pemko Pekanbaru dan telah dicatat sebagai aset daerah. Jadi per tanggal 9 Februari 2009 seluruh aset di ETC kantor dan toko seluruhnya menjadi milik Pemko baik itu tanah maupun bangunan. Mana setelah aset tersebut resmi menjadi barang milik daerah, pengelolaan harus mengikut ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2004 tentang perubahan ataupun atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Siti dan Puan, pukul 17.07 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sembari Anda beristirahat bersama keluarga setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas kegiatan di peta hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Herman Suro.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi, ah.
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Pak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
5: Ayo, semuanya.
2: Woi, ampun, woi.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi

0: salah bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Cirem Wan, bagaimana lagu-lagu yang sudah kami hadirkan? Semoga dapat menghangatkan suasana di tempat Anda beristirahat petang hari ini bersama keluarga. Kita akan sore ini bicara tentang Taman Nasional Bukit 30. Nah, Taman Nasional Bukit 30 ini adalah kawasan konservasi yang sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Taman Nasional ini, Cirebon, menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan hutan hujan tropis, sungai yang jernih dan berbagai jenis flora dan fauna yang langka ada di sini. Dan kita dapat pula melakukan berbagai aktivitas seperti trekking, ya, camping, dan Taman Nasional Bukit 30 adalah surga bagi pencinta alam. Kemudian selain Taman Nasional Bukit 30 ada lagi namanya Rawa Bening. Nah, Rawa Bening ini adalah kawasan rawa yang terletak di Kecamatan Rengat Barat. Rawa ini menawarkan pemandangan alam yang unik dengan hamparan air yang luas dan vegetasi rawa yang lebat. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam, memancing ataupun sekedar berjalan-jalan di sekitar rawa. Rawa Bening ini juga, Cina Puan, merupakan habitat bagi berbagai jenis burung dan satwa liar. Menjadikan tempat ini ideal untuk memancing dan sebagainya. Baik, setelah Rawa Bening ada lagi Bukit Batabuah. Nah, kalau tadi Taman Nasional Bukit 30 ini Bukit Batabuah. Bukit Batabuah ini adalah bukit yang terletak di Kecamatan Batang Gansal. Bukit ini sendiri menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari puncaknya. Pendakian menuju puncak Bukit Batabuah membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam dan cukup menantang. Tapi pemandangan yang menanti di puncak sangat sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Ini adalah tempat yang sempurna bagi para pendaki dan pencinta alam. Baik, Cirempuan, nanti kita teruskan. Ada beberapa lagi tempat yang akan kita hadirkan di acara wisata lokal ini. Nanti ada namanya Sungai Cenaku, Taman Wisata Alam Pemantang Damar, ada Desa Wisata Talang Mama, dan Air Panas Teso, serta ya ada hingga 9. Ya. Nanti kita akan bahas tentang Taman Wisata Alam Pemantang Damar, Desa Wisata Talang Mama, dan Air Panas Teso.

0: bilo.
1: Wala, wala na eh. Nikah eh pun belum.
0: Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
2: Bila tadi nikah, Mak?
0: Iyo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.
1: Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin, Mas,
1: tadi. Ini rupanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
2: Udah
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
1: Baik, channel Buahan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program wisata lokal hari ini, tentang membahas tentang kebudayaan Inhu ya. Sebelum kita berpisah, masih ada satu lagi taman wisata alam Pematang Damar, adalah kawasan konservasi yang terletak di Kecamatan Pasir Penyu. Taman ini di Cirebon menawarkan keindahan alam dengan bantuan tropis ya, dengan hutan tropis yang lebat dan berbagai jenis flora dan fauna yang ada di sana. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam berjalan-jalan di hutan ataupun sekedar bersantai menikmati udara segar. Yang kedelapan ada namanya Desa Wisata Talang Mama. Desa Wisata Talang Mama ini terletak di Kecamatan Rakit Kulim. Dan ini merupakan salah satu desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya yang unik. Desa ini, Encik dan Puan, merupakan tempat tinggal suku Talang Mama, salah satu suku asli Riau. Pengunjung dapat belajar tentang budaya dan tradisi suku Talang Mama, menikmati tarian dan musik tradisional, serta melihat kerajinan tangan yang dibuat oleh penduduk. Baik, Encik dan Puan, kiranya sampai di sini dulu berbagai informasi wisata lokal yang kami hadirkan dari Kabupaten Inhu. Saya Herman Sir Mondiri, terima kasih atas kebersamaannya di acara wisata lokal, dan selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Bintang Lesarti akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian lagu Mersan Islami sebelum bergabung dengan Pro 1 pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat guna mengikuti mimbar agama Islam. Kemudian pembacaan suci Al-Quran terjemahannya dilanjut dengan kemenangan Asar Maghrib.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kabupaten Siak memastikan kegiatan kebudayaan tetap berjalan di tengah kondisi keuangan yang belum stabil. Tahun ini, sebanyak 13 kegiatan kebudayaan mendapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, termasuk Festival Siak Bermadah. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, dukungan pemerintah pusat ini diperoleh setelah Pemkab Siak mengusulkan sejumlah program kebudayaan. Langkah ini dilakukan agar pelestarian sejarah dan budaya tetap berjalan meskipun anggaran daerah terbatas. Selain kegiatan kebudayaan, Cik Tuan dan Puan, Pemkab Siak juga memastikan revitalisasi Istana Siak dan Balai Rung Sri mulai dilaksanakan tahun ini menggunakan dukungan APBN. Revitalisasi tersebut sebelumnya direncanakan melalui APBD tetapi tertunda akibat efisiensi anggaran. Pemkab Siak kemudian mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan kegiatan kebudayaan tidak hanya terpusat di Kawan Siak, tetapi diperluas ke kecamatan agar semakin dekat dengan masyarakat dan generasi muda. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
4: Selamat malam, Mas.
5: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
4: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
5: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
4: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
5: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
4: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
6: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
7: Kalau Bulan bisa ngomong,
8: oh ya? RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford, 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli ketupat. Hari berlalu, janganlah risau hati. Malam menjelang, mari kita nikmati dengan hangat. Naik sampan ke tengah seberang, air tenang berkilau cahaya. Selamat datang malam yang tenang, mari bersama Pro 4 RRI tercinta. Selamat petang Cik Tuan Umpuan, senja sudah mulai perlahan beranjak ya menuju malam. Dan aktivitas hari ini mungkin sudah mulai kita tuntaskan. Ada yang baru sampai di rumah, ada yang sedang bersantai bersama keluarga, dan mungkin ada pula yang masih dalam perjalanan. Di suasana yang mulai teduh seperti ini, saudara, izinkan saya Bintang Lili Sartika hadir kembali menyapa Anda semua dalam sesi jelang tepak malam. Mari sejenak kita rehatkan pikiran, lepaskan penat, dan nikmati kebersamaan bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Seperti biasa, Cik Tuan dan Puan, kita akan awali jelang malam ini dengan mimbar Islam, yang mana pada hari ini kami persembahkan topik tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang akan disampaikan oleh Ustadz L. Pisman SPDI dari Sudirman 440. Cik Tuan dan Puan, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Kita nikmati malam ini dengan hati yang ringan, pikiran yang lapang, dan tentu saja bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala muridni yawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajamain. Amma ba'du, rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita di waktu yang sangat mulia ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua menempati posisi yang tinggi dalam agama Islam, bahkan menempati kedua setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berbakti bagi anak terhadap orang tua merupakan kewajiban yang mutlak, tidak memandang keadaan orang tua, bahkan ketika orang tua tidak seakidah sekalipun anak juga wajib untuk taat dan berbakti, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada kaulah kembali, maka aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku adalah seorang pria yang amat mencintai ibuku. Tetapi setelah aku masuk Islam, ibuku itu berkata kepadaku, wahai Sa'ad, agama apa ini? Kulihat engkau mengada-ngada, tinggalkan agamamu ini atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Dengan begitu engkau akan tercemar lantaran aku, yaitu engkau akan dituduh sebagai pembunuh ibumu. Begitulah lalu aku berkata kepada ibuku, hai ibu, jangan engkau kerjakan itu semua. Tetapi aku juga tidak bakal meninggalkan agamaku ini selama-lamanya karena faktor apapun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Sedangkan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan atau bermaksiat kepadanya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Di antaranya pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan kedua orang tua tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa khfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi rahhamhuma kama rabbayani shaghīra. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan pulalah kamu mementak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih dan sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang berikut, yang kedua, berbicara lemah lembut, bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Antara lain adalah dengan berbicara yang lemah dan lembut kepada keduanya. Tawadhu, rendah hati kepada keduanya, merupakan sesuatu hal yang wajib bagi seorang anak. Berikutnya yang ketiga, hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Tentunya menyediakan makanan. Hal ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua. Terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah diri kita sendiri. Lebih-lebih jika kondisi keduanya sudah renta, sudah seyogyanya lah mereka disediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, daripada anaknya, dan juga daripada istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi bersabda, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, hendaknya seorang janganlah bersikap bakhil, kikir terhadap orang-orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil, serta telah membuat baik kepadanya. Kemudian kedua orang tua, jika keduanya bersumpah untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat berbuat maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya karena hal itu termasuk hak mereka. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, baik semasa mereka hidup maupun telah meninggal. Sebagaimana seorang anak adalah beberapa amalan yang tetap bisa dilakukan agar tetap bisa berbakti kepada orang tua. Doa seorang anak yang soleh merupakan amalan jariah yang tak terputus dari seorang hamba meskipun ia telah dipanggil Allah SWT. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika meninggal anak cucu Adam, di antaranya amal jariah yang selantiasa sampai kepada orang tuanya adalah doa anak yang soleh, waladun soleh ya do'ulah, anak yang soleh yang selantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, tentunya melunasi hutang-hutangnya. Jemaah pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, sebagai anak yang berkewajiban untuk melunasi hutang piutang orang tua, ialah tanggung jawabnya, dan keluarga besar almarhum juga harus memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hutang yang telah bagi yang telah meninggal. Keberadaan hutang bagi orang yang wafat dapat menjadi penghalang bagi amal soleh di hadapan Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah, ta'anna Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqudu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang beriman tergantung dengan hutangnya sampai lunasi hutangnya. Kemudian di antara yang terakhir, jemaahku Allah SWT, tentunya memuliakan sahabat mereka dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang bersilaturahim pada mereka. Menghubungkan tali silaturahim orang tua yang telah meninggal serta berbuat baik kepada teman-teman dan kerabatnya. Hal ini juga termasuk bakti kepada orang tua dengan terus menjaga hubungan baik.

0: sesuatu untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, bermanfaat." Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa bisa berbuat baik dan berbakti selalu senantiasa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bersama dengan kami Ustaz Elkisman SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Cik, tuan dan puan, jelang kumandang azan pada pukul 18.27 menit untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami rangkaikan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang akan dibacakan oleh Qori Yosi Okta dan Qori'ah Hasma Yulis.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, pernah enggak kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah bersyukur hari ini? Nah, kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum ada, sampai lupa menikmati apa yang sudah kita punya. Padahal masih bisa bangun pagi, masih diberi kesehatan, masih punya keluarga yang lengkap, sahabat, pekerjaan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semuanya adalah nikmat yang patut kita syukuri, Cik Tuan dan Puan. Dan bersyukur itu bukan berarti kita berhenti bermimpi. Kita tetap boleh punya cita-cita dan bekerja keras, tetapi sambil mengejar mimpian. Jangan lupa menghargai perjalanan yang sudah kita lalui juga ya. Kalau hari ini terasa berat tak apa, Cik Tuan Puan, tarik napas sejenak, tenangkan hati, lalu katakan, Alhamdulillah, aku sudah sampai sejauh ini. Nah, Cik Tuan dan Puan, malam ini mari kita kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Sebab hati yang pandai bersyukur akan lebih mudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Bersyukur untuk hari ini, berharap yang terbaik untuk hari esok.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Smart FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baiklah, Cik Tua dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Cik Tua dan Puan, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, terus mematangkan persiapan pelaksanaan pacu jalur 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026. Pelaksana tugas Bupati Kuansing Muklisin melakukan ekspos kepada PLT Gubernur Riau terkait kesiapan pelaksanaan event tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Cik Tua dan Puan, Muklisin menyampaikan bahwa persiapan pacu jalur 2026 secara keseluruhan telah mencapai sekitar 85%. Berbagai persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan event berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Serta menegaskan bahwa pacu jalur merupakan agenda yang memiliki gengsi tinggi bagi Kabupaten Kuantan Singingi maupun Provinsi Riau. Dan pacu jalur 2026 ini memiliki status sebagai event nasional sehingga persiapannya harus dilakukan secara serius dan matang. Oleh sebab itulah, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kabupaten Kuansing merasa perlu menyampaikan pesan secara langsung tentang perkembangan persiapan kepada pemerintah Provinsi Riau. Karena sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu, persatuan dan kesatuan itu selalu disebut persebatian atau perpaduan. Nah, orang tua-tua mengatakan elok kerja kena bersama, menjadi helat kena mufakat. Maknanya apa? Apapun kehidupan kita sehari-hari harus dilakukan dengan kebersamaan, dengan dada yang lapang, ikhlas, dan dengan niat yang tulus. Nah, itu sebabnya orang tua-tua mengatakan hidup serumah beramah-tamah, hidup sedusun tuntun-menuntun, hidup sekampung tolong-menolong, hidup sedesa rasa-merasa, hidup senegeri beri-beri, hidup berbangsa bertimbang rasa. Dengan adanya ungkapan-ungkapan adat yang mengarahkan orang untuk saling hidup bersama, berpadu satu, maka kehidupan itu akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat menciptakan kerukunan, kedamaian dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan rumah tangga, tetapi juga kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Orang tua-tua Melayu umumnya dan budaya Melayu khasnya sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan ini. Itu sebabnya maka budaya Melayu yang terbuka selalu menerima dengan sangka baik siapapun yang datang ke bumi dan tanah Melayu. Dengan rahsia kebersamaan itulah terwujudnya kebersamaan yang melahirkan falsafah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air disauk, di situ ranting dipatah. Maknanya siapapun juga yang datang ke kawasan Melayu atau sebaliknya, orang Melayu datang ke kawasan lain, dia mempunyai kewajiban untuk menghormati tatanan nilai, mencari usaha hidup, kemudian turut membangun dan bertanggungjawab atas kedamaian kerukunan masyarakat dan negeri tempat dia tinggal di situ. Dengan demikian, maka perpaduan akan wujud dan melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dengan asas damai, aman dan sejahtera itulah bangsa Melayu, orang Melayu membangun kehidupan dia dari dahulu sampai sekarang yang mengangkat harkat tuah dan maruah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Alhamdulillah ya, saudara Cik Tudang Puan. Sepanjang hari ini kita sudah menjalani macam-macam cerita. Pasti ada yang mengembirakan, ada yang membuat kita sedikit lelah. Mungkin bahkan ada yang membuat kita berkata, aduhai panjang betul lah cerita hari ini. Tapi tak apa Cik Tudang Puan ya, apa yang sudah berlalu biarlah jadi pengalaman. Dan malam ini kita duduk sebentar, tarik napas, lepaskan penat, dan mari kita nikmati suasana malam ini dengan hati yang lebih lapang dan lebih tenang ya. Dan saatnya kita berkumpul kembali di sini, berbual-bual mengenang cerita-cerita hari ini, mungkin tentu saja ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4 RRI Pekanbaru. duduk elok-elok dah. Maksudnya duduk santai, Cik Tuan dan Puan. Jangan duduk sambil mikirkan kerjaan besok. Nanti aja dulu ya. Gak perlu terlalu serius sekali hidup ini. Gak perlu buru-buru juga. Kita nikmati saja satu demi satu prosesnya maksud saja. Nah bagi Anda Cik Tudang Puan yang sedang bersama keluarga, salam untuk keluarga di rumah ya, salam hangatnya. Yang sedang bekerja malam ini, wow, semoga pekerjaan lancar dan tetap semangat ya. Nah yang sedang berkendara di dalam perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan, karena gelap-gelap begini ya kadang-kadang menghalau pandangan ya. Dan yang sedang sendirian malam ini, jangan risau, jangan merasa sendiri, saya juga sendiri di studio ini. Karena saya Bintang Lili Sartika dari Pro 4 RR Pekanbaru siap menemani Anda Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana dulu ya, besarkan aja sedikit volumenya, rebahan badan kalau memang sudah waktunya santai, dan mari kita nikmati malam dengan hati yang lapang. Karena di sini tempat kita berbual, tempat berbagai cerita, tempat budaya akan terus berkumandang ya. Dan malam ini Cik Tuan dan Puan, saya mengajak Anda untuk mengenang dan mengingat kembali salah satu alat musik yang sudah tidak asing lagi mungkin didengar ya. Tapi perlu kita ulang, kita gali kembali supaya jangan lupa, karena alat musik ini adalah alat musik berdawai yang ikonik dari Pulau Rote. Coba ditebak ya, terbuat dari bambu dan daun lontar. Dan alat musik ini menghadirkan harmoni khas yang syarat tradisi serta identitas budaya. Ayo kita tebak-tebakan. Ayo, alat musik apa? Ayo. Bingung kan? Sasando, Cik Tuan dan Puan. Nah, saya tanya sekarang, sasando dari mana? Dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, alat musik khas Pulau Rote ini kerap disamakan dengan gitar karena memang sama-sama menggunakan dawai, Cik Tudang Puan. Tapi meskipun bentuk dan cara memainkannya sangat berbeda. Dan kehadiran sasando ini tidak hanya menjadi penanda identitas budaya, tapi juga yang merefleksikan kreativitas masyarakat pesisir timur Nusantara. Sasando dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Pulau Rote.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari

95,9 MHz Perumpat RR Pekanbaru, kembali ke Ragam Irama Nusantara tadi, Cik Tuan dan Puan ya, tentang Sasando yang dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, Cik Tuan dan Puan, sering dimainkan sebagai pengiring lagu dan tarian tradisional. Jadi alunan bunyinya itu lembut dan berlapis dan bisa menciptakan suasana hikmat sekaligus hangat, dan inilah yang menjadikan musik ini merupakan bagian penting dalam berbagai perayaan budaya dan penyambutan tamu, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi Sasando ini juga ada dua jenis ya. Jadi jenis yang pertama

disebut dengan Sasando Gong yang menggunakan sistem nada pentatonik dan biasanya memiliki 12 dawai dan lazim dimainkan untuk membawakan lagu-lagu tradisional masyarakat Rote, terutama dalam konteks adat dan ritual tertentu. Nah, untuk jenis kedua adalah Sasando Biola, Cik Tunampuan. Kalau tadi sistem nadanya pentatonik, nah ini sistem nadanya diatonik. Jadi jumlah dawainya itu jauh lebih banyak, bisa mencapai sampai 48 dawai, saudara. Jadi sehingga yang jenis diatonik ini memungkinkan jangkauan nada yang lebih luas. Dan Sasando Biola ini mulai berkembang sekitar abad ke-18 ya, dan dikenal luas di wilayah Kupang, saudara. Dengan karakter nadanya, Sasando jenis ini dapat memainkan berbagai lagu termasuk lagu-lagu modern dan populer. Nah, seiring perkembangan zaman, Cik Tunampuan, Sasando sudah mengalami inovasi. Jadi sekitar tahun 1960-an, alat musik ini dimodifikasi menjadi Sasando elektrik atas prakarsa Edupah, yakni seorang maestro Sasando asal NTT, Cik Tunampuan. Dan modifikasi ini memungkinkan Sasando tampil di panggung yang lebih luas tanpa kehilangan karakter bunyi aslinya, sekaligus memperkenalkan warisan musik Rote kepada halayak yang lebih luas.

Ya baik saudara, kita jeda sejenak ya. Sudah masuk ke pukul 19.37 menit saat ini masuknya kumandang azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan menjadi di Ano pa, so sukses dia pa, Ano Uti, kamu so sukses nak, kenapa tidak pernah telepon papa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Pa, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pa, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pa.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan olah TKP Indonesia mengatakan sebagaimana keterangan
0: para warga, sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Masih di sesi tepak malam ya, saudara, dan masih bersama saya, Bintang Lili Sartika, yang terus menyapa dan mengawal aktivitas Anda malam hari ini. Yang masih dalam perjalanan, sabar ya, sebentar lagi sampai. Hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena suasananya gelap malam hari, lebih berhati-hati ya, agar selamat sampai tujuan. Dan saudara, sebelum kita merangkaikan tepak malam hari ini dengan lagu-lagu daerah lainnya, nanti akan ada program spesial untuk apresiasi budaya Minang, saudara. Nanti kami akan buka line interaktif ya, 0761236006. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menyimak cerita drama mini ya, tentang legenda Danau Toba. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah desa di Sumatera, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Hari-harinya dihabiskan untuk bercocok tanam dan memancing ikan di sungai. Suatu hari, kehidupan Toba berubah selamanya sewaktu doa sederhananya dijawab oleh takdir yang tak terduga.

0: Ya Tuhan, berikanlah aku rezeki hari ini.
1: Toba melempar kayunya. Tak lama kemudian, tali pancingnya ditarik sangat kuat. Toba berjuang menariknya dan terbelalak melihat seekor ikan mas berukuran sangat besar bersisik emas berkilauan.

0: ikan sebesar ini?
1: Toba membawa ikan itu pulang ke gubuknya. Saat ia bersiap menyiapkan kayu bakar, cahaya kemasan berkilau memenuhi ruangan. Ikan emas itu perlahan bertransformasi menjadi seorang wanita cantik bermata lembut. Toba terperanjat mundur.

takut. Aku bukan manusia biasa. Aku dikutuk menjadi ikan. Jangan takut. Aku adalah putri dari dunia lain. Kutukan membuatku hidup sebagai

0: Jangan pernah mengatakan kepada siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan.
1: Toba dan Putri hidup bahagia sebagai suami istri. Mereka bekerja bahu-membahu menata kehidupan. Tak berapa lama, kebahagiaan mereka makin sempurna dengan hadirnya buah hati tercinta, yakni seorang anak laki-laki bernama Samosir.

0: Sarapan sudah siap?
1: Masakanmu selalu membuatku bersyukur.
0: Semoga hari ini membawa rezeki yang baik.
1: Kalau kita bekerja bersama, semuanya terasa lebih ringan.
0: Bener, kita akan selalu bersama.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Semoga ia tumbuh menjadi anak yang baik. Anak kita telah lahir.

0: Aku berangkat ke ladang.
1: Hati-hati di jalan.
0: Sampai nanti.
1: Nak. Tolong bantu ibu sebentar. Tolong antarkan bekal ini untuk ayah.
2: Oh, iya.

Kelihatannya enak sekali. Harumnya. Ini untuk ayah. Tapi aku lapar. Maaf ayah.

0: Tinggal sedikit.
1: Samosir melahap makanan itu dengan lahap hingga hanya menyisakan sedikit sisa makanan. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke ladang. Toba tampak sangat lelah dan kehausan menunggu di ladang.

0: Mengapa makanannya tinggal sedikit?
1: Aku memakannya.
2: Kau memakan bekal ayah?
0: Dasar anak ikan.
1: Maafkan saya, ayah.
3: Sang Mausir berlari kencang sambil menangis menuju rumah. Toba berdiri terpaku di ladang, baru menyadari kata-kata berbahaya yang baru saja terucap dari mulutnya.
1: Ayah marah. Ayah memanggilku anak ikan.
4: Jadi, akhirnya janji itu dilanggar.

Putri dan Samosir melompat ke dalam genangan air yang meluap. Seketika mereka kembali berubah bentuk menjadi makhluk air atau ikan. Toba tiba di tepian luapan air yang kian tinggi, bersujud dan menangis histeris.

Seketika langit menjadi gelap gulita, angin kencang bertiup merobohkan pepohonan, kilat dan petir menyambar-nyambar, bumi gemetar hebat dan mata air menyembur deras dari dasar tanah. Namun segalanya sudah terlambat. Penyesalan Toban tidak dapat memutar kembali waktu. Seluruh lembah itu akhirnya tenggelam sepenuhnya dan membentuk sebuah danau yang sangat megah dan luas, yang hingga kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan bukit di tengah danau tempat Samosir terakhir berdiri kini menjadi Pulau Samosir.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lagi ngapain?
5: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
6: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
7: Dilipat aja deh, biar muat nih.
6: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
7: Kenapa sih? Kan biar praktis.
8: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
9: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Lupo Asa Cilako Badan ya saudara, lagu dari Saskia Rayani yang akan terus serta menemani kita di apresiasi budaya Minang malam hari ini saudara. Nah Cik Tua dan Puan, kalau bicara tentang budaya Minangkabau yang menarik itu bukan hanya tentang

atau hubungan seseorang dengan lawan bicaranya, saudara. Jadi empat bentuk tersebut adalah kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malereng. Nah, siapa nan tahu? Nah, kalau kato mandaki ko, ci, tuan dan puan, digunakan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, lebih dihormati atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, contohnya nih ya, kalau seorang anak berbicara pada orang tua misalnya, kemudian murid kepada guru, atau ya seseorang yang lebih muda kepada orang yang dituakan. Jadi bahasanya lebih sopan dan menunjukkan rasa hormat ya, saudara. Jadi bukan berarti harus menggunakan kata-kata yang sulit sebenarnya, tapi yang penting adalah cara menyampaikan pilihan kata, intonasi, dan sikap hormatnya. Nah, kalau kato manurun ini ya kebalikan dari kato mandaki tadi, cik, tuan, dan puan ya. Jadi kalau tadi yang muda itu harus memiliki pilihan kata, intonasi, dan sikap hormat. Tapi kalau kato menurun itu dari orang tua kepada anak-anak atau guru kepada murid ya. Namun cik, tuan, dan puan jangan salah ya, manurun itu bukan berarti merendahkan ya, tapi nilai di dalamnya yang terkandung adalah kasih sayang, membimbing, mengayomi, dan memberikan nasihat. Jadi ketika orang tua menegur anak, jadi gak kata kasar, gak keras gitu kan. Jadi disampaikan dengan bahasa yang mendidik, jadi bukan kata-kata yang menjatuhkan. Nah, dari kato nanampe ini, kato mandaki dan kato manurun. Seperti apa kato mandata dan kato malereng, cik atau dampuan? Nah, tetap bersama apresiasi budaya Minang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Masih kita nikmati terus ya rangkaian lagu-lagu dari ranah Minang. Sekalian kita masih membahas tentang mungkin yang saat ini sudah sangat jarang, yaitu Kato Nanampe, yaitu seni bertutur dalam budaya orang Minang, saudara. Selain Kato Mandaki, Kato Manurun, nah ada lagi Kato Mandata, yaitu cara berbicara dengan orang yang sebaya atau memiliki kedudukan yang relatif setara. Misalnya sesama teman, sahabat, atau orang seumuran ya, saudara. Jadi bahasanya harus lebih akrab dan santai, tapi tetap menjaga sopan santun. Nah, sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan anak muda hari ini. Kita boleh bercanda, boleh menggunakan bahasa pergaulan, tetapi tetap tahu batasan yang mana gurauan, mana penghinaan, mana keakraban, dan mana yang bisa melukai perasaan orang lain. Nah, yang terakhir adalah Kato Malereng, Cik Tuan Nampuan. Ini menarik ya, karena memang cara berbicaranya cenderung menggunakan ungkapan, kiasan, atau bahasa yang tidak disampaikan secara terus terang. Wah, ada teka-teki kayaknya ini ya. Dan Kato Malereng ini mengajarkan seseorang untuk menyampaikan sesuatu secara halus, saudara. Terutama ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kehati-hatian. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa masyarakat Minangkabau itu memiliki tradisi komunikasi yang kaya. Jadi tidak semua hal harus disampaikan dengan keras dan langsung ya. Kadang-kadang sebuah nasihat justru lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui kiasan dan bahasa yang halus. Dan di zaman media sosial seperti sekarang, cara manusia berkomunikasi memang berubah ya, Cik Tuan dan Puan. Pesan singkat, komentar, video pendek, percakapan digital. Nah, ini membuat kita terbiasa berbicara cepat dan langsung. Kadang-kadang baru melihat satu kalimat aja nih, kita langsung memberikan komentar. Kadang karena merasa berada di balik layar, kita lupa bahwa kata-kata yang kita tuliskan bisa menyakiti orang lain loh. Nah, karena itu Cik Tuan dan Puan, nilai Kato Nanampe ini sebenarnya masih sangat relevan lah untuk generasi muda sekarang ya. Jadi bukan berarti anak muda harus berbicara seperti orang zaman dulu setiap saat, tapi semangatnya yang perlu dipertahankan. Tahu kepada siapa kita berbicara, tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus menghormati, dan tahu kapan harus menasihati. Dan terakhir, tahu bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti orang lain. Nah, inilah sebenarnya saudara yang menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah kita bersama. Nah ya, jadi bahasa halus, ungkapan tradisional mungkin sudah jarang lah digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Tapi kalau tidak dikenalkan, maksud saya kepada generasi muda, ya lama-lama bukan hanya bahasanya yang hilang, tapi juga nilai kesopanan dan kebijaksanaan yang ada di baliknya, saudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: 107,4 FM di Tepa Malam.
1: Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan masih bersama Perompat RR Pekanbaru di Tepak Malam hari ini. Dan saya Bintang Lili Sartika masih dengan bangga ya mempersembahkan keanekaragaman budaya Indonesia melalui lagu-lagunya, melalui tradisinya Cik Tuan dan Puan, dan juga melalui apresiasinya. Seperti tadi Cik Tuan dan Puan ya, Kato Nan Ampe yang selalu bisa dimulai dari rumah lah kayaknya. Jadi orang tua mengajarkan anak cara berbicara kepada yang lebih tua, guru mengenalkan ungkapan Minang kepada murid, ya banyak sekali nih. Dan Katunan Ampe ini juga kita bisa melihat ya, ada hal sederhana yang diajarkan. Kecerdasan seseorang bukan hanya terlihat dari apa yang ia katakan, tapi juga dari bagaimana ia mengatakan dan kepada siapa ia mengatakannya. Jadi mari kita berikan apresiasi ya Cik Tuan Puan, apresiasi budaya Minangkabau. Bukan hanya dengan mengenal makanannya, pakaiannya, rumah adatnya dan keseniannya, tapi juga ternyata ada seni bertutur yang penuh sopan santun dan kearifan yang di zaman sekarang mungkin sudah tidak pernah kita dengar dan kita lakukan. Kata-kata boleh singkat, tapi dampaknya bisa panjang. Santun bahasanya, halus budinya, kuat budayanya. Inilah apresiasi budaya kita di Pro 4 RR Pekanbaru. Selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, kami buka interaktif kita. 0761236006. Barangkali ada di antara orang-orang Minang di perantauan ini yang masih pernah mendengarkan Katonan Ampe atau melakukan Katonan Ampe ini. Dia langsung berdering ya kan, langsung kita sapa siapa di balik telepon. Salamai malam dun sanak kasadonyo. Alaba jumpo kita juga kan.
2: Salamai malam juo.
1: Lai sehat uni. Lai sehat uni. Dangan jo awak dulu mengecek yo. Jangan dikebut-kebut.
2: Ambo kalau di dengan orang Minang tuh ambo di namu ambo batuka di menyebut iyui keceknya.
1: Iyui. Nggak usah lah iyui, uni, iu, uni, yus aja ya. Nggak usah
2: kalau
1: iyui.
2: Kalau Bintang
1: itu
2: memang uni, ibu,
1: iyus. Nggak ada, tunggu dulu. Nggak ada,
2: oh, iya.
1: Nggak ada uni ibu doh, nggak ada uni ibu doh. Manga amak cieko. Lah, sehat mak.
2: Alhamdulillah. Dan ambo kalau di Sumatera Barat kan ambo ya.
1: Nggak pakai den do yo, ambo yo.
2: Iya ambo.
1: Kalau den tu apa?
2: Kalau den tu orang Melayu Pekanbaru sini pakai kalau manggil dirinya tu Oden.
1: Oh Oden.
2: Oden bukan Ode, Oden.
1: Oden.
2: Apa Oden? Den ngapo-ngapo do.
1: Oden den apa den den. Oh Oden den ba den den.
2: Tapi kalau di Sumatera Barat ambo.
1: Ambo. Yolah.
2: Ambo nak manga-manga do. Tapi ambo jangan disindir-sindir.
1: Indak boleh do sia. Nama sindir-sindirnya Uni Yus tu.
2: Aduh, nama sindir-sindir awak bergara-gara di
1: Badoso nyo nak boleh macam itu do Badoso. Oh, yo.
2: Iya kecek kan mana lah kayaknya dia di sindir-sindir lah itu. Awak sama-sama berkawan di udara.
1: Iya. betul.
2: Ah lagu je tu.
1: Apa lagu Nan Suko.
2: Tapi cakap Minang kok apa pula le ambo lagunya.
1: Lagunya Nan Uni Suko. Dang aja Bintang mangecek mak. Ha. Usah mangecek macam kereta api. Tapi santai-santai.
2: Oh iya.
1: Amaknya lagu apa?
2: Amak minta lagu. Tasarobok jo apa nama itu?
1: Tasarobok jo apa? Tasarobok jo obus? Tasarobok jo apa?
2: Itu ha.
1: Apa?
2: Dekapan. Payah pulau ambo dibuatnya madik silintang kau baat.
1: Uso payah.
2: Lupa ambo lagunya bin. Kalau tak salah, apa nyawa pulang ke badan lah.
1: Apanya pulang ke badan tu?
2: Nyawa pulang ke badan. Bersobok je cewek lama. Tak sirok darah di dada.
1: Nyawa pulang ke badan. Ya Allah. Lai ratu si kumbangnya. Lai ratu si kumbang ya.
2: Ambo pandai je menyanyi dulu. Sini ambo nak pandai nyanyi doh. Karo ambo nak adol doh.
1: Ya udah lah, ndak usah amak menyanyi, ndak usah, biarkan saja si Ratu si Kumbang tu.
2: Dia hanya menyanyi jadi senang hati awak.
1: Ah, kan iko pulo.
2: Pandai aku cakap Minang ya.
1: Kan iko pulo. Ambo ambo juo ha. Manganyo mak pandai awak mengecek bahasa Minang, ndak pandai
2: iyo,
1: awak.
2: Iyo iyo.
1: Seketek-seketek aja.
2: Cakap Minang ya, tapi cakap terbawanya kecek nak cakap doh.
1: Ya Allah, kecek dah cakap yo.
2: Kalau orang kampung awak kecek.
1: Mm-mm.
2: Tapi kalau cakap di sini,
1: cakap.
2: Oh, tak cakap. Boleh bercakap.
1: Bercakap boleh.
2: Bercakap jangan, tak boleh.
1: Ayolah bercakap kita berdua.
2: Iya, bercakap wah berdua di udara.
1: Astagfirullah.
2: Jangan mesti dia sindir dia tak boleh dak.
1: Lah.
2: Lagunya apa tadi? Nyawa pulang ke badan.
1: Iya.
2: Tak disengaja ambo berjumpa.
1: Tak usah lah yang nyanyi.
2: Tak boleh ada pacar.
1: Tak boleh ada. Ha? Pacar beko radionya. Mak. Halo. Alah habis dah. Lah. Lai. Alah nak. Dah sampai nak. Dah terputui nyu ha. Ba alai ndak salo awak doh. Salo ndak salah awak doh. Sia lagi. Kita lanjut ya. Baiklah. Salam baik malam dun sana.
2: Sendang ranah Minang Kak Bintang.
1: Alailah. Amak ku satu.
2: Ku amak Kak Bintang yang dirumbai ku Kak Bintang.
1: Amak yang dirumbai lah datang juga.
2: Lai sehat-sehat ya Kak Bintang.
1: Alhamdulillah sehat lah Mak. Makin sehat macam iku ha. Lata, apa ketawa-ketawa bersama kita kan.
2: Iya kalau lah ketawa-ketawa itu kan dah sehat tuh. Tapi kalau lama rumah yang Kak Bintang tak sehat. Tahu Kak Bintang lah rumah.
1: Semua badan, semua mukanya lah.
2: Tidak, badannya lah rumah dah wajahnya.
1: Wajahnya muka.
2: Itu telah sakit dah.
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Ya Allah, Kak Bintang. Lagunya apa Kak Bintang? Boleh Kak Bintang, lagu lama Kak Bintang. Tapi kalau tak boleh, biarlah Kak Bintang.
1: Boleh lagunya. Pokoknya ada lagu tu ha.
2: Ya, ada.
1: Gas.
2: Siapa tu penyanyi Kak Bintang? Yang Ratok Padiampun.
1: Ratok Padiampun ada.
2: Ada. Penyanyi itu rupanya kurang lama tu malah tua. Tapi lah almarhum ya lah.
1: Lah almarhum? Ratok Padiampun ada salmon kan iko adonyo ha
2: ada Ratok Padiampun ni kalau ada lah Bintang lah Kak Bintang bayo makasih banyak
1: iyo mak
2: itu yo lah Kak Bintang salam-salamnyo Pak acaranya Kak Bintang bahasa Minang aja yo pandai Kak Bintang tuh kalau
1: ya kita bahasa Indonesia aja lah mak bahasa Indonesia ya kan
2: ayolah salam-salamnyo untuk semua yang mendengar malam ko yo insyaallah sadonyo
1: amin
2: bahagia selalu
1: amin
2: salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Minang untuk penyiar yang membawa acara ko insyaallah sehat selalu bahagia selalu banyak rezekinya, banyak rezekinya, aktivitasnya lancar ngadonya.
1: Amin.
2: Ada nih, insya Allah pulangnya Beko Tuhan lah malam hari, insya Allah dalam lindung Allah
1: SWT
2: sampai ke rumah. Amin. Amin. Assalamualaikum Kak Bintang.
1: Waalaikumsalam Mama Den ya Bu Emma. Ama Emma yo ngecek nak cucok nak lanjut lagi yuk kita sapa lagi kita mengecek siko nak selamat malam don sana kasadonyo
3: selamat malam Uni Bintang
1: Lai Udin Aldi lah datang juo urang awak datang dari mana dari Panam
3: Baru ni Bintang malam kau lah sehat.
1: Lailah sehat bana awak kau ha. Sehat bana cuba lah.
3: Yang sehat-sehat bana Uni Bintang beko barek lo timbangan.
1: Oh iko pulo ya ayolah.
3: Sehat saja lah dan sehat-sehat bana.
1: Makin sehat udah karena dengan senyuman dengan tawa kita malam hari ini tambahlah pula umur awak ko satu kelender yo kan
3: Ai batu abana tu. Dan sanang-sanang tu nama nambah panjang umur dak.
1: Umi Lintang. Itu dia. Nah,
3: dia baru suruh tu awak.
1: Ah, batu lah tu ha. Parusuhannya.
3: Salam. Saya pilih lagu lah dulu nak.
1: Apa lagunya dah?
3: Lagunya Gugua Manyambah.
1: Gugua Manyambah.
3: Jo.
1: Apa Gugua Manyambah tu artinya apa tu?
3: Artinya Gugua tu nama kampung.
1: Oh, nama kampung.
3: Jo.
1: Gugua Manyambah. Kampung di mana tu? Gugua Manyambah.
3: Ya, persisnya aku tak tahu, tapi itu nama kampung.
1: Iko persis ya, Hetiko Selendang apa persi Mona Lisa lah nak?
3: Versi Hetikus Endang lah.
1: Oh, Hetikus Endang aja. Yalah.
3: Jadi, salam-salamnya untuk amak-amak yang masuk tadi itu. Amak-amak kok tiap hari hatinya, Umi.
1: Ya, Mbak Ala itu yang membuat hatinya suan.
3: Dagdut pro-nya barabuik juo. Di Minangnya barabuik juo. Di Melayu polai.
1: Itu nyo hiburannya nah, dah.
3: Kebana mohon cintanya di peruang
1: ah, kan Iko itu dia nya ha ancak tuh
3: ah iya itu pula jaleh penggemar peruang
1: jaleh
3: salam-salam sehat-sehat lah untuk uni-uni udah-udah pendengar setia perempat khusus untuk uni bintang sehat-sehat selalu tengok dapat menghibur kami tadi para pendengar setia kok.
1: Alhamdulillah
3: asal gitu saja dulu uni bintang.
1: Yalah,
3: assalamualaikum udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unilai datang amak lo. Jola datang. Udah Jola datang. Ah sialai. Anduang. Ah mano lah. Ah kok Anduang kok. Salam malam Jordan sana.
4: Malam.
1: Ah
4: Ibu Bintang.
1: Ah kok pakai bahasa Indonesia kok awak ya?
4: Sehat selalu.
1: Amin. Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan ini susah lagi nih
1: nama
4: ini aja lah nama yang ini saya hari ya dengan Pak BT di Pandau.
1: Pak BT.
4: BT itu BETE.
1: BT itu semua nyuna.
4: Apa?
1: BT itu semua bosan gitu nak.
4: Enggak lah.
1: Oh enggak do.
4: Itu pada bien ayam dulu amak jadi nama tu mah.
1: Maaf, kita bercanda. Pak BT berarti asli BTE.
4: BETE.
1: TE ah.
4: Cuma ya, Ibu Bintang Ejo. Bandung, Ende, Tegal, Ende.
1: Iya, betul.
4: Ah, kalau kepanjangannya?
1: Ah, apa tuh?
4: Bujang Tanjung.
1: Oi, Bujang Tanjung. Di mana kok ha?
4: Di Pandau kok.
1: Oh, di Pandau. Udah masuk siap lah, ndak?
4: Hah?
1: Udah masuk siap?
4: Gimana?
1: Sudah masuk siap.
4: Iyalah, kampar kok.
1: Kampar kiri lah, ndak?
4: Ibu.
1: Hah? Kampar kiri, ndak?
4: Mana lo, Pak? Itu kampar aja, nyo.
1: Oh, kampar aja, nyo.
4: Siap ulu.
1: Oh, siap ulu kan, itu nyo udah kecek awak kok, ha?
4: Pandau tuh Pandau Jaya siap ulu Kabupaten Kampar.
1: Oke, siap. Lengkap langsung ya.
4: Lengkap lah.
1: Salam kenal lah. Aku belum pernah kayaknya dengan Pak BT ini, nak.
4: Iya, belum kenal. Aku kenal sama yang pro satu orangnya. Kalau Joni Bintang, alun.
1: Alun kan. Keberuntungan kenal. Buat saya berkenalan dengan Pak BT malam ini.
4: Ibu Bintang lalamo di situ di RRI itu.
1: Lailah, bekareknya.
4: Kamu punya kawan enggak?
1: Iya.
4: Beliau itulah meninggal Pak Risman Dianto.
1: Oh iya. Almarhum masih hidup ya kira-kira kemarin masih ada saya di sini.
4: Itu si pembuka lembaran pagi itu.
1: Pembuka lembaran pagi betul suaranya yang khas ya almarhum. Itu mah senior-senior jadi, yang luar biasa.
4: Waktu di kampung terdengar suaranya pas dinas di Pekanbaru basobok jo urangnya.
1: Oh, pernah ada basobok dah?
4: Eh?
1: Pernah basobok?
4: Lah basobok jo urang malah. Anu mau tu akrab malah.
1: Akrab ya, alhamdulillah.
4: Jadi ambo kerajo di kalau Ibu Bintang keluar dari area itu tengok kamu kuado tower tinggi lampu itu ya, itu kan tuambo di bawahnya.
1: Telkomsel.
4: Enggak ada seler dulu dong.
1: Oh, enggak ada. Telkom aja. Telkom aja dong. Ayolah. Sekarang masih di situ nih.
4: Pensiun 2005 wale
1: pensiun. Wah,
4: bintang kok.
1: Mana tahu awak, makanya awak tanya, barangkali masih di situ. Ayo macam mana lah. Awak lah kan berang-berang pulau ha.
4: Tidak lah mana lo.
1: Ayolah.
4: Ini bintang tuh suara memang gitu karena tinggal di kurang pesisir, tahu pesisir kan?
1: Dekat pantai lah gitu ya kan?
4: Hah?
1: Dekat air-air gitu ya?
4: Pesisir selatan, kalau Uni Bintang Kacaroco, aku lewat Lumambo tuh.
1: Ais, Olun pernah ke sana tuh?
4: Dulu dinasnya di Natuna.
1: Oh di Natuna, pindah Pekanbaru.
4: Sampai sini, pensiun. Sampai.
1: Pensiunnya di Pekanbaru. Berarti keluarga di sini ya?
4: Nah.
1: Oke, wah panjang nih perkenalan kita dengan Pak BT malam ini ya.
4: Hah? Apanya?
1: Perkenalannya dengan Pak BT malam hari ini luar biasa dengan saya.
4: Pak BT anaknya ampe, Pak Dusi kampenya.
1: Ibu Bintang? Cieknya.
4: Wah, kurang tuh ciek itu.
1: Itu namanya Razaki yang dikasih Tuhan itu. Mbak Alay.
4: Tak mau ya mah, Razakinya datang hampir-hampir. Terima Razaki,
1: kan
4: kira-kira terima ya.
1: Itulah, macam mana lah.
4: Itulah.
1: Apa lagu Pak BT nih?
4: Bau nih.
1: Lagu juga Pak BT?
4: Lagunya apa aja lah, dari Zalmon ada enggak?
1: Aduh lah, apa judul?
4: Judulnya Nanti Do Mana Nanti ya do.
1: Oke, siap.
4: Kalau enggak ada,
1: kasih
4: aja lah. Ayolah,
1: Nanti Do?
4: Nanti Do Mana Nanti.
1: Mana Nanti. Yuk.
4: Salam-salamnya. Untuk Uni Bintang, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Untuk ama-ama nana masuk dari Tanam, dari tadi menanggal lagu acara Minangko. Itu aja lah.
1: Iya, siap.
4: Untuk apo saudara ambo, Pak Bang Simon Simpson di Muara Pajar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Yalah itu aja lah Uni Bintang yo.
1: Iya.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, senang betul dapat kenalan baru malam hari ini ya. Sebelum kita buka interaktif lagi, sekarang kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah masuk di list lagu Dendang Rana Minang kita malam hari ko yo. Dari Ratu Sikumbang dulu, Nyau Pulang Kabadan.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Tuntas sudah ya, Cik Tunan Puan, 4 lagu untuk 4 orang yang sudah bercakap dengan saya. Bukan bercakap ya, bercakap-cakap tadi. Sudah bercerita dan saling berkenalan tadi ya. Terima kasih untuk Bu Yus di Labuai, Bu Emma di Rumbai, Uda Naldi di Panam, dan Pak BT alias Bujang Tanjung yang ada di Pandau. Semoga setelah mendengarkan lagu-lagu kesayangannya malam hari ini, semakin menambah semangat dan memberikan rasa bahagia sehingga nanti istirahatnya lebih enak gitu ya kan. 23606 kembali kami buka interaktif kita malam hari ini. Ci, Tuan dan Puan yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangannya, khusus ya lagu-lagu spesial dari Ranah Minang untuk Anda semuanya sebagai apresiasi untuk masyarakat Minang yang tinggal di Pekanbaru. Bisa mendengarkan di Pekanbaru, ya di Riau lah sekitarnya, apalagi yang ada langsung dari tanah sana ya, dari Ranah Minang sana. Silakan Cik Tunan Puan, saya mau menyapa ada Angga di Kulim tadi, lagunya Nanti Do Menanati, dah sampailah ya. Salamnya katanya buat Uni Bintang, Japri Mansur, Harun Al Rosid, Uci Musir. Uci Musir enggak di sini lagi ya. Iya. Suci Raslia, Fardi Umar, Pranoto, Jia, kena semua ya. Kenapa enggak langsung semua aja langsung di absen dari penyiaran pro 1, pro 2 dan pro 4. Biar saya baca semua ya kan. Terima kasih ya. Lanjut silakan Ci Tuan dan Puan yang ingin bergabung di Musik Dendang Ranah Minang malam hari ini. Barangkali ada lagu kesayangannya yang ingin didengarkan sebelum beranjak istirahat. Nah silakan Ci Tuan dan Puan. Kalau tidak ada daripada saya berbuih bercengkerama sendiri di sini, saya juga mau persembahkan lagu-lagu spesial ya, Dendang Ranah Minang kita untuk malam hari ini. Menemani perjalanan yang kayak lagu-lagu Minang ini cocok loh untuk menemani perjalanan yang mungkin sekarang menuju ke daerah Sumatera Barat nih ya. Lagu-lagu cocok nih. Ada lagu dari Silva Hayati. Lukonyo masih membakeh katanya. Dan bersama lagu-lagu pilihan yang lainnya nanti ya.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: kan. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pada tepak malam hari ini. Dan malam semakin larut ya. Tentu kita semuanya yang saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya malam hari ini, yang bisa meninggalkannya untuk diselesaikan besok, silahkan saudara ya. Kalau berusaha menjaga kesehatan ya, beristirahatlah pada waktunya. Beda lagi kalau pekerjanya seperti kami. Jadi harus menunggu dan menyelesaikan tugas negara sampai jam 12 nanti ya saudara. Dan dari Sudirman 440, Ci Tuan dan Puan, kami sudah tutup interaktif kita malam hari ini. Kita akan nikmati rangkaian lagu-lagu yang tentunya membuat suasana lebih cerah dan lebih berbahagia malam hari ini dari lagu-lagu daerah Nusantara. Kita beralih ya saudara, dan kita buka dari daerah Maluku, kita ke timur dulu, nanti baru sampai ke Sumatera ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Tapi saya ada kabar yang mengingatkan ya, barangkali anak-anak putra-putri kita memiliki bakat dan kemampuan dalam talenta vokal ya. Jadi jangan lewatkan untuk menyertakan mereka mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Nah, ini ada daftar lagu yang sudah disiapkan sesuai kategori ya. Disimak baik-baik. Kalau daftar lagu pop untuk kategori pria ya, itu ada lagu dengan judul Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana, kemudian Seharusnya Aku dari Ishak Oktavian, Tulus dengan lagunya Teh Hijau, Lelah Hati dari Tito Aditya, kemudian Rizky Febian dengan lagunya Alama, Glenn Fredly Kau, Afgan Lestari Merdu, Wijaya 80 dengan judul lagunya Terakhir Kali, Marcel Firasat dan Mike Mohede lagu terbaik. Sedangkan untuk lagu pop kategori wanita itu ada Susah Lupakan dari Sofi Novindri, lalu Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, Risau dari Atik CB, Bila dari Raisya, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, kemudian Ku Ingin dari Ruth Sahanaya, Teganya Kau dari Liodra, Bawa Dia Kembali dari Mahalini, kemudian Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, serta Rayu dari Marion Jola. Sedangkan untuk daftar lagu kategori daerahnya, saudara, ada Butet dari Sumatera Utara, Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah dan DIY, kemudian Sipatokaan Sulawesi Utara, Sansoro dari Sumatera Barat, Cici Priuk dari Kalimantan Barat, kemudian Wayawai Windawe dari Papua, Es Lilin dari Jawa Barat, Bolelebo dari Nusa Tenggara Timur, dan Dodoy Si Dodoy dari Jambi. Jadi calon peserta yang telah menentukan lagu andalannya dapat melanjutkan proses pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 ini dengan pendaftaran dilakukan dengan memindai QR code pada materi publikasi atau melalui website resmi www.bintangradio.rri.id. Jadi untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi petugas yang disiap

dapatkan, yaitu Cynthia di 0812-1589-6584 atau Esther di nomor 0812-7060-5880.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ini mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel.

Ya, terima kasih Saudara Citruang Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Kita masih akan terus melalui kebersamaan ini di ragam lagu-lagu daerah Nusantara ya. Hingga kita akhirnya menyelesaikan tugas kita masing-masing tentunya. Dan semoga malam ini menjadi malam yang indah, istirahat dengan pikiran yang tenang, jiwa raga yang tenang, tentu akan membangunkan kita esok hari dengan penuh rasa syukur. Satu hari ini mungkin banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita lewati. Mudah-mudahan kita jeli dan bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing hari esok dan di hari-hari berikutnya. Baik, saudara dari Sudirman 440, terimalah lagu-lagu persembahan dari ragam lagu-lagu daerah Nusantara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Cina. Saya pribumi.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Yondesho.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

aduhai jiwa yang terluka. Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media. Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media.

Hingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, programa 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pacar-pacar Tuan Rampuan dimanapun berada. Kita bersyukur kembali pagi hari ini. Mudah-mudahan dijumpai cinta rampuan semua dalam keadaan sukacita, sehat walafiat, tidak kurang apapun juga. Dan kami ucapkan selamat menaiki ibadah salat pada subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita di tepat pagi hari ini diawali dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini kami hadirkan surah Al-A'raf ayat 26-27 bersama Qari'ah Yosi Okta. Lanjutkan nanti kita akan menyimak mutiara pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, akan bergabung nanti dengan program 1. Pukul 6 dan pukul 7 beranda budaya, disambung pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tepat pagi akan dilanjutkan dengan program obrolan tanggap bencana atau info tanggap bencana, pukul 9 obrolan komunitas, dan pukul 10 waktu Indonesia Barat siaran info berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Demikian beberapa mata acara siaran yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini di tepat pagi bersama yang bertugas saya Harun Al-Rasyid. Kita awali dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya bersama Qari'ah Yosi Okta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cinta nampuan, sudah kita tandakan ibadah salat perdu subuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sekenap amal ibadah kita dan menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta nampuan, untuk mutiara pagi kita akan simak nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini insyaAllah bersama narasumber Ustaz Dr. Sumantri Adenin SHGMH Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau akan membahas topik berkaitan dengan dua saham pahala dan dosa. Kita jalan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bayangin Citu Rampun pukul 6, masuknya pukul 5.35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi bergabung dengan program Masa Tu
1: bersama Ustadz Hashim SPMA dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman.
2: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat. Padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan, apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah Semoga panjang umur, sehat badan. Kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, masmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga. Bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita orang bagi orang beriman yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, adalah dua. Pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat. Selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur. Selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda, terpuji, dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tuan dan puan? Penggeledahan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Riau. Sebuah toko emas safira yang berada di Pasar Syariah Ulul Albab, Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siahulu, Kampar, Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Direkrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro mengatakan penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tipiter. Penggeledahan ini merupakan bagian pengembangan perkara dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara atau PETI yang dilakukan di Singi Hilir. Sebelumnya tim Subdit 4 melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin PETI di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singi Hilir, Kabupaten Kuantan, Singi, Riau. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa perhiasan, ratusan gram emas dengan berbagai model serta peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas. Tidak hanya emas, petugas juga mengamankan uang tunai puluhan juta, alat pompa bakar emas dan alat pengadu emas atau tembikar. Polisi turut membawa satu buku tabungan bank beserta satu buku pencatatan penjualan tahun 2025 hingga 2026. Penggeledahan dilakukan setelah tim mendapatkan surat penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Barang bukti yang diamankan selanjutnya menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap keterkaitan antara aktivitas pertambangan ilegal dengan aliran barang maupun transaksi emas yang ditemukan di toko emas tersebut. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jenderal Anupan, pepatah petitih atau pepatah Melayu merupakan juga bagian daripada tunjuk ajar. Di mana disebutkan pepatah Melayu sebagai tunjuk ajar adalah bentuk kearifan lokal berupa ungkapan tradisional, petuah dan amanah yang berfungsi menunjuk ke jalan yang elok, mengajar kebenaran, mendidik budi pekerti, serta membimbing manusia agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Contoh dari pepatah yang bujur lalu yang melintang patah. Maknanya hukum dan kebenaran harus ditegakkan, sementara yang salah atau batil akan tersingkir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
6: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kenapa aja? Kenapa lari-lari?
5: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
4: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
5: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
4: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
6: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan.

0: Waalaikumsalam.
1: Cik.
0: Ya.
1: Ha, punan baju orang tu, Cik.
0: Oh, ini ni.
1: Lain bangun, ha? Mahal.
0: Ini, Ocik lagi merebus. Apa namanya ni?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya, obat herbal ni dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Ha, apa lo nama ubat tu, Cik?
0: Namanya? Ocik tak tahu juga namanya ni. Tapi, kandungan di dalamnya, Ocik tahu ni.
1: Apa-apa je tu, Cik?
0: Ada kantong semar. Ada bunga edelweiss. Ada pula ni gading gajah. Ada kuku beruang. Dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cik.
0: Ya.
1: Tapi, Cik, sasodo omuan yang Ocik sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka tu, Cik.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cik. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
0: Iya ke?
1: Iya.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Onde eh banyak pulau sampah kau mahal. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nak campak sampah di tompek den kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Lapak den kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan, waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
3: Jangan okeyku. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Cinta Lawan kita lanjutkan lagi berkaitan dengan petatah atau petitih Melayu juga sebagai daripada tunjuk ajar. Dimana disebutkan contoh lainnya daripada pepatah Melayu tersebut, sekali melangkah ke suratan, dua kali melangkah ke suratan. Bermakna segala perbuatan harus dipikirkan dulu masa-masa agar tidak menyesal di kemudian hari. Petatah atau pepatah lainnya, hati yang lurus, rumah penasihat, lidah yang tajam, pendarau sengketa. Kejujuran membawa kedamaian, tetapi perkataan kasar memicu permusuhan. Ada lagi pepatah lainnya, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampau. Bermana sekali mengerjakan sesuatu sambil mengerjakan pekerjaan lainnya, tetapi tanpa merusak atau menyampingkan tujuan utama atau pekerjaan utama.

0: Tuh kan lampu sedang merah. Kenapa lah abang nih? Main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang-tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
3: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
2: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
3: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
2: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
3: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
2: Hebatlah ya kau nih. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
3: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
2: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
3: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Jatunampuan Musyawarah Masyarakat Adat Kenegerian Buluh Nipis Kabupaten Kampar menghasilkan 5 keputusan penting sebagai langkah bersama untuk memperjuangkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ulayat Kenegerian.